0: Kepulauan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Udah berapa kali tuh halonya ya. Halo-halo Bandung. Halo-halo rekan Prima semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya di pagi hari ini? Sehat ya. Mudah-mudahan di dalam keadaan sehat paripurna semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, pagi hari ini ya, di hari Jumat yang penuh berkah. Selamat pagi. Bismillah, Jumat berkah rekan Prima semuanya. Mari kita menyebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa ya untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Dan awali setiap aktivitas rekan Prima semuanya dengan berdoa pastinya. Bismillah, lancar semua aktivitas rekan Prima semuanya. Dan pagi hari ini Putri Ayu di acara pagi hari yang hadir setiap hari ya, acara Ngopi Say. Saynya harus panjang ya. Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diserubus, semangatnya lanjut. Putri Ayu temani di Jumat penuh berkah di hari ke-18 di bulan September 2026 ya kan. Benar kan hari ini tanggal 18? Iya kan. Karena kemarin kan 17 September hari peringati Hari Palmerah Indonesia, dan sekarang 18 September 2026. Selamat pagi rekan Prima semuanya. Putri temani sampai pukul 10 di pagi ini. Tentunya dengan lagu-lagu yang asik ya. Dangdut remix, dangdut koplo, pop dutnya yang rekan Prima bisa request juga nanti di 0853 2189 9582. Ataupun komen-komen yuk di live TikTok Prima, live TikTok kita. Jangan lupa join di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Dan pagi hari ini sudah ramai nih rekan Prima, sudah pada join ya. Nanti Putri Ayu senggol-senggol ya. Sapa-sapanya yang ada di live TikTok Prima semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah gabung dan udah komen-komen dan juga udah follow ya. Yang lainnya yang belum follow akun TikTok Prima FM ya, rekan Prima Wong Reang Skabiane, hayo. Hayo di follow dari sekarang, nunggu apa lagi sih? Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan lupa juga join di Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Nomor 1 ya, Radio Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Di streamingnya rekan Prima ada di primafmindramayu.com. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, pagi hari ini rekan Prima, Putri Ayu masih menunggu nih ya. Dan di halaman parkir Radio Prima FM nih Putri Ayu melihat ya. Wah, sudah mulai tuh agenda rutin setiap hari Jumat pagi, yaitu senam sehat bersama rekan Prima FM. Di halaman parkir Radio Prima FM, dan pagi hari ini dress code bajunya ya. Mengenakan warna biru. Biru adem kan ya. Nah Putri Ayu juga ikutan pakai warna biru juga, kerudungnya, bajunya juga. Gak percaya kalau Putri Ayu pakai warna biru? Ayo coba tengok di TikTok Prima, pasti deh bener, bukan hoax ya, ini fakta. Ayo ditunggu ya bagi rekan Prima yang ingin senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM. Ayo ditunggu. Kalau gak punya warna biru bajunya gak apa-apa, pakai warna yang lainnya. Jangan sampai ada alasan, aduh gak punya nih ya seragamnya, kaosnya warna biru, jadi gak berangkat. Jangan ya, pakai aja yang ada ya. Pasti deh, boleh ikutan. Gak mungkin, stop, gak boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Yuk, nanti juga ada sebar ya senam sehat bersama Putri Ayu di Digidi Digidi. Hai, di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ngomongin tentang warna biru juga ya rekan prima semuanya. Pastinya setiap pagi sebelum acara ngopi say ya, ada langgam pelabuhan Samudra Biru rekan prima yang dinyanyikan oleh penyanyi keroncong legendaris ya, yaitu Sundari Sukoco, langgam pelabuhan Samudra Biru. Selamat pagi untuk penciptanya ya, yang amat berhormat, Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Selamat pagi, sehat paripurna selalu berserta Umi dan juga keluarga. Terima kasih monitor selalu Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Dan juga yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga. Selamat pagi, sehat paripurna selalu, lancar jaya aktivitasnya. Yuk yang udah rindu-rindu di pagi hari ini. Rindu dengan siapa sih? Aduh, selamat pagi semuanya. Karena hari ini hari Jumat ya. Biasanya hari terakhir bagi yang kerja kantoran. Mungkin ada rindu-rindu dengan saudara besok akan ketemu ya.

Aduh, bahagia selamanya rekan Prima. Pastinya dong, bahagia selamanya itu yang kita harapkan ya. Bahagia selamanya, terus setia selamanya. Aduh, sehat selalu, paripurna. Amin ya Allah, rabbal alamin. Doa-doa terbaik juga sudah dikirimkan nih di grup Fansura Family Prima. Selamat pagi. Doa-doa terbaiknya mudah-mudahan terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ini doa terbaiknya sudah dikirimkan oleh Ibu Tuti ya di grup Family Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, terimalah ibadah kami, luaskanlah rezeki kami, sehatkanlah badan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan dekatkanlah dengan kebaikan, dan mudahkanlah urusan kami. Salam Jumat, tetap semangat. Amin. Oke, terima kasih Bu Tuti yang sudah kirimkan doa terbaiknya untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Oke, dan ada pantun nih untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Apa sih pantunnya? Boleh rekan Prima juga kirim pantun, kirim wangsalannya di TikTok Prima juga boleh, atau di 0853-2189-9582. Burung nuri, burung dara, cakep, terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah, amin. Dan selamat pagi Wang Tangkil yang sudah menyapa ya. Putri sapa-sapa dulu, single-single dulu yang sudah komen di live TikTok Prima 958 FM Ramayu. Selamat pagi Wang Tangkil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Indonesia Peternak Koruptor juga. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Neng? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dan juga selamat pagi dari Rini Sukmawati. Selamat pagi Teh. Dari Marga Mulia Gombong Cimahi Tengah. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi juga dari Paimon di salam ya, yang ada di Prima 958 FM. Selamat pagi, salam Jumat. Hari ini semoga sehat-sehat aja. Oke, amin ya Allah balalin. Mas Boy juga selamat pagi. Assalamualaikum. Salam kenal dari Putra Salatiga ya, Mbak. Terima kasih. Kang Tedis juga selamat pagi. Selamat pagi Teh Putri. Semoga tetap bugar terus. Amin. Dari Kota Wali Demak juga hadir Sanaji ya. Salam kenal aja deh. Semoga tetap Prima tetap jaya di udara. Amin. Dan Nurdian, assalamualaikum Kalimantan Utara hadir juga. Nurdian di Kaltara, Kalimantan Utara juga hadir. Lumajang, Jawa Timur hadir kakak Ragil Azah ya, B29 Senduro, Lumajang, Jawa Timur hadir. Selamat pagi, selamat bertugas. Oke, terima kasih ya Nuryati juga yang sudah gabung di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Oke, selamat pagi juga Putri Ayu. Sapa pagi hari ini untuk semua pelajar yang ada di Mata Zaitun. Pelajar baik itu dari tingkat Tunas PAUD maupun dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah juga. Selamat pagi semuanya. Nah, biasanya nih kalau mulai dimulakan pukul 7 ya rekan Prima semuanya di Mata Zaitun tuh, kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa. Wah, dinyanyikan bergema ya di seluruh gedung pembelajaran di Mahata Zaitun. Lagu Indonesia Raya Tiga Stansa yang dinyanyikan oleh seluruh pelajar sebelum nih pelajaran dimulakan di kelas. Dan setelah itu ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa, ada namanya ikrar sabta janji dharma bakti. Oke, yang Putri Ayu paling ingat ya rekan Prima yaitu sabta janji dharma bakti yang pertama. Aduh, kita harus berdisiplin dalam ruang, niat, dan juga waktu. Nah, disiplin harus ditanamkan juga sejak dini ya kan, pastinya dong. Dan selamat pagi juga untuk para pelajar yang tadi digantar ya, dan juga hargelis, karena tiap pagi nih kalau berangkat pagi berbarengan dengan siswa

nih yang berangkat sekolah, naik motor. Hampir satu siswa tuh satu motor kan Prima. Dan sebagian besar gak pakai helm. Aduh, pelontosan ya. Aduh. Ayo dong dilengkapi ya, demi keselamatan juga nak, neng ya, nang. Demi keselamatan berkendara, pakailah helm bersandar saat berkendara ya. Dan jangan kebut-kebutan, iya dong ya. Harus rapi, berjajar, jangan sampai nyerobot ya. Nyerobot dari pengguna jalan yang sebelahnya. Aduh, jangan sampai. Dan juga mudah-mudahan ya, dalam menempuh pendidikan juga sampai tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai dong pernikahan dini, ya kan? Tuntutlah ilmu dulu dan juga jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, dan lebih baik dari kedua orang tua pastinya. Oke, dari cita-cita pernikahan dini rekan Prima semuanya. Oke, selamat pagi. Yang request lagu, host request lagu dong. Apa tuh? Ya boleh ya, komentarnya yang kalian ingin request lagunya ditunggu.

0: lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah-gajah apa yang ada di tong sampah, teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajalah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga, badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

Iya. Aduh, pakai selendang biru, baju biru, kerudung biru, serba biru, asik ya, menyejukkan mata. Tapi kalau dari nominal uang kertas ya, yang menyejukkan mata malah warna merah ya, rekan Prima. Bukan warna biru ya kan, yang warna merah. Aduh, asik. Ngopi Say di Prima FM ya, masih dipatangin rekan Prima semuanya. Terima kasih pagi hari ini yang sudah gabung, yang sudah komen-komennya juga. Selamat pagi, semangat menjalani hari Jumat pagi ini. Bangun, bangun, bangun. Emang ada yang belum bangun nih, Mbak Putri? Ya, siapa tahu ada yang belum bangun ya. Bangun, bangun, bangun. Kerja, kerja, kerja. Yang hari ini masih kerja, masih jadwal kerja hari Jumat. Ya, meskipun biasanya nih hari Jumat hari yang ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu, terutama bagi orang yang bekerja, hanya bekerja selama 5 hari ya, karena hari Jumat menjadi hari terakhir bekerja, dan dalam satu pekan ya. Kemudian esok harinya, nah sudah weekend tuh, hari libur Sabtu dan Minggu. Tetap semangat ya, yang meskipun hari ini hari terakhir kerja di kantor, tetap semangat. Asik. Dan rekan Prima semuanya, yuk olahraga pagi, nanti disebar bareng Putri Ayu. Dan sekarang juga di halaman parkir juga ada senam sehat bersama ya. Karena kalau kita olahraga pagi ya, selain menyegarkan tubuh, olahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Tuh, pikirannya biar seger, olahraga juga rekan Prima. Dan juga olahraga ini dapat membuat bahagia. Olahraga dapat membuat bahagia rekan Prima. Olahraga yang teratur ya rekan Prima, ini dapat meningkatkan jumlah hormon serotonin dan juga endorfin, yaitu hormon bahagia yang biasa disebut dengan hormon bahagia ya rekan Prima. Dan dengan adanya peningkatan hormon bahagia tersebut, dapat membuat tubuh ini lebih rileks, tenang, dan juga bahagia pastinya. Iya, coba sok tengok ya, yang sedang olahraga, baru aja olahraga, emang ada yang nangis? Enggak kan ya, pasti deh ketawa. Apalagi bareng-bareng dengan teman-temannya, bareng-bareng dengan tetangga-tetangganya ya, timnya, grupnya. Iya, oke. Dan rekan Prima semuanya, obat dan vitamin juga bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan nutrisi seimbang, dan juga olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Ini dikutip dari kata-kata bijaknya Bob Sadino. Oke, selamat pagi Putri Maya Ayu menyapa juga pagi hari ini ya. Yang rekan Prima, waktu sekolah ya, pernah gak sih naik motor? Itu pernah terjadi insiden kecelakaan di jalan ya. Karena Putri Ayu pernah tuh, boleh ya cerita sedikit ya. Karena tadi juga Muhammad Isa ya juga berkomentar bahwa keselamatan itulah yang utama ya. Karena ngomongin tentang saat berkendara nih, kalau pagi-pagi anak-anak sekolah nih di Gantar Argelis ya. Putri juga pernah saat waktu sekolah dulu ya rekan Prima. Memang kalau di usia tingkat menengah pertama dulu ya, di Cilacap Jawa Tengah sana belum boleh bawa kendaraan bermotor. Tapi kalau di Indramayu Putri Ayu lihat ya, dari tingkat SD aja udah ada yang bawa ya. SD tingkat menengah pertama sudah pada bawa. Nah, dulu Putri Ayu hanya boleh bawa motor ke sekolah itu waktu menengah atas ya, sekolah menengah atas baru tuh. Tapi saat SD jalan kaki sekolahnya, saat menengah pertama bersepeda. Wah, asik juga naik sepeda ke sekolah ya. Naik sepedanya juga mintanya yang sepeda gunung. Sepeda gunung yang ada operan giginya tuh, naik sepeda gunung ya. Dan begitu tingkat atas boleh tuh membawa kendaraan motor ke sekolah. Ya pernah terjadi juga saat rame ya di pasar ya, deket pasar di jalan kan rame tuh, ada becak ya, ada sepeda, ada motor, ada yang belanja ya, banyak yang belanja. Nah
karena sekolahannya melewati pasar ya. Itu sempat juga ya. nyenggol becak sedikit, agak oleng sedikit, tapi alhamdulillah ya, masih alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang di luar dari yang kita ini ya inginkan. Iya, tetap selamat alhamdulillah ya. Pernah juga kita sudah, Putri Ayu sudah naik motor, bener tuh di sebelah kiri, tetapi ada yang berkendara dengan kecepatan tinggi, akhirnya ya menyenggol Putri Ayu yang sedang naik motor. Akhirnya deh cium tuh aspal ya di jalan. Aduh, sampai sekarang juga lukanya masih membekas nih di tangan sebelah kanan ya, karena jatuh dari motor tuh saat sekolah dulu ya. Pokoknya semuanya berhati-hati rekan prima, memang keselamatan tanggung jawab bersama ya. Kalau kita sudah hati-hati, ternyata pengendara yang lain yang tidak hati-hati gitu. Oke, selamat pagi Kakak Muhammad Darwanto. Juga selamat pagi, di mana nih Kakak Muhammad Darwanto? Ada yang nanya juga nih. Ada yang nanya, ini radio mana Kakak ya? Ada dari Apipa di Majalengka, selamat pagi, ini Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat Kakak. Salam dari Kuningan Jawa Barat, hadir ya. Oke, ada berkelana dekat juga ya, selamat pagi. Oh, Kak Viva request lagunya Perahu Layar. Oke lah, ditunggu ya. Prima FM radio daerah mana ya? Oke, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2 Horkolot Hargelis Indramayu Jawa Barat. Itu ya. Alamat tepatnya rekan Prima. Oke, aduh kalau kita bertemu dengan teman sahabat itu pastinya senang banget ya. Begitu pula nih para pelajar di Mata Zaitun. Ada nih dari koordinator yang Jawa Tengah dan juga Jawa Timur mengadakan temu ramah mesra. Aduh, temu mesra ya kepada koordinator Jawa Timur dan Jawa Tengah di Mata Zaitun. Ini menjadi momen untuk mempererat namanya tali silaturahmi dan juga persaudaraan dalam satu rumpun Jawa. Dan kegiatan ini juga berlangsung penuh kebersamaan dengan berbagai penampilan dari pelajar pastinya. Ada tari, ada drama, dan juga nyanyian. Aduh, asik ya. Tapi gak hanya cuman berkumpul rekan prima, temu mesra ini menjadi ruang untuk belajar bagaimana kebersamaan, bagaimana toleransi diajarkan di Ma'had Az-Zaitun, dan perdamaian pastinya ya, karena Ma'had Az-Zaitun pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian. Dan para pelajar di Ma'had Az-Zaitun juga membangun semangat untuk terus ya berkarya, berprestasi, dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Oke, dingin gak rekan prima? Kalau di ruang siaran sih dingin ya. Makanya sampai berdiri.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

kalau bukan Son Hor gak bikin budek ya. Selamat pagi. Ya soalnya nih yang senam di alamat parkir Radio Prima FM, Sonnya nih ya, Sonnya juga ibarat Son Horek tuh, sampai di ruang siaran juga sampai ya, masih terdengar ya. Spesial buat yang ada di Pangandaran sana, tapi wong gambar udah 35 tahun di Pangandaran ya, ada putra rantau. Hade, selamat pagi. Wah, Pangandaran pantainya bersih ya, infonya nih. Terus apa, ada ojek perahu ke wisata alam Pasir Putih. Wih, ya udah lama putri juga tuh gak ke pantai Pangandaran ya. Ternyata satu orang sekarang 30 ribu loh ya. Berarti satu perahu itu kan muat 10 orang, berarti 300 ribu ya. Aduh. Oke. Selamat pagi. Aduh, besok hari Sabtu Minggu weekend mau kemana nih rekan Prima? Oke, sekarang kita ini dulu yuk, olahraga ya. Disebar senam sehat bersama Putri Ayu. Digidi. Hai, siapa nih yang sudah menunggu-nunggu untuk senam sebar, senam sehat bersama di pagi hari ini ya. Ayo kita sebar. Aduh, ada requestan dari siapa? Disti nih, Mbak Putri, senamnya sambil berdiri dong ya. Oke, Putri Ayu siapin dulu nih ya, biar gampang nih gerakannya ya. Oke, disiapin semuanya rekan Prima. Yuk, yang sedang di rumah juga, yang sedang di rumah, yang sedang dagang, ditaruh dulu tuh timbangannya Ibu Sukina. Kita senam dulu sebar, senam sehat bersama pagi hari ini. Digidi-digidi hai bersama Putri Ayu. Sehat, bahagia semuanya. Bismillah nih, lancar-lancar sirkulasi darahnya semuanya. Terus sendi-sendinya juga ya, relax ya. Ayo, udah siap belum yang sedang nyapu-nyapu juga? Ayo, sapunya ditaruh dulu dong. Yang sedang nyuci-nyuci piring juga, piringnya ditaruh dulu. Spon cucinya juga kita sebar terlebih dahulu.

Sebenarnya setiap hari tentunya di Ngopi Slay. Oke, gerakan pertama ya rekan prima semuanya. Gerakan pertama, ayo kita jalan kaki di tempat. Yang sedang di live TikTok Prima juga boleh ya, ikutan ya. Jalan kaki di tempat, hitungannya 8 kali. Udah siap belum? Hayo ah, kita mulai ya. Jalan kaki di tempat terlebih dahulu untuk gerakan yang pertama. Oke, siap. Mulai yuk ah dari sekarang ya. Oke, jalan kaki di tempat. Mulai. Satu.

lidah selanjutnya ya. Kedua tangan di pinggang ya. Kedua tangan di pinggang, terus melemaskan nih otot leher dan juga kepala. Kita tengok ke kanan ya, ke depan, lalu ke kiri juga. Ke kanan, ke depan, ke kiri, terus ke depan lagi, ke kanan. Ayo ya, kita mulai dari sekarang. Kedua tangan di pinggang dan posisinya juga masih jalan kaki di tempat. Ayo mulai dari sekarang.

Udah, sekarang tundukkan kepala ya. Kita tundukkan kepala ke bawah, melihat tuh jempol kaki ya. Lalu ke depan, tundukkan lagi ya. Lalu angkat lagi kepalanya. Yuk, kita mulai dari sekarang. Gerakan selanjutnya mulai. Kita mulai ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan kepala udah. Sekarang nih, biar lemas nih ya, tangannya nih dan juga bahunya. Kedua tangan nih, tangan kanan pegang bahu sebelah kanan, tangan kiri juga pegang bahu sebelah kiri. Lalu kita putar ke depan ya, putar ke depan 8 kali, lalu setelah 8 kali sebaliknya putar ke belakang 8 kali juga. Ayo kita mulai dari sekarang ya gerakan selanjutnya. Biar lemas sendi-sendinya nih, relax juga, tekanan darah turun ya. Ayo kita mulai dari sekarang.

gimana Mama Indi, Ibu Sukina, udah belum? Papa Amir sehat ya? Bunda Rita, Papa Angga juga. Oke ya. Oke, sekarang

api melancarkan segara peredaran darah yang ada di tangan ya rekan Prima. Ayo kita mulai yuk tepuk-tepuk tangan dari sekarang. Boleh tepuk tangan ya. Boleh di atas kedua tangannya ya, kita tepuk-tepuk tangan.

Bye-bye. Okey. Udah ya. Udah nih untuk senam sehat sebar pagi hari ini bersama Putri Ayu ya. Hadir setiap hari di Ngopi Say pastinya. Hai, gimana? Udah relax belum Rekan Prima? Aduh, relax ya pagi hari ini. Mudah-mudahan nih sehat lancar semuanya. Wah, Infocom Bogor selamat pagi udah follow kontak Prima. Iya, pastinya ya. Gasken teteh. Waduh, ikutan ya. Ah, sambil dagang juga nih Nuryati sambil dagang sambil ikutan senam ya. Eh, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Oke, nah udah ya, kita sebar pagi hari ini. Nanti di sesi jam yang kedua Rekan Prima boleh gabung. Teleponnya di 0853-2189-9582. Aduh, selamat pagi. Karena sehat itu adalah yang utama ya. Betul gak Ibu Sukinah yang pernah merasakan berapa hari sakit gak enak banget ya? Sehat adalah yang utama. Dan kalau sehat itu adalah pilihan juga Rekan Prima. Nah kalau umur atau tua itu juga pasti ya. Tua itu pasti, tapi sehat dalam keadaan sehat di kondisi usia sudah gak muda lagi, udah usia tua tapi sehat, nah itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa ya. Selamat pagi para nenek ya, yang sudah berpredikat ya, sudah menyandang status nenek ya, tapi tetap sehat. Halo, selamat pagi nenekku, pahlawanku. Ayo sambil minum setelah sebar ya, ada nenekku pahlawanku. Selamat pagi semuanya para nenek.

0: Aduh, kita udah menari-menari rekan Prima, tahu nggak? Yang di Love Tito Prima FM juga ikutan menari, ikutan gerakannya. Nari Zapin Melayu. Ya, ini juga bisa digunakan untuk senam kreasi ya rekan Prima semuanya. Ya, sedang ngapalin untuk gerakan senam kreasi Zapin Melayu. Eih, Mama Indah Sinta, udah ikutan sebar Teh Putri. Relax, relax, relax jadinya ya. Semangat. Oke. Selamat pagi Mama Indah, udah relax ya pagi hari karena ikutan sebar senam sehat bersama digi di digi di hai di ngopi say bareng Putri Ayu ya, sing paling ayu dewek seruang siaran pastinya. Yuk sekarang di sesi jam yang kedua rekan Prima, boleh banget nih rekan Prima kita berbagi informasi di pagi hari ini di 0853-2189-9582. Otoy juga nanya nih ya, teleponnya via Wawa atau telepon biasa Teteh? Boleh, via Wawa juga boleh, telepon biasa juga boleh. Silahkan ya di 0853-2189-9582. Oh iya, tadi kan kita sudah menari-nari ya, tari Zapin Melayu tuh. Nah, ngomongin tentang tari juga rekan Prima, Putri ingin menyapa nih untuk para pelajar di Mata Zaitun yang tergabung dalam Star Z. Ya, apa itu Star Z? Seni Tari Azaitun ya. Sebuah nama yang bukan sekedar singkatan, itu star itu artinya bintang ya, dan simbol tentang semangat untuk selalu bersinar, memberikan yang terbaik dan menghadirkan karya yang membanggakan. Star Z Seni Tari Azaitun, selamat pagi semuanya. Bu Umi Tari juga ya, selamat pagi. Halo Ibu Sukinah, pernah nari-nari juga gak sih pas waktu kecil? Waduh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Ngopi, say. Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Asik.
1: Ada kayak Bono, semangat lanjut, kopi diseruput.
0: Kewalak, kewalak walik ya.
1: Aduh. Bono iku berenutung. Anu Putri sehat ya Putri?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Ibu tadi ikutan sebar yang ada di warung?
1: Sudah lumayan dah. Bukalah gini, buka rokok-rokok, bari lelayan.
0: Bari lelayan sambil gada gidik ya.
1: Karena Ibu Sukina mah aduh sibuk mulu.
0: Nah, iya. Diajakin semuanya tuh anak yang di warung.
1: Tempat. Karena dia tukang warung ya. Dua ngangguran kak.
0: Iya. Nah itu meskipun statusnya udah nenek ya, tapi kan pahlawan.
1: Iya emang. Iya. Ya Allah udah 71 ya.
0: Nah iya.
1: 71.
0: Tapi alhamdulillah masih semangat seger, bugar ya.
1: Amin.
0: Dikaruni panjang umur ya Allah ya. Makanya
1: bersyukur banget, bersyukur banget.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Dipaikan kesehatan.
0: Amin.
1: Tangan iya. Semangat.
0: Iya dong, semangat terus ya.
1: Kira kan Prima dulu belum ada yang masuk nih.
0: Oh, baru buka Putri Ayu, baru buka pintune. Lawangnya nembe dibuka.
1: Aduh, iya. Ya udah, gua rekan Prima semua.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ayo semangat kayak
0: Bucina. Harus dong.
1: Dalam,
0: masa sih?
1: Neng Putri dingin. Sehat selalu Neng Putri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sehat selalu ya.
0: Harus
1: anggota
0: itu.
1: Ayo bangun banyak nang. Ayo bang tua baik. Ayo tua nang. Bukan Bono Eho. Ayo Bono Eho.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Iya dong harus ya.
1: Mana kan aduh Kang Rian, Kang Tima. Kang Salman. Sepakan nama Mama Titan.
0: Oh iya Mama Titan ya.
1: Ibu Kasmira.
0: Asik.
1: Karung. Ayo Angga Ed. Semangat. Semangat. Angga Teh Nani.
0: Yeah.
1: Bunda Mary.
0: Gih.
1: Ada ketinggalan. Siapa aduh, Bapak Angga. Ya Allah, ini lagu buat Bapak Angga.
0: Ah, pikir.
1: Kenapa jadi dibukina nasi je kayak konon, tak gune. Empat suraan nih godong lompong.
0: Iya. Aduh.
1: Wadani busukina kuno papa angga kayak konon.
0: Iya.
1: Terima kasih banget ya Bu Nangi Bu Bapak gak tercocok banyak makan roh iya. Papa angga anak nyanyi. Mau kasih nyanyi nama Papa Angga.
0: Iya
1: sedih banget ya Neng Putri ya.
0: Aduh iya.
1: Kalau kak warga arti saya terima.
0: Akhir sebuah cerita.
1: Terima kasih banget Papa Angga. Karo Bu Darita semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Banyak rezeki panjang umur ya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin dulu karena sungguh saya Allah jauh sehat. Selalu sah, mau masih belum panjang pun waktu kita mau tua. Angga, Papa Angga, Bu Darita, Angga, Mama Indah, Taro, Bapak Amir rezeki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat Bapak Amir.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Semangat terus.
0: Iya.
1: Sabar ya Mama Indah.
0: Iya.
1: Buang sabar mah, nemu subur. Anak Ismae kayak di Cina sih.
0: Iya, iya,
1: sabar
0: iya.
1: Seperti ini. Jangan pernah beli lagi sabar. Kami lagunya Bapak Angga. Taruh lagunya Godong Lompong. Itu anu nih jiwanya busuk kina kayak konon yeah. Kelak-kelaka tapi lah ada di kayak pikiran
0: yeah.
1: Sehat selalu semangat pokoknya mah
0: amin
1: kayak konon aku tuh emang semangat
0: baik ya, iya harus itu harus ya
1: nomor satu ya iya jadi ada di pikiran apa bebas nabailah arpa arpa arpa.

0: kuat dengan suaranya Mama Odang ya.
1: Iya, kangen ya.
0: Disenakan loh, Bang. Lanjut maning gote Ica. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
1: Iya.
0: Mimi Epi. Mama Rati.
1: Siap.
0: Ngokang Ege, Kang Ege, ayo naik. Marisan Dondo. Mama Mega. Semangat Mama Mega. Amur berkeringat. Berkeringat emang gak?
1: Iya dong.
0: Terus lanjut Mbok Kang Ibeng.
1: Iya.
0: Taruh Mbok karyawan giling semangat Kang Ibeng. Sehat selalu. Semangat Wa Eng. Anggo anak bintang unyu-unyu. Bawa Ibu Haji Supriyati. Bawa Papa Lebe. Mama Billy. Mama Aldi. Cak Pur. Bapak Salim. Sekolahannya. Semangat Bapak Salim. Sehat selalu ya.
1: Ya Allah, amin, amin.
0: Bang Wanta Mang. Ayo Mang. Semangat Mang. Sehat selalu Mang. Juga pada waras sehat. Ketan lima. Semangat pokoknya Mang.
1: Harus itu ya.
0: Lah ganden wah. Sayang kau yang menjemani enggak nah. Ayo semangat lah ganden. Anggo ayah pamungkas.
1: Nggih.
0: Anggo mamae. Ikit.
1: Nggih.
0: Anggo mamae sehat selalu.
1: Amin.
0: Pokoknya mang, gua semua muanya aja. Kalau
1: iya.
0: Jaya gede.
1: Nggih.
0: Pokoknya masih belum ke calling maaf aja ya. Ada umpan.
1: Ah iya, alhamdulillah laris manis ya, Jumat berkah ya. Amin, amin ya Allah,
0: amin.
1: Yang
0: putri sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ucapannya ibu, apa tuh?
0: Baik di atas meja. Ada orang ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat ya. Eh ibu Sukina ora ditakoni lagune apa ta? Apa kelalen ya? Lupa tuh request lagunya. Oke lah ya. Nanti ada Cindai dari Siti Nurhaliza untuk rekan Prima semuanya. Oke, nanti Putri Ayu kembali ya untuk menyaparkan Prima semuanya di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut eh. Tapi sebelumnya nih rekan Prima. Ibu Sukina sehat, dagangnya juga laris, lancar. Nah, ya. Pastinya tuh ya. Para pedagang membutuhkan juga stamina ya yang kuat juga karena belanja ke pasar terus langsung dagang bungkus-bungkus dan sebagainya. Nah ada nih namanya kapsul multivitamin nih rekan Prima semuanya, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Ini kapsul multivitamin yang lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul, yaitu Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, dan modern market dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Ayo kita menari lagi rekan Prima Cinda ya. Ayo siap-siap semuanya boleh ya. Biar tetap sehat dan juga semangat di pagi hari ini. Dari miliknya Siti Nurhaliza. Semangat pagi semuanya.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawat.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

baik ya. Makin siang makin panas ya. Iya tuh, mentari pagi sudah menampakkan sinarnya dengan begitu indahnya, cerahnya secara hatiku pastinya, secara hati rekan prima semua ya kan. Iya dong, hari Jumat yang penuh berkah, bismillah, keberkahan untuk kesemuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sehat untuk semuanya dan tetap semangat. Bapak Angga juga yang request lagu apa, sepiring berdua Bapak Angga. Gak kenyang atuh kalau sepiring berdua ya. Iya. Yang bisa masuk di acara pagi pokoknya Dangdut Remix, Popdut, Dangdut Koplonya ya. Oke, kalau Dangdut lama, Dangdut klasik nanti di jam 10. Terus Starling nanti di jam 11 ya, rekan prima semuanya. Oke. Ada yang request lagunya Asepul apa tuh? Indah pada waktunya ya. Waduh, pastinya ya, kita harus bersabar. Begitu banyak misalkan kegagalan-kegagalan setiap hari atau setiap bulan, setiap minggu, tapi tetap semangat. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Oke, ditunggu ya. Ya, yang request lagu Indah pada waktunya. Bokit 292 request lagunya Oncom Gondrong. Ada yang suka masak oncom gak nih untuk pagi hari ini? Oke. Assalamualaikum Mbak Putri. Ayu, Bunda Emma nongol nih dari Banjarnegara, lagunya Tangis Bahagia. Gimana tuh Bunda Emma, nangis sambil bahagia? Gimana ya? Oke ya. Lilin Putih, ada yang request lagu Mulyadi. Lilin Putih masuk nanti di Halo Prima ya, jam 10. Lilin Putih, kalau mati lampu di baru dinyalain lilinnya ya. Pringsewu hadir juga ya, Kak Tursi yang ada di Pringsewu, Cianjur Selatan. Selamat pagi Mama Citra, juga hadir di Taiwan sana. Mama Citra, selamat pagi. Request lagunya Gelas Retak ya. Gelas Retak nanti juga di jam 10. Lalu Halo Prima, lagu dangdut lamanya. Oke, Zona Indramayu Barbar, selamat pagi. Sehat selalu ya dan tetap semangat. Request lagunya DJ Mutiara. Oke ya. Tapi nanti kalau dari miliknya Adela bagaimana? Mau diputar gak nih? Oke, Mutiara ya. Oke. Nangis seneng Mbak Putri. Aduh, nangis seneng katanya kalau nangis bahagia. Oke ya, Rekam Prima boleh nih ya, mau kita cerita di pagi hari ini, berbagi informasi. Unisanti, apa kabarnya? Di 0853 21 89 9582. Boleh ya. Boleh. Oh ya Rekam Prima, pagi hari ini ada yang udah bakar-bakar sampah belum? Bakar-bakar sampah. Waduh, kenapa tuh Mbak Putri? Ya di saat ini kalau musim kemarau ya, bakar sampahnya, ditungguin dong, jangan sampai ditinggalin ya kan. Kenapa tuh? Nanti bisa membahayakan ya rekan prima semuanya. Ya, anginnya kan kenceng tuh. Jangan sampai di tinggal begitu saja. Oke, kabar dari Indramayu rekan prima semuanya untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Say pagi hari ini ya. Yaitu kabar dari Indramayu. Ini berkaitan dengan si jago merah. Apa tuh si jago merah ya? Ternyata ada kobaran api ya rekan prima. Ada kobaran api muncul di lahan kosong milik warga yang berada dekat areal Pertamina Balongan Indramayu pada Kamis di 17 September 2026. Dan diduga ya, si jago merah tersebut atau api tersebut diduga bermula saat dam truk mengalami slip pada roda belakang setelah membuang sampah berupa ranting pohon dan gesekan ban yang menimbulkan panas tersebut ya rekan prima, itu memicu api. Dan akhirnya kondisi lahan yang dipenuhi jerami dan material kering ini membuat api dengan cepat membesar.
Nah, akhirnya ada 6 armada pemadam kebakaran ya yang sudah dikerahkan. 3 armada dari Damkar Pemerintah Kabupaten Indramayu dan 3 lainnya dari Pertamina. Dan akhirnya petugas damkar bisa ya untuk mengendalikan api dan situasi dinyatakan aman. Nah, dan tidak ada korban jiwa rekan prima dalam kejadian tersebut. Namun ya rekan prima, dump truck tersebut diduga menjadi titik awal kebakaran. Dan kerugiannya ya diperkirakan mencapai sekira 130 juta rupiah. Oke, selengkapnya bisa rekan prima baca di lognews.co.id bagaimana kronologi dan cerita lebih panjangnya ya. Oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke ya, selamat pagi. Jangan lupa rekan prima, pagi hari ini Jumat di tanggal 18 September. Jumat di 18 September 2026. Jangan sampai juga nanti dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatal Lil Alamin Ma'had Az-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Melalui streamingnya juga bisa di primafmindramayu.com atau TikTok kita, join di nanti ya di Tarlin jam 11 ya, di nanti hari ini bareng Bang Andre ya rekan prima semuanya untuk pagi hari ini di hari Jumat. Oke, zona Indramayu barbar, coba kita ini dulu ya, putarkan dulu nih requestnya Mutiara. Waduh, mencari mutiara jauh nggak sih rekan prima? Ada yang pernah cari mutiara sampai ke dalaman laut berapa nih? Ya, mutiaraku yang hilang kemanakah? Tapi kalau menemukan mutiara asik ya. Mutiara dalam kehidupan. Mutiara itu mahal gak sih rekan prima? Pastinya mahal ya. Kalung berlian mutiara, perhiasan dari mutiara pastinya mahal. Oke, selamat pagi semuanya. Masih di ngopi say.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

Aduh, indah pada waktunya nanti ya. Oke. Selamat pagi. Jam berapa nih? 8.56 menit ya, rekan Prima semuanya. Aduh. Oke. Tadi udah apa tuh yang request lagu indah pada waktunya, Asepul ya. Selamat pagi Asepul. Dan juga Mama Citra kangen katanya, kangen sambal asem yang ada di Indramayu. Aduh, makanan khas ini ngomongin pagi-pagi ya. Ya tadi juga di dekat Tugu Harkolot Putri Ayu lihat ada pete itu. Ada yang dagang pete ya. Mama Indah beli pete enggak tadi? Pasti ntar kalau ada yang nanya nih, terus Putri Ayu beli enggak? Enggak sempet ya mampir, soalnya kan kalau biasa ya, kalau emak-emak cewek wanita kalau milih-milih belanjaan itu suka lama ya kan. Kan keburu mau siaran ya. Kalau milih satu produk aja nih, misalkan kalau belanja juga lama, pilih ini, pilih itu, taruh lagi, pilih lagi, iya gak sih? Seperti itu, apalagi kalau milih pete ya. Milih pete pasti milihnya yang biji mata petenya itu, bijinya itu milih yang banyak, dihitung tuh ya, satu papan ada yang isinya 15, wah ada isinya 13, ada yang isinya 16 ya, taruh lagi ya, nyari lagi yang isinya banyak, kan lama tuh kalau beli. Gitu ya. Bener gak Ibu Sekina yang ada di warung, kalau yang milih-milih tuh belanja juga suka lama karena pilih-pilih dulu. Okay. Dan Rekha Prima, yuk kita goyang dulu yuk pagi hari ini. Dan nanti di sesi jam yang ketiga, Rekha Prima boleh gabung kembali di 0853 218 9582. Okay. Dan selamat pagi, kata-kata hari ini apa Rekha Prima, boleh ya. Kalau ingin kirim kata-kata hari ini, kirim pantun juga boleh banget. Pergi ke hutan membawa panah, cakep. Rencana ingin berburu rusa, hari Jumat penuh berkah, sambut dengan hati yang gembira. Kita goyang dulu dengan hati yang gembira. Goyang Bang Jali, selamat pagi Bang Jali. Ada yang namanya Bang Jali gak nih? Iya, katanya orang yang terlanjur kaya nih. Goyangannya tau gak?

0: di ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, asik. Barang Putri Ayu sing paling ayu dewek, pastinya seruang siaran ya kan ya. Oke, selamat pagi semuanya. Wow, yang tadi senam sehat bersama di halaman parkir Radio Prima FM yang agendanya setiap hari Jumat pagi dimulakan sekira pukul 7. Terima kasih ya yang sudah mau hadir untuk senam, dan sekarang pastinya sudah sampai rumah ya. Ayo, boleh kalau yang sudah sampai rumah langsung monitor Radio Prima FM-nya ya. Aduh, tadi ada Mama Ibu Tuti atau Mama Nisa, terus ada Mimi Ratmina, terus ada siapa lagi ya tadi, aduh, yang senam-senam nih. Oke, okay, di Cadas Ngamper sana ada siapa nih? Mau terbang bersama aku enggak, Teh Isa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Boleh tertawa itu juga bisa bikin iya. Sehat ya.
1: Oh, maunya tertawa terus kalau masih berani.
0: Iya dong. Iya iya. Teh Isa sehat ya pastinya ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Teh?
0: Alhamdulillah sehat, berkat doa dari rekan Prima semuanya. Iya, coba tuh yang di TikTok aja tahu joget mulu gitu ya. Goyang dong gitu ya.
1: Iya. Bapak Salim.
0: Oh iya Pak Salim.
1: Tadi ada di mana nih?
0: Eh tadi Pak Salim
1: ada di sekolah katanya.
0: Iya, tadi juga ini sempat absen juga di TikTok Prima Pak Salim.
1: Iya.
0: Oh iya, sedang ngumpul bareng emak-emak ya.
1: Bagi aku sayang, Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Lagi ngapain Bu? Lagi sibuk-sibuk melayani kayaknya Maya.
0: Oh, iya, pasti nih Maya. Iya. Tadi juga sebentar sampai lupa mau request lagu apa. Iya.
1: Buat Kang Rian, Mang Wanta, buat Mimi Ratmina sayang, buat Mimi Epi, Mama Rati, buat Mama Indahku sayang,
0: terima kasih,
1: buat Mama Odang, buat Waganden sayang, buat Bunda Emma.
0: Nah,
1: udah datang belum Bun?
0: Oh udah dong,
1: udah
0: tadi
1: ya.
0: Goyang bersama Putri Ayu ya.
1: Iya, buat Bunda Emma, buat
0: iya.
1: Mama Mega ku sayang.
0: Iya, lagi
1: ngapain Mama? Buat semuanya Teteh.
0: Iya.
1: Lagunya ada apa Teh?
0: Lagunya ada apa untuk Teh Isa? Ada nih kalau dari Mbak Wika Salim, ada Dermaga Biru, ada Kopi Pahit, ada Bintang Kehidupan.
1: Dermaga Birunya adalah Teh.
0: Hei, mau ngapain tuh ke Dermaga Biru?
1: Iya. Ya pengen yang biru aja.
0: Oh iya, sesuai nih. Pagi hari ini juga pakai biru-biru nih.
1: Iya. Ya, okay. Spesialnya buat Teteh aja. Yeah. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Salam dari Bunda Emma, salam balik sayang buat juragan sayang Teh Isa.
1: Aduh. Iya. Salam kembali Bunda Emma. Bunda Emma sayangku.
0: Cintaku, rinduku. Muah.
1: Iya, nah.
0: Ya oke.
1: Iya. Buat semuanya aja ya Teteh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu aja. Yang biru-biru itu.
0: Dermaga biru ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya, ucapannya Teteh. Buat Mama Aldin sayang.
0: Ketinggalan
1: Mama Aldin sayang.
0: Oke.
1: Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya. Ada Teh Isa di kawasan Cadas Ngampar yang selalu semangat juga, bahagia juga, selalu tertawa juga ya. Saat belum ngomong pun saat telepon ya. Oke. Dan mudah-mudahan nih ya sehat juga selalu untuk yang punya rambut pangkas Kang Sondol BBR ya. Hai. Ada pantun ya dari Kang Sondol nih untuk rekan Prima semuanya. Sarapan sagu di tempat kemah, cakep. Serba biru Jumat berkah. Semoga rekan Prima diberikan barokah. Amin.

0: maaf dibuka ya. Bunyinya pintu dibuka gimana? Kreket. Kreket ya. Aduh, pintu reot ya.
1: Aku itu iya. Pintunya zaman tahun zaman 80-an iya. Yang pakai
0: harusnya,
1: itu yang sayangnya pakai bambu.
0: Waduh, Aki, harusnya pintunya yang nyaris tak ada bunyinya ya.
1: Nah, itu harusnya itu berjaman 2000 ke atas.
0: Iya.
1: Kalau di tahun 80 ke bawah pasti bunyi.
0: Oh iya, kreket ya.
1: Itu ciri khas itu buat menandain itu. Kalau ada orang masuk.
0: Neng. Aki.
1: Sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Kemana aja si Aki? Ngerambet tah?
1: Neng, udah sarapan belum? Neng?
0: Iya, belum nih Aki, belum sarapan. Hanya minum pagi tuh yang hangat-hangat.
1: Sama, Aki juga untuk nyarap.
0: Iya, aduh.
1: Iya, Neng, Aki lagi sibuk dulu ngerambet di sawah.
0: Ya Allah, Aki pasti sarapannya bubur ayam ya?
1: Bukan. Bubur itu dong, adonan itu adonan pari.
0: Iya.
1: Yang jelas Neng, Aki mah kalau segala-gala harus di blender.
0: Oh iya, segalanya di blender.
1: Orang Aki giginya udah habis semua.
0: Ya aduh, gigiku tinggal dua.
1: Nah gitu ya. Itu dipadok sama itu ya, burung ngantuk.
0: Iya. Ini di wilayah Kertanegara memang masih ini ngerambet sama dengan Kang Mang Wanta.
1: Belum Neng, abis Nengnya bilangnya kayak gitu. Jadi mau gimana nih panen akinya?
0: Oh gitu ya.
1: Ya orang panen aja belum pada kelar.
0: Oh panen belum kelar, gimana mau ngerambet ya?
1: Kurang-kurang ngerambet, nungguin musim hujan aja. Kapan airnya turun Neng?
0: Iya. Oke. Aduh,
1: Tahan dulu Neng, aduh melorot nih kan sarung Aki. Gak ilang, ntar mau cari-cari rapia dulu.
0: Topan. Aduh, kalau Aki satu ini udah ini telepon ya, memang begitu.
1: Ya, Aki udah anggen banget Neng, udah berapa abad nggak on air.
0: Iya. Warawiri ya, kesana kemari kayaknya.
1: Kayak gitu lagu Warawiri. Ya. Ini maklum namanya kalau orang udah sepuh.
0: Iya.
1: Kalau enggak rajin warawiri ya jadi yang tersetruk. Ya, harus rajin warawiri, harus rajin olahraga gitu ya.
0: Harus aktivitas terus ya, bergerak ya.
1: Iya, makanya kayak itu Teh Isa tuh sehat mulut ya.
0: Tuh Teh Isa ngajakin ke Dermaga Biru tuh Ki.
1: Lah itu Dermaga Biru, Dermaga Merahnya kayak apa ya? Kalau Dermaga Biru tuh biasanya itu ada yang di mana ya, Dermaga Biru semuanya dermaga itu warna-warni ya. Kalau dermaga itu tempat apa sih Neng? Aku nggak tahu.
0: Aduh, dermaga tempat apa sih? Teh Isa.
1: Coba yang minta lagu itu artinya apa itu dermaga itu? Kalau dermaga tuh Aki, kalau orang Indramayu dermaga itu jalanan itu Neng. Itu alias dermaga itu.
0: Iya diajakin sama Teh Isa.
1: Oh gitu. Iya Teh, Aki pengen diajak ke Dermaga Biru Teh.
0: Iya.
1: Kayak apa rasanya di Dermaga Biru, yang penting jangan cemplungin ke laut aja.
0: Cucu diajak nggak cucunya?
1: Cucu mandi mah lagi sibuk.
0: Sibuk cari kayu.
1: Iya, Sirian mah lagi sibuk lagi sama lo kata Teh Putri lagi warawiri dia mah. Sama kalau wayangin lagi warawiri lagi nyurpai segala-galanya disurpain terus.
0: Oke lah ya, sehat selalu buat ya. Aki.
1: Aki ngomong-ngomong masih kebagian nggak nih?
0: Masih? Ini kebagian apa?
1: Kebagian sembako.
0: Bansos. Emang Aki desil berapa?
1: Nah, apa sih itu desil itu? Aki gak ngerti.
0: Iya. Oke. Takon karo putune berarti.
1: Aki
0: jarane takon masih kebagian enggak sembako ya?
1: Iya kebagian aja Aki mau tahu ya.

0: hasil nah. Saya ingat Aki, kalau udah hasil tetangga Aki yang belakang jualan serabi.
1: Iya, kalau yang dapat sembako, bansos, bantuan pangan, itu yang tingkat kesejahteraannya tuh Jerenemah ya, yang 1-5. Kalau Aki
0: 1-5 itu hitungan apa sih, Teh?
1: Iya, hitung-hitungannya dari Kemensos ku. Iya, dari BPS. Iya.
0: Maksudnya nah, kalau katanya apa gimana itu?
1: Kalau Aki rumahnya bagus, terus dilihatnya kendaraannya banyak, ya nggak dapet laki lah, nggak masuk.
0: Oh, berarti ntar besok kaki disulap aja rumahnya ya, bikin gubuk-gubukan gitu ya. Oh, gitu. Bikin jadi pakai jerami gitu.
1: Gitu.
0: Ya, iya. Biar kepilih gitu.
1: Ya, kepilih
0: kayaknya kali gitu ya.
1: Oh, nggak nanya ya. Kapan-kapan nanya, iya. Oke, Aki memang ya,
0: semuanya sih kebahagiaan bagi seluruh rakyat ya, yang lagi membutuhkan. Yang penting kata ya, jalurnya yang tepat, yang kiranya wajib dibantu ya dapat, yang kiranya tidak wajib dibantu dapat. Ya itu mohon-mohon dianuinnya untuk mengalah gitu. Kasihan bagi orang masyarakat rakyat yang membutuhkan gitu. Aki mah cuma pesan, dia pun Aki kekurangan juga ya, terima aja lah gowo.
1: Iya,
0: kalau dikasih ya merene. Iya.
1: Okay.
0: Apa bagian salam kan?
1: Iya, ayo sok atuh.
0: Iya, soalnya Aki udah anen banget
1: boleh,
0: sama
1: boleh.
0: Temen-temen
1: Aki. Boleh Aki, boleh mangga atuh.
0: Perwakilan juga dari Sirian juga ya. Ya, tadi baru merasa Aki biarin gak disenggol sama Teh Isa juga disenggol ya. Teh Isa sayang. Teh Isa sayang. Terus itu sayangin tip itu di TikTok ada Emma ya.
1: Iya, ngintip.
0: buat Mama Emma.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga buat itu Ibu Sukina. Terus juga buat Mama Ratmina. Juga buat Kang Wanta. Terus juga buat Ayah Adek Hotel. Terus juga buat ada yang di Kesepuan Cirebon buat aduh. Ah, siapa itu ya? Si Onyo. Iya, terus buat itu Kang Dasem. Terus juga buat Ono itu aja. Yang punya siapa itu yang di mana ya? Aduh, lupa lagi. Wagan.
1: Oke.
0: Terus juga buat itu Ibu Sukina, Mama Aden, Kang Salim. Terus juga buat Pak Lebe. Terus buat juga itu si Kang Aman. Oh iya juga.
1: Oke.
0: Terus buat itu Ayah Bang Pamungkas. Terus juga yang di Subang ada Bunda Mary.
1: Iya.
0: Buat Mama Indah, Mama Tuti. Ya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Spesial.
1: Iya.
0: Buat Neng Putri. Ucapannya.
1: Ucapannya apa Ki?
0: Toko serabi ning perapatan.
1: Cakep.
0: Toko kemangi ning pinggir jalan.
1: Cakep.
0: Beli oli rabi aja lokan kepala, yang kepalang jaga gian mangan. Terima kasih.
1: Sama-sama, Aki, sehat-sehat selalu ya.
0: Tuh tongkat tuh? Aki mana tuh lo tuh? Ambilin dong teh. Tongkat Aki mau turun ya. Tuh di pinggir pojok pintu tuh, ambilin.
1: Iya. Oke.
0: Ya, makasih. Iya. Spesial buat Aki. Buat Aki, buat Teteh. Ya, yang belum disenggol sama Aki mohon maaf. Ya, makasih. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka. Iya ya. Ternyata masih nyerempet-nyerempet nih ngomongin bansos, bantuan pangan juga. Yang kemarin tuh dapat 3 karung ya untuk 3 bulan ya. 30 kilo. Terus ada pungutan-pungutan enggak tuh yang dapat ya? Ada pungutan-pungutan gak saat ambil bantuan pangannya? Okay. Terima kasih ya Aki Metal dan juga yang masih gabung di TikTok Prima Mr. King. Selamat pagi. Oke, selamat pagi juga untuk para pelajar Ma'at Zaitun ya. Wow, angkatan ke-25 apa kabarnya nih? Untuk pelajar Ma'at Zaitun angkatan ke-25. Mudah-mudahan ya lancar-lancar semuanya. Dan MPK atau Majelis Perwakilan Kelas MPK Angkatan 25 Ganespik ya melaksanakan pelantikan di Gedung Usman, yaitu di Ma'at Zaitun. Dan dalam kegiatan tersebut ya rekan Prima, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas Angkatan 25 ini ya menyampaikan serah terima jabatan serta pesan kepada kepengurusan selanjutnya agar dapat melanjutkan program dan membawa angkatan semakin aktif serta berprestasi. Dan selamat pagi pada Kepala Madrasah Aliyah Ma'at Zaitun ya, yang juga memberikan amanatnya kepada organisator agar mampu mengembangkan potensi akademik khususnya melalui kompetisi nih ya, mulai dari tingkat sekolah hingga nasional hingga internasional. Okay. Semangat selalu ya, semangat kolaborasi dan evaluasi ini perlu banget ya, menjadi bagian penting untuk membawa MPK atau Majelis Perwakilan Kelas Angkatan ke-25 Ganespik ini terus berkembang dan meraih prestasi. Oke, pelajar di Ma'at Zaitun, wah sekarang sudah angkatan keberapa ya? Ada gak nih yang sedang dengerin Radio Prima FM juga alumni dari pelajar Ma'at Zaitun angkatan keberapa? Coba boleh ya komen-komennya di 0853 2189 9582, atau komen juga di TikTok Prima. Selamat pagi semuanya, Rudy Vivo juga yang ingin ke Dermaga Biru, yuk.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: musim panas kayak gini nih kayaknya paling enak minum es teh manis ini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Iya. Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Ngombe es teh manis sih hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh
0: manis.
1: Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Okay. Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa yo, bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya? Teh
1: bedanya
0: manis kalau teh tawar.
1: Nah, nyerah ya. Nah. Bedanya teh manis dengan teh tawar itu 2000.
0: Loh kok 2000?
1: Coba tanya aja ke yang dagang. Mbak, bedanya teh manis sama teh tawar apa?
0: Ya, regane tah.
1: Bedanya 2000.
0: Bedanya 2000.

0: Iya tak terlihat ya dari tatapan mata kalau rindu. Memang begitu. Ada rindu ya dari Diva Rina. Rindu gak sih yang apalagi nih yang sekarang tinggal di Horgelis, sedang berjuang juga, pejuang rupiah, tapi asalnya dari Minang sana. Halo, di ujung telepon sana ada siapakah ini? Ngopi say.
1: Kopinya diserobot, semangatnya lanjut. Merdeka, merdeka,
0: merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asik. Uni Santi, ada rindu enggak Uni dengan
1: ya, rindu lah nih. Ini kerindunya nih. Absen aja nih.
0: Wah, asik saking sama rindunya ya.
1: Rekan semua ini ya sih. Aduh. Lama enggak ketemu lagi.
0: Iya tuh, Aki. Aki katanya kalau makan tuh serba di blender. Rendang di blender ya? Kalau ke situ gimana kalau mau makan rendang, Uni?
1: Iya, Maki mah kalau Uni mah kalau depan Uni enggak usah di blender katanya.
0: Di mana? Nah,
1: ini. Apotre.
0: Di apa itu? Heeh.
1: Udah pernah sih si Uni sih.
0: Ternyata masih bisa ya, masih kuat ya makan rendang.
1: Iya, kalau Aki mah itu sarungnya ada. Sarungnya aja tuh hati-hati tuh.
0: Aduh, ribet banget ya pokoknya. Aduh, sarungnya melorot lah, perlu pakai rapiah lah.
1: Iya. Ini angin
0: dengan suara aduh. Aduh, Uni udah beres-beres nih masaknya, masih belum lanjut?
1: Masaknya udah beres.
0: Masaknya udah beres. Berarti udah tinggal apa nih?
1: Tinggal nunggu tamu.
0: Waduh,
1: nih
0: sudah siap menunggu tamu ya, konsumen, customer, pelanggan ya. Aduh, dengan senyuman yang penuh dengan kebahagiaan, senyum ceria. Aduh. Iya ya, masa cemberut ya, rancak bana. Iya ya Uni, masa sih
1: lagu tuh bisa nih apa ada ini?
0: Boleh, boleh satu lagu penutup nih Uni buat Uni Santi. Nah.
1: Dikasih tuh buat Aki Meta tuh.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Ngasih iya. Sarungnya tuh terbang-terbang lah.
0: Aduh, aduh, aduh. Goyang nasi padang spesial buat Aki Metal nih ya. Biar ikutan goyang.
1: Iya. Kalian nih.
0: Siap Uni. Iya.
1: Mama Pun, Pak Salin, Terbon,
0: iya.
1: Kang Wan, Kang Bas, Mama Mega,
0: iya,
1: semuanya ada. Mama Ade, pokoknya semua aja dibungkus Pak Putri.
0: Iya, bungkus, bungkus rapi ya, diikat karet dua. Diket karet dua lagi.
1: Terima kasih lakunya Pak Putri.
0: Sama-sama Uni Santi.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Uni Santi yang sudah gabung di Ngopi Say pada pagi hari ini, sudah menyapa rekan prima. Pastinya rekan prima juga sudah sibuk-sibuk dari pagi dan sekarang sudah mulai kelar ya satu persatu pekerjaannya, aktivitasnya yang tadinya membereskan bagian belakang terlebih dahulu, cucian-cucian dan jemur-jemur, ini panas ya pastinya, cepat kering ya kan. Iya, cepet pasti kering ya karena panasnya begitu cetar rekan prima. Lagu terakhir nanti goyang nasi padang bantu rekan prima semuanya. Oke, sebelum Putri Ayu tutup nih ya, Uni Santi adalah penelpon terakhir di Ngopi Say pada pagi hari ini. Ada informasi sebelum Putri Ayu pamit di Ngopi Say ya, dari Indramayu rekan prima semuanya. Ada kabar dari Indramayu. bahwa Kodim 0616 Indramayu dan Subdenpom gelar pemeriksaan gabungan Gaktip dan Operasi Justisi 2026. Ya, Kodim 0616 Indramayu bersama Subdenpom Indramayu melaksanakan pemeriksaan gabungan kendaraan bermotor milik prajurit dan PNS dalam rangka penegakan hukum atau Gaktip dan Operasi Justisi Satuan Tahun 2026 pada Kamis di 17 September 2026. Berlangsung di mana sih kegiatan tersebut, rekan Prima? Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara Makodim 0616 Indramayu, Jalan Gatot Subroto nomor 01 Desa Pekandangan, Kecamatan Kabupaten Indramayu dari pukul 7.30 sampai 8. Kemarin ya di hari Kamis 17 September 2026. Oke. Dan dari hasil pemeriksaan rekan Prima, sebanyak 26 kendaraan roda 2 diperiksa. Ternyata 20 unit kendaraan dinas dan 6 unit kendaraan pribadi, sementara kendaraan roda 4 dinas maupun pribadi itu nihil. Oke, selengkapnya ada nih rekan Prima di loudnews.co.id, bisa rekan Prima baca lebih lengkap lagi. Dan kegiatan pemeriksaan gabungan berlangsung tertib dan aman ya. Agar tertib administrasi, disiplin berkendara, patuh hukum, dan utamakan keselamatan. Putri Ayu, mohon pamit rekan Prima semuanya di Ngopi Saya pagi hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini ada Halo Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang bisa rekan Prima dengarkan ya di streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Dan nanti jam 11 juga Tarling fans Tura, fans ketemu di udara nih kene iki ning Prima FM pasti nih. Terima kasih semuanya, mohon maaf babila ada salah kata dari Putri Ayu yang bertugas di pagi hari ini. Salam Jumat berkah, semangat, sehat selalu untuk rekan Prima semuanya, dan keberkahan, kelancaran aktivitas pekerjaan juga bismillah lancar semuanya. Yuk, yang ingin goyang-goyang pagi hari ini dilanjut lagi goyangan nasi padangnya ya rekan Prima. Oke, senggol dulu dong yang di TikTok ya sebelum Putri Ayu pamit. Wah, ada apa nih? Oi, kiriman dari admin Sona Indramayu Barbar nih Mbak Putri. Oke, terima kasih ya. Waduh, yang sudah kirim-kirim pagi hari ini, yang sudah gabung juga di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolo Horglis Indramayu Jawa Barat, Putri Ayu pamit ya di acara pagi hari ini di Ngopi Say. Jangan lupa Ngopi Say hadir setiap hari rekan Prima dari mulai pukul 7 sampai 10. Tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Horglis Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian, hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0.

murah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 18 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Nikining Prima FM. Dan dari Kan Prima, Bang Andre menemani Anda 4x60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 16.00. Dan tentunya Rekan Prima, di kesempatan siang hari ini nanti ada jeda ya, sholat Jumat, karena hari ini hari Jumat ya. Nanti pukul 11.30 Bang Andre break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan Rekan Prima, dan nantikan juga nanti ada siaran langsung atau live streaming ya, dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, yang akan menyiarkan langsung tentang kegiatan sholat Jumat ya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan terima kasih buat Rekan Prima semua di kesempatan Pak siang hari ini ya, yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini. Banget terucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi ada yang sedang dalam keadaan aktivitas ya, dan juga selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat. Dan juga yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat, ya, Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan seluruh sivitas ya Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan tugas-tugas di hari ini. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, yaitu Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, dan mudah-mudahan semangat selalu untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan tak lupa buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada, khususnya ya yang ada di grup Fansura di kesempatan siang hari ini yang selalu monitor Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan lupa ya Rekan Prima yang mau gabung ya, untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Baik Rekan Prima, di menit yang ke-8 ya, di kesempatan siang hari ini, yang tentunya masih bersama Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu Pantura atau lagu-lagu Tarling ya, baik lagu-lagu lama ataupun yang baru ya, bisa gabung lewat line telepon di 0853218999582. Dan rupanya Rekan Prima sudah ada yang nunggu ya dari pagi ya, menunggu Bang Andri untuk angkat telepon ya, untuk interaktif di kesempatan siang hari ini. Siapa dia? Kita angkat yang pertama yang sudah masuk ke line telepon di 0853218999582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Oh, Fansura.
1: Ning kene, ning Prima FM.
0: Radio.
1: Radio wong Argolis nomor 1 nek kalau Ndermayu Barat.
0: Oh iya. Alhamdulillah ketemu
1: Nani. Alhamdulillah. Pripun Bang Andri kabare?
0: Alhamdulillah, Bang Andrinya sehat, Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah sehat ya, Ibu Sukina juga sehat. Alhamdulillah ketemu mani ya Bang Andri. Seminggu pisan, seminggu ping telu,
0: Jumat Sabtu Ahad. Iya, orang seminggu pisan Ibu Sukina. Ya,
1: seminggu, maning-maning.
0: Iya, tambah kangen ya. Kalau tiap hari nanti enggak kangen ya. Kalau cuma seminggu, betul. Seminggu tiga kali. Lima, kangen banget ya. Terus gimana Ibu Sukina dagangannya, terus kabarnya?
1: Alhamdulillah Bang Andri sehat selalu. Dagangannya biasa-biasa saja lah.
0: Kemarin itu
1: dilakoni baik lah ya.
0: Iya, kemarin
1: apa ya, daripada dodok baik. Mending gak jadi gigi, apalagi kalau pagi dipai olahraga apa kan Bang Andi araneka.
0: Olahraga, oh sebar. Sebar itu senam sehat bersama pagi-pagi. Mbak Putri Ayu, kadang-kadang Pak RT, halo. Aja duduk baik, aja menang baik.
1: Oh, ngono ta. Iya, sing semangat banget lah Bang Andri kayaknya.
0: Gitu ya. Lamun Pak RT mah ya wong RT yang ngurusin warga ya.
1: Dasar emang RT. Mangan jeruk siji gampang ora entek.
0: Oh, ngono ya. Iya. Makane
1: kan. Ya, Bang Andi, nyalupi. Putar lagu ya.
0: Lagunya apa Ibu Sukina?
1: Lagunya badannya Ibu Sukina Direct Bella Godong Lompong.
0: Oh, Godong Lompong. Iya.
1: Iya, karena anak yang ngomong, Kak. Anak yang ngomong, "Bu, kan putar Godong Lompong, enggak senengane buka apa?" Eh, kan mah lagunya badannya kita kan. Badannya kita bawayangannya kayak konon Bang Andri.
0: Oh, iya iya.
1: Wong sabar mana Ismae Bang Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Teman arek kalor arek ngidul. Sing penting mah pasrah bae karo sing kuasa. Menu sama bisa apa?
0: Iya, dijalanin bae. Sing penting ora nganggur, ora meneng ya. Tetap gerak lah yang jelas ya.
1: Nah, kita mah sing penting mah anak ya. Ada sampai berantakan anak mending enggak menang bae lah. Heeh, yen ora weruh bae. Kan anak mentas kabeh Lamun kita berantakan anaknya berantakan Bang Andri bisa narkobaan.
0: Oh iya, makanya
1: begitu. Demi anak korban harga diri kita.
0: Oh.
1: Yang penting sabar Bang Andri, sabar banget.
0: Sabar dijalanin aja
1: nah,
0: gitu
1: dijalani
0: ya.
1: Usaha lanjut Bang Andri.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Anak mentas kabeh.
0: Alhamdulillah. Iya, namun sekian
1: mah. Jadi lagunya anu
0: suara hati ke.
1: Kayak konon.
0: Oh iya.
1: Dipailah guning papai angga. Artis prima. Kisah-kisah cinta. Sampai nangis kita ke Bang Andri.
0: Oh, ya.
1: Badannya Ibu Sukina kayak konon. Sabar menang baiklah. Pokoknya mah alaka artinya tukaran ngomong alaka artinya ya. Enak menang baik usaha baik demi anak.
0: Sing penting jalani orang nganggur ya. Oke, Ibu Sukina
1: Mangga. Godong Lompong
0: Mangga, salam-salam Enggo Sinten.
1: Salamnya mengobang Andri dulu.
0: Nggih, matur kesuwun.
1: Semoga moga sing pariwara sehat,
0: amin.
1: Panjang umur banyak rezeki, sehat selalu Bang Andri.
0: Amin. Iya, semangat. Iya. Oke.
1: Semangat lah pokoknya mah.
0: Oke, lanjut.
1: Anggo. Nang rasim mendia.
0: Nang
1: rasim suka kabana banana.
0: Oh, ngono ta. Kene persiapan sholat Jumat kali ya, dina Jumat. Apa
1: iya,
0: Jumat berkah?
1: Ya udah, kita bae siap mau sholat Jumatan.
0: Iya.
1: Bodo eho, aja ketinggalan bae manding dingin. Enggak usah mau sholat Jumat.
0: Iya.
1: Ketinggalan bae kuno, eho ko. Angga. Mana? Enggak Kang Rian, Kang Rian. Kang Salman,
0: Kang Salman,
1: Mang Wanta, Mang, Mimi Epi, Mimi Iit,
0: Mimi Iit, apa sarang sarang Pak Kumis, tak kono?
1: Apa?
0: Sarang Pak Kumis Pak Mimi Iit,
1: iya sarang Pak Kumis ya Pak. Iyo semangat, Anggo Mang Wanta,
0: Mang Wanta,
1: ayo Mang, tangguh gua jemaatan Mang. Bapak Salim,
0: okay.
1: Iyo Bapak Salim, sehat selalu ya Pak Salim. Karena Mimi Saminae,
0: okay.
1: Karena Sapur,

0: Iya.
1: Oke.
0: Bapak
1: lebe, oke.
0: Mama Aldi ini Bu Billy.
1: Iya.
0: Capur. Anggo Kang Ibeng Kang. Okay. Karo karang karyawannya gede, semangat. Heeh. Mimi Epi.
1: Oke. Okay.
0: Mama Rati, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Kak Isa. Semangat pe. Yo. Anggo Kang Ege.
1: Oke.
0: Okay. Dol. Ayo dol. Anggo Mama Mega.
1: Okay.
0: Ayo semangat, Mama Mega. Mbak Mama Indah, karo okay. Bapak Amire sehat selalu ya, semangat. Okay. Ibu Tuti. Mama Aldin.
1: Oke.
0: Okay. Mama Aldin. Mama Odang.
1: Mama Odang. Oke. Okay.
0: Ada ketinggalan. Artis prima, Papai Angga. Karena Bu Darita ya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, semangat Papai Angga. Kesungguh banget supaya lagu.
1: Oke.
0: Bunda Mary.
1: Anggo
0: Tenani.
1: Oke.
0: Mama Titan. Bokas Mira Angwain. Semangat.
1: Oke.
0: Uni Santi. Semangat Uni Santi ya. Terima kasih lah.
1: Oke.
0: Ibu Santi kan ngomong keras. Yo, Uni Santi, sehat selalu ya. Yang banyak rezeki, lancar usaha nih. Ya udah, salam Bang Andi untuk Bang Andi sehat selalu.
1: Ucapannya.
0: Kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukinah ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukinah kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Nora
2: ning kene iki ning Radio Prima ya.
1: Iya, iwak gandeng ora ya.
2: Iya.
1: Iya kunan di bae ora katon suarane ka. Aduh.
2: Nang gak dina monitor terus.
1: Monitor. Iya tapi langka ora mancing-mancing kuno ya. Tadi pada tadi batur-batur pada kangen ku akan denang endi sih parane kono jari Allah.
2: Ya.
1: Iki lamun wagan den sing telepon ku ora wong turu pada tangi maning ku sapa suarane sapa? Kenal ora ya?
2: Ibu Sukina mau njaluk diputerakan lagune apa sih?
1: Apa kono godong lompong?
2: Nah, kok kita njaluk
1: apa kuno? Rumba
2: semanggen bae.
1: Godong semanggen kuno ta?
2: Iya, godong semanggen.
1: Oh, iya, boleh.
2: Godong semanggen niga werumba. Iya.
1: Bless akun
2: bagen asar setia.
1: Nah, ngono bener.
2: Karo wagandener ya.
1: Oke, ngandhen.
2: Oke, lagune ajak lalen godong semanggi.
1: Oke, godong semanggi. Mangga salam-salam mangga.
2: Ini terbingkis buat band Radio Prima FM di mana saja ananer ya.
1: Iya,
2: terutama untuk Teh Isa. Terus Ibu Sukina. Terima kasih atas senggolannya ya, Bu. Tanggo Teh Umpetan, tanggo Mama Indah,
1: iya, okay.
2: Bunda Emma sing duwe Banjar Negara, tanggo Mimi Ratmina, okay. Mr. Bono, Mama Odang, okay. Kang Salim, tanggo Kang Pancawala, Mimi Soleha, okay. Juga Nang Ras Tim Kang Wanta, okay. Bunda Merah, Kang Rian,
1: okay.
2: Sakabe Bar,
1: oke, ora ya,
2: sampai C,
1: iya,
2: awas lagunya Jack Valen,
1: godong semanggen,
2: oke, okay. Ibu Sukina, godong.

0: bong di tama bagay gue bermanggen bae sing ciu-ciu cilik ari kun mas apa lompong magodong lompong mambar ya
1: iya betul oke
0: terima kasih kang atas kesempatan
1: sami-sami
0: ucapane kembang jahe laos yang kembangnya kuning
1: iya
0: assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Wak Kanden ya yang ada di Bongas ya di kesempatan siang hari ini ya sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Wak Kanden ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ventura.
2: Oh, dikipui.
1: Apa sih kecantol? Kecantol.
2: Oh, jadi pikir aja lagi enggak enak gitu lah biar. Gara-gara itu sih jadi bodoh.
1: bukan gara-gara Pak Ganden guyu bae kono kelalen ta.
2: Oh, yang enggak dong.
1: Iya.
2: Nah, pelanggaran
1: tuh.
2: Ya, apa itu? Itu orang mengganggu terus kalau ada bonor mengganggu itu. Orang-orang jumatan tapi itu enggak jumatan miskom-miskom aja tuh.
1: Iya, tapi enggak apa-apa
2: tuh. Malam Jumat pegadang di pinggir jalan itu sembarangan aja itu malam Jumat.
1: Iya. Oke, Nang Rasim, piye kabare?
3: Oh, alhamdulillah sehat, Kang. Balik ya, Kang?
1: Alhamdulillah, Kang Andrinya juga sehat.
3: Syukur, Tina apa cuma bentar ya, Kang ya?
1: Iya, benar Tina Jumat.
3: Tina Jumat kok Tina.
1: Tina Selasa kok bingung kok.
3: Iya, asli Tina Jumat.
1: Iya, asli
3: ya Tina Jumat. Matinya kok Tina Selasa bisa
1: Tina Jumat. Tina Selasa pan Jumatan ngono, keliru berarti kono ya.
3: Iya, kayak jadi bodoh kok Tina Selasa kok Jumatan.
1: Iya.
3: Oke.
1: Lagunya apa? Mangga.
3: Cuma kenangan.
1: Oke, coba salam-salamnya buat siapa yo?
3: Anggota Waganden.
1: Oke.
3: Walebe, Wakisut.
1: Oke.
3: Meminirat Nina, Amarat Nina.
1: Oke.
3: Mama Odang, Happy,
1: Happy, okay.
3: Ibu Tuti, terus Kanggem Sondol, Kang Rojaya,
1: okay.
3: Kang Timan, Bunda Mary, Bapak Jali, Mama Indah, Mama Titan,
1: okay.
3: Bapak Amir, Kang Salim,
1: Kang Salim,
3: Kang Jasmo,
1: okay.
3: Sepeisa, Kang Eges, Kang Ibeng,
1: okay.
3: Mama Billy, Mama Aldin, Nisa Mina,
1: okay.
3: Terus Manang-manang Kang Kang Rian. Ya, terus yang mama papa Yuni. Ini Kenung.
1: Oke.
3: Okay. Mimi sama Setia, Mimi Nok Desi. Okay. Mimi Nok Mega, kalau mama Nok Mega kan nama sama mama Mega.
1: Mama Mega betul.
3: Betul.
1: Oh, mama Mega.
3: Jadi Bono, okay. Memarati. Kanggo kabebae kan.
1: Oke. Okay.
3: Pribasane makanan Kang.
1: Pribasane.
3: Peribahasan mengkainan kita mepereng dinang goreng ketan.
1: Cakep.
3: Enak lamun digawe jaburan.
1: Cakep.
3: Abe wong lanang ayu pada Jumatan. Ada kaya teti bodok yang keluyuran.
1: Ngono ta keluyuran ora apa-apa keluyuran golek anu ka golek duit ngono.
3: Golek duit.
1: Iya. Tapi tetap eling Jumatan ngono ya.
3: Iya perlu eling. Jumatan. Mulane dipai-pai wang salah pribadane Bu meper ginang gawe berketan. Enak lamun dipai jaburan.
1: Iya.
3: biar para wong lanang ayu pada Jumatan. Ada kayak Deddy Bono sering keluyuran. Kapan bengi lur buntelan nongkrong pinggir jalan.
1: Oleh apa kono ya?
3: Terima kasih Kang.
1: Oke.
3: Apa ana Kang lagu Kang?
1: Heeh, wis ana.
3: Oke Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengras tim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Nengras tim ada siapa yang sudah masuk ya? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
4: Teneki
1: Prima FM. Ayah Pamungkas, pripun kabare?
4: Alhamdulillah sehat,
1: Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kuno wis rong, iya wis rong minggu ra katon-katon suarane kuno ya.
4: Winginan mancing kok.
1: Iya, karo Kang Andrene lho lagi kian ya. Wis rong minggu kan.
4: Heeh. Kang Andrene.
1: Sing sibuk Kang Andrene ya.
4: Iya. Muter-muter mendi.
1: Iya, muter-muter kok biasa golek sing langka ngono ya.
4: Heeh.
1: Lamun ana ya iso ora usah digoleti.
4: Ora usah.
1: Iya, wis ana. Lah iya. Lamun golet mah golet sing langka ngono, iya.
4: Iya, golet sing langka kok ana.
1: Nah, kono.
4: Iya. Wis ana. Kok ana.
1: Kepriwe kudu cari dibolak-balik bae kono.
4: Pingin ya kono ya.
1: Golet-golet sing langka. Lamun wis wis ana.
4: Kok ana langka.
1: Dikon langka. Priwe rumuse priwe kono ya.
4: Iya. Wis ana ora jadi siji.
1: Nah, iya.
4: Wong karo sekiti. Ora gelem
1: ya.
4: Iya. Jadi lu mah nyu barang-barang terima.
1: Iya. Angel lo berarti wong ya. Heeh.
4: Sing sehati ku ya, Bang ya.
1: Heeh, sing sehati iki cuman judul lagu tok ya.
4: Iya, judul lagu tok.
1: Oke, ayo Pamungkas sehat selalu ya. Terus sama Mama Pamungkas. Mama Pamungkas nang ndi kono? Nang omah ta?
4: Durung
1: balik.
4: Balik
1: kok jam 4 ya?
4: Bojone pang Jumatan ta.
1: Oh, ngono ya. Tinggal Jumatan dingin kok balik langsung mangan ngono ya.
4: Buntel-buntel kakek nyotel sarungan apa ya.
1: Iya wis siap-siap kono ya.
4: Nunggu ni jemputan no.
1: Oke, ayah Pamungkas mangga mau request lagu apa?
4: Lagune apa ya? Sing enak ya.
1: Iya, kabeh bae enak sih ya.
4: Iya, tuh enak apa ya.
1: Iya, mangga pilihan iku. Berarti
4: lagunya Cinta sing Suka Wijaya bae.
1: Apa kok Suka Wijaya nih?
4: Apa
1: bela? Oh, Suka Wijaya. Wis dipilih nambahe sing penting Suka Wijaya kono ya.
4: Iya.
1: Okay.
4: Iya.
1: Heeh.
4: Suka Wijaya.
1: Oke.
4: Okay. Ora
1: nggo
4: ni,
1: Bapak
4: Pamungkas ora ya.
1: Oh, ngono ta? Iya, boleh, boleh.
4: Iya. Ora nggo ni adan ora.
1: Iya.
4: Alame.
1: Heeh, mangga.
4: Aku marasin.
1: Oke.
4: Sanggo. Wah, kamblan ora sanggen.
1: Oke.
4: Agus Terbono, Mirat Mina, Sukina, udah harus kabarnya
1: jalan. Oke.
4: Terima kasih kalau Kang Andrew sudah
1: bisa berjaga selalu. Matur kasun.
4: Barokah.
1: Amin.
4: Ya. Ya kalau keluarganya sehat selalu.
1: Oke.
4: Terima kasih Kang Andrew. Kamu kucingnya nyong bang.
1: Oh iya, wis berapa panggut ditambahin gue ya.
4: Oh, iya.
1: Ya spesialnya ditambahi kono ya.
4: Iya.
1: Oh, siji bae.
4: Nak semuratan siji. Nak Google siji. Nak patah siji.
1: Aduh, nak krungu nang Rasim ku pripen. Nak amun krungu nang Rasim ku pripen kono ya.
4: Eh, benar artine yang bersihin ini, opa. kapan ya kayak jebule kapan nyong seksi ya jebule
5: mana ya
4: tau gue nang rasi pake tinggi senang cuma nang rasi medurung kepengen gue
5: tau no iya wes
4: jangan ya bujangan gue nang rasi saya orang kepenak kau nang kau jalan mana udah jalanan ya.
5: Sami-sami.
4: Ucapane kan.
5: Ucapane.
4: Jajapoe tinggal makarto. Aya pamungkas pamit. Assalamualaikum. Andre merdeka.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya pamungkas ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre teman-teman yang ada di Ventura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan setelah sholat Jumat nanti Bang Andre akan kembali lagi. Dan jangan lupa pukul 12.00 nanti Prima FM akan tergabung di live streaming dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Oke rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama Godong Lompong ya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh, pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener, bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mat Az-Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan. Hah? Ini biasa kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya enggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok gitu.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi enggak karuan ini kapalnya.
1: Oh iya.
0: Aduh, enggak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyeng.
0: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen. Jawabannya.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal aku mau mati.
1: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim.
2: Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di Grand Musala Rahmatan lil Alamin untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah

pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati sesuai sabda janji Dharma Bakti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah ini mari sejenak kita melihat dalam diri kita masing-masing dan memperhatikan zaman yang sedang kita lalui bersama ini. Kita semua tahu bahwa kita hidup di era modern yang serba cepat. Di satu sisi, kita beruntung berada di lingkungan mahat ini, sebuah lembaga yang tidak hanya mengajarkan kita ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter kita agar siap menghadapi tantangan zaman. Namun, kita harus waspada karena perubahan dunia luar berjalan sangat luar biasa dan dapat membawa krisis identitas yang nyata bagi generasi muda. Pertanyaannya, di tengah pusaran perubahan zaman, apakah kita sudah benar-benar menjadi pengendali atas diri kita sendiri? Ataukah tanpa sadar, kita justru sedang kehilangan pijakan dan jiwa kita dikendalikan oleh keadaan? Hal inilah yang ingin kita renungkan bersama pada Jumat yang penuh berkah ini. Bukan sekedar teori, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk menjaga arah hidup kita ke depan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, Khotib menyampaikan khutbah yang berjudul Kedaulatan Jiwa dan Pembentukan Karakter dalam Menopang Peradaban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita meneliti kisah peradaban manusia, sejarah selalu dipenuhi oleh pertarungan karakter. Manusia seringkali terjebak dalam pencarian identitas, kebingungan menentukan tujuan hidup, hingga tersesat dalam ambisi pribadi. Di satu sisi, ada tipe manusia yang dianugerahi kecerdasan tinggi, fasilitas melimpah, dan kekuatan materi yang luar biasa. Pada mulanya, ia merasa sanggup menaklukkan segalanya dengan kehebatannya sendiri. Namun, perjalanan hidup akhirnya menuduhkannya pada satu kesadaran.

kesadaran bahwa teknologi tahta sejati adalah ketika seseorang berani melepaskan seluruh egonya, adalah ketika seseorang berani melepaskan seluruh egonya keluar dari kejaran sanjungan. Lalu dengan penuh kesadaran memegang erat rantai-rantai kehidupan yang kacau agar orang lain bisa terus hidup dan berkembang. Ia rela berdiri menahan beban dalam kesunyian abadi demi memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk memiliki masa depan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dua gambaran transformasi tersebut bukanlah sekadar fiksi atau jalan cerita hiburan semata, melainkan cermin filosofis yang sangat nyata bagi kehidupan kita. Pertanyaannya untuk diri hati ini, di manakah posisi jiwa kita sekarang? Apakah kita masih seperti karakter yang kanak-kanakan, yang hidupnya hanya sibuk mencari perhatian, gampang tersinggung ketika egonya terganggu, dan selalu menuntut dunia untuk melayaninya? Ataukah kita sudah mulai melangkah menuju kedewasaan jiwa, menjadi pribadi yang siap memikul beban, berani mengambil tanggung jawab, serta mendedikasikan hidup untuk maslahatan yang lebih besar? Kedaulatan jiwa tidak akan pernah dicapai oleh orang yang hatinya masih kerdil dan diperbudak oleh hawa nafsu. Jiwa yang berdaulat adalah jiwa yang telah selesai dengan urusan dirinya sendiri, lalu melangkah menjadi penopang bagi lingkungan di sekitarnya. Jiwa yang merdeka dengan segala daya inovasi, kemampuan berpikir, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di Ma'at Az-Zaitun, proses pematangan jiwa ini dibentuk melalui poin-poin tahsis yang sangat tajam. Untuk menjadi pribadi yang berdaulat dan merdeka di era modern ini, setidaknya ada 4 tahsis utama yang harus menjadi pondasi hidup kita, yaitu 1. Penguasaan Al-Quran secara mendalam. Ini adalah kompas utama jiwa. Tanpa Al-Quran, manusia akan kehilangan kompas moral dan mudah goyah saat diuji oleh panggung dunia. 2. Berpendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa mandiri. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak menjadi korban zaman, melainkan menjadi pencipta solusi yang berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa mengemis pengakuan. 3. Berdisiplin tinggi. Kunci keteraturan jiwa adalah menjalankan setiap amanah dan tugas peradaban. Tanpa kedisiplinan, potensi sebesar apapun hanya akan menjadi sia-sia. 4. Penerapan ilmu yang faktual. Memastikan bahwa seluruh proses pemikiran dan pembelajaran kita benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 4 poin tahsis ini diikat secara kokoh oleh komitmen moral kita dalam Sabta Janji Dharma Bakti, terutama pada 3 pilar utama, yakni disiplin. Disiplin dalam waktu, ruang, dan niat. Tahu kapan harus menundukkan ego dan konsisten melatih diri dalam kebaikan. Berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Keberanian terbesar seorang manusia bukanlah saat ia mengalahkan orang lain, melainkan saat ia berani mengalahkan egonya sendiri dan memikul beban tanggung jawab. Jujur dalam kata, kerja, dan niat. Kejujuran yang membebaskan jiwa dari kepalsuan dan panggung pura-pura. Keteguhan sikap dan pentingnya ketelitian jiwa ini selaras dengan pesan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum ibadah Jumat ini sebagai titik balik perjalanan karakter kita. Mari kita tinggalkan sifat-sifat egois, aus sanjungan, dan mentalitas penonton. Marilah kita bertransformasi menjadi pelajar dan pribadi yang dewasa secara spiritual, sosok yang teguh memegang prinsip, siap menjadi penopang kebaikan, serta mendedikasikan ilmu dan hidupnya demi kejayaan bangsa dan peradaban dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan jiwa kita
membimbing setiap langkah kita dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang merdeka, berdaulat, tegak di atas ilmu, serta kokoh di dalam tauhid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, kembali lagi bersama Bang Andri di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Gineng Prima FM. Dan rekan Prima semua, 55 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan lepas pukul 12 ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama atau ikuti bersama-sama kegiatan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun ya. Dan kesempatan siang hari ini kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya kami ucapkan atau Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang masih stay selalu dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Karena hari Jumat biasanya hari apa ya, menjelang libur ya, yang mempunyai hari libur Sabtu dan Minggu ya. Dan juga selamat bergabung aja buat rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap ceria seperti wajah Bang Andri hari ini ya. Karena hari ini hari Jumat ya, hari spesial, karena hari Jumat itu biasanya banyak yang libur karena habis sholat Jumat itu nyantai ya, ada yang istirahat, ada yang makan, terus ada yang apa ya, kongko-kongko gitu ya, sambil dengerin Prima FM tentunya ya, atau sambil lihat live TikTok Prima ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dengan senang hati Bang Andre akan apa ya mengapresiasi, dan Bang Andri hadiahkan sebuah lagu ya tentunya buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka di 0853 2189 9582. Rupanya sudah ada yang nunggu sebelum Bang Andri masuk ya, setelah Jumatan ya. Ada siapakah dia? Kita angkat dulu ya yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Langka suara nih kuno ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh. Oke. Dicoba kembali di 0853 2189 9582 ya. Oke, Mama Rati dicoba kembali ya. Gak ada suaranya tuh. Dibuka kembali di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo. Ih, kuno langka suara nih kan ya. Halo. Halo. Halo. Ah, kayaknya baru ada suaranya. Ngumpet nang di suara nih kuno ya. Alah. Durung ngomong wis guyu. Iya lah, suara nih ngumpet nang kolong meja kuno ya. Tuh. Kok mau guyu beli? Halo. Nah, kono wis krungu ya. Mama Rati, pripun kabare Mama Rati? Lagi apa ini? Alhamdulillah, Kang Andrine sehat. Iki lagi apa Mama Rati? Halo, krungu, masih krungu.
1: Mau reket lagu kan?
0: Iya boleh, lagunya apa Mangga?
1: Lagu Semakin Sayang, Kak Andre, lagu lawas.
0: Oh, Semakin Sayang, coba dicarikan dulu ya. Semakin Sayang.
1: Iya.
0: Semakin Sayang gitu ya, walaupun lawas gitu ya. Iya boleh. Oh sayang terus. Iya, daripada gak sayang mendingan sayang ya. Iya. Oke Mangga, salam-salamnya Semakin Sayang nggo sapa.
1: Salamnya buat Ibu Sukina, Mama Andi, Kang Pali, Kang Rati,
0: Oke.
1: Okay. Mister
0: Bono. Oke.
1: Buat Kang Basno. Mama Indah.
0: Oke.
1: Ibu Tuti. Buat Bini Epi.
0: Oke.
1: Mama Pita.
0: Oke.
1: Buat Bini Ratina. Mama Ratina.
0: Oke.
1: Buat Sondo. Satu.
0: Oke.
1: Buat Pak buat nama Dede penjaga kampung di kampung
0: Oke.
1: Buat Bunda Mary. Ada adik Tuti.
0: Oke.
1: Buat Nenek Kang. Mom Arah.
0: Mom Arah, heeh.
1: Ke taman ya. Bintang Unyu-Unyu.
0: Eh, sama kono Bintang Unyu-Unyu, heeh.
1: Salamnya kabehane bae Kang Andre.
0: Eh, lagu semakin sayangi ku langkahku, semakin sayangi. Semakin sayang apa gitu ya. Halo?
1: Ben,
0: Kang. Semakin sayang ku siapa sing nyanyi ku nu semakin sayang.
1: Oh, Diana Sastra lah menara salah.
0: Hah?
1: Diana Sastra.
0: Diana Sastra. Oh, ya. Semakin sayang gitu ya. Coba langkah sih ya. Coba kita cari Diana Sastra semakin sayang. Oke.
1: Anak.
0: Sebentar. Sebentar.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oh iya, ya. Oke.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mama Ratin, jaluk lagu ini semakin sayang kok digolek. Oke, okay, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya untuk interaktif di kesempatan siang hari ini.

0: seperti lagu sayang.
1: Ada. Sebentar ya, dicari.
0: Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya di kesempatan siang hari ini.

0: mami.
1: Nah, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya untuk interaktif di kesempatan siang hari ini. Oke, di belakang Mama Rati ada siapa nih, dibuka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tora
2: Ningke Neki Prima FE dari bersatu di Indramayu Barat.
1: Betul. Apa kabar Bu E?
2: Kabarnya baik-baik aja.
1: Alhamdulillah
2: sehat walafiat, jasmani rohani, kantongnya juga sehat.
1: Gimana Subang ini, enggak Subang hujan belum?
2: Belum ya. Redup-redup
1: ya. Alhamdulillah.
2: Belum ada awan-awan.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Pendungnya juga belum ada.
1: Sama berarti di apa namanya Indramayu juga belum hujan.
2: Pokoknya mah tetangga mah bareng-bareng nanti lah.
1: Iya, alhamdulillah belum hujan.
2: Mudah-mudahan aja September, Oktober gitu.
1: Kalau enggak salah itu nanti awal Oktober hujan lah, mudah-mudahan.
2: Iya ya, kalau yang sebelah itu mah kan lagi pada panen, mungkin kalau yang dari Tarung Timur mah belum.
1: Oh, iya, mungkin ya.
2: Ini setelah turunnya tuh, jadi nanti kan ini tuh baru ini keluar. Tadinya tuh takutnya tuh Oktober kan hujan.
1: Biasanya Oktober ya. Biasanya itu awal pertengahan Oktober biasanya tuh.
2: Iya.
1: Berarti kan masih satu bulan lagi ya Bunda ya.
2: Iya, satu bulan. Mudah-mudahan aja pada panen. Hujan datang panen beres.
1: Katanya Birin inter.
2: Maunya sih.
1: Iya, nanti nanya dulu sama BMKG kan. Iya. BMKG memang apa namanya yang bisa memperkirakan hujan ya. Kalau Bang Antri meraba-raba aja. Kalau BMKG kan melalui alat ya, alat dan juga melalui penelitian gitu ya.
2: Biasanya tepat waktu kan.
1: Oh iya, tepat waktu ya. Kalaupun meleset ya sedikit aja. Kalau Bang Andri kalau memperkirakan melesetnya banyak banget. Nebak satu.
2: Kalau orang tua dulu kan, kalau turun itu pesawat tuh harusnya bulan ini gitu. Jadi itu kapan? Kalau sekarang ada nyantai, ada airnya banyak itu.
1: Iya. Jadi apa namanya itu kadang-kadang apa namanya nggak sesuai perhitungan gitu ya.
2: Iya. Kalau yang dulu-dulu orang tua tuh buat itu ke BMKG ya udah sendiri aja.
1: Iya
2: gitu.
1: Kan menurut perkiraan. Tapi biasanya gitu karena perkiraan kan adanya angin, terus adanya apa namanya itu cuaca ya, angin dan cuaca itu kan biasanya kalau angin sudah banyak puting beliung. Nah, ini biasanya sudah sebentar lagi mau apa namanya terjadi hujan biasanya begitu.
2: Tapi kemarin kan angin tuh gede banget. Kata orang-orang dulu, mulai itu.
1: Mulai ketiga kembali.
2: Ketiga gitu.
1: Enggak, ini penghujung. Iya, penghujung ketiga ini mah. Enggak, ini udah akhir, berarti udah mau penghujung musim ketiga. Iya. Mudah-mudahan adem ya. Oke.
2: Mudah-mudahan
1: seadem hatiku gitu ya.
2: Kalau panas masuk itu aja sih.
1: Kalau pengen adem ke studio aja pasti adem nih. Oke, Bunda silakan mau request lagu apa Bunda, ayo.
2: Ini lagu yang ini apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Cuma sekilas.
1: Cuma sekilas.
2: Iya.
1: Cuma sekilas ya. Coba kita cari cuma sekilas.
2: Penyanyinya itu siapa?
1: Penyanyinya Bunda aja lah ya.
2: Belum bisa. Belum cuma bisa sekilas. Ini lagi belajar.
1: Ada tuh.
2: Nadanya Ayahnya susah. Enteng-enteng.
1: Iya. Oke, cuma sekilas ada nanti diputarkan. Mangga salam-salamnya silakan. Ya. Tuh, ada Bunda salamnya, apa? Ada Mama Adi Indah.
2: Imbuan dari Nang Kasim.
1: Oh, iya.
2: Udah segera pindahin. Salah-salah.
1: Oke. Okay.
2: Ya, itu buat panturan kan. Pas habis lagu kan panturan sama yang lain juga. Pas ini habis lagu kok beda kenal. Iki udah nang ini mau pindah
1: berarti,
2: gitu tadi tuh.
1: Iya.
2: Ayo cepat pindah gitu.
1: Berarti channel tetangga tuh nyangkut masih.
2: Lagunya
1: iya.
2: Ternyata abis lagu kok beda.
1: Oke, Mangga silakan.
2: Ya, Nang Rasim ini udah, Bunda udah tidak kenal. Ibu Sukina.
1: Oke.
2: Okay. Ini Epi. Ini Ratmina, Mama Ratmina. Mama Rati.
1: Mama Rati. Mama iya. Oke. Okay.
2: Mama Cinta. Mama Meni.
1: Oke. Okay.
2: Bunda Yuniasari kemana? Udah
1: kangen
2: sih suaranya.
1: Iya, Bunda Yuniasari lagi nyebrang laut.
2: Lama, udah gak aman.
1: Oke.
2: Rupa Debono, Jemleha.
1: Oke.
2: Takut. Kang Aman, Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
2: Mama Mega,
1: Mama Mega. Oke.
2: Itu yang dari Sanca itu Ibu Kuutnya belum apa siapa namanya?
1: Iya, Ibu Kuut siapa sering masuk ke live TikTok ya?
2: Iya. Isinya ditulisnya Ibu Kuut Sanca.
1: Ibu
2: Kuut
1: Sanca ya. Ibu Kuut Sanca ditunggu kehadirannya gitu ya.
2: Iya.
1: Di live TikTok Prima
2: pokoknya
1: gitu maksudnya.
2: Ini aja on air langsung ke radio.
1: Biar banyak yang dengar gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, lanjut.
2: Terus sama Seprolan.
1: Nah, Seprolan.
2: Bunda Rini.
1: Oke.
2: Sama Rini. Ada yang masuk. Siapa yang manggil? Lagi lihat TikTok. Kang Sondol, Mama Nenek. Mama Aldi, Mama Onda.
1: Oke.
2: Jadi Supriyati, Kang
1: Oke.
2: Kang Yanti. Sama siapa lagi? Semuanya aja.
1: Semuanya aja, oke.
2: Spesial.
1: Spesial.
2: Buat yang lagi tugas. Biar panas-panas juga di dalam adem terus.
1: Iya. Oke.
2: Yaudah, makasih banget.
1: Oke, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agar rekan Prima ada WA ya, WhatsApp ya di kesempatan siang hari ini dari siapa nih? Fans Tura neng kene kineng Prima FM. Mama Indah, oh Mama Indah ta. Pengin lagu Langka Bosen nih yang duet antara Nunung Alfi dan Bang Andri. Sama judulnya enggak ada bosennya ya Neng Prima FM. Salam buat semuanya aja spesial pastinya buat Bang Andre ya. Terima kasih ya Mama Indah ya di kesempatan siang hari ini sudah apa namanya bergabung bersama Prima FM di Ventura. Oke rekan Prima, di menit yang ke-12 di kesempatan siang hari ini ya Bang Andre akan putarkan lagu dulu ya. Yang mau telepon ditahan dulu, setelah lagu nanti Bang Andre akan kembali lagi bersama Prima FM. Dan rekan Prima di kesempatan siang hari ini, barangkali rekan Prima ya yang mempunyai kesehatan atau terganggu kesehatannya, yang kurang bergairah, terus kurang stamina ya, jangan lupa Neo Ultra Capsule ya, kapsul multivitamin untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Cukup satu kapsul satu hari ya rekan Prima. Dan Neo Ultra Capsule ini kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market, dan juga toko online ya di seluruh Indonesia. Dan juga UltraCup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya. Maka nyarikan Prima, kalau kemana-mana badan kurang fit, kurang bergairah, dan kurang konsentrasi, minum saja UltraCup Cool ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu ya untuk rekan Prima semua. Oke, rekan Prima, 13 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan suara atau lagu dari Mbak Diana Sastra. Teruntuk Mama Rati ya di kesempatan siang hari ini. Lagunya tadi ya Mama Rati. Yang penting dari Mbak Diana Sastra ya di kesempatan siang hari ini untuk rekan Prima semua.

0: ngasih tebak-tebakan nih sama aku ya. Ya kan, sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra gak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, gak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy gak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam, kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya gak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Bisa stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra gak pernah stres teh? Mau tau gak teh jawabannya?
1: Nah ayo, apa tuh jawabannya?
0: Kenapa? Males banget nih RT nih mikir nih.
1: Kenapa gak pernah stres? Mungkin karena dia gak mau ini kali, gak mau stres kali.
0: Garing ah RT ah. Kenapa zebra gak pernah stres? Karena ini teh, karena dia selalu hitam putih, gak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Yeah. Kalau masa depannya di tangan singa.
0: Iya betul. RT gimana sih? 95,8 Prima FM.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Ada lagu dari siapa tadi? Ada Lamunan dan juga ada apa namanya? Cuma Sekilas ya. Dan juga ada Diusir Wong Mertua ya. Diusir apa dipisah kuno ya? Dipisah maksudnya dipisah bukan diusir ya. Dipisah mertua kuno dari Kang Emek Arianto. Spesial buat yang merasa maksudnya yang merasa request gitu ya, Wong Compreng ya di kesempatan siang hari ini. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Selamat siang.
1: Siang juga.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Radio nomor 1.
1: Ning Indramayu Barat.
0: Oke, Teis. Teis apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, An. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, Bang Adrinya sehat. Iya. Biar panas-panas juga tidak pantang mundur semangatnya ya. Biarin aja di luar panas, di dalam dingin.
1: Di dalam dingin ya. Apa mending studio mana AC?
0: Adem ya.
1: Kita udah
0: WA 3 anak kipas. AC itu angin cukup gitu, AC itu.
1: Iya.
0: Gimana Teisa, sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, enggak kemana-mana Teisa ini, di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Oh, barangkali ada.
1: Mau kemana lagi panas-panas?
0: Oh iya, panas-panas bawa payung. Iya. Payung panas-panas ya, bawa payung biar enggak kepanasan gitu. Makanya ada lagu, ada lagu payungan.
1: Payungan ya.
0: Oke, Taisa, silakan mau request lagu apa Taisa, mangga.
1: Lagune Nambang Dawa, Pak.
0: Nambang Dawa. Oke. Okay.
1: Iya. Lagi di Tambang Dawa.
0: Oh, gitu ya. Nambang iya. Dawa gitu ya. Bukan
1: kata ibuku mah ibu Sukina lagu badane dewek.
0: Oh, ya. Lagu badane dewek ya.
1: Iya.
0: Lamun kieu mah lagune dipisah mertua. Kuno request lagu dipisah mertua. Aduh, sedih tenan kuno ya.
1: Lah.
0: Iya, ku salam dari Bi Rini ta.
1: Iya, Bi Rini sayang.
0: Oke, mangga salam-salamin silakan.
1: Salam-salamin. Anggap Bang Andri ya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Salam sayangnya buat Bang Andri duluan. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Mimi Ratmina sayang, Mimi Epi, Mama Rati, Ibu Bilinya juga, Mama Adinya juga sayang.
0: Oke.
1: Bu Kang Riannya juga, Mang Wanta.
0: Oke.
1: Buat Bang Ganden lah. Terima kasih atas kunjungannya.
0: Oke. Okay. Oh, Pak Ganden kesana ta?
1: Kesana ke sini udah.
0: Oh iya, maksudnya ke Taisa gitu.
1: Iya.
0: Oh, karo sampah dewek kan ta?
1: Dewetan, oh. Dari dewe kemarin Roro anjir taruh motor.
0: Duduk motor sing duduk motor sing abang kayak duduk ya. Duduk motor sing abang kan duduk.
1: Ya ampun, motor sing kayak
0: apa-apa nih. Nang jabak kan ya. Oke, okay, lanjut.
1: Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Lagi ngapain pak?
0: Oke,
1: okay. Buat Mama Indah ku sayang. Buat Mama Odang sayang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Emahku sayang. Buat Mang Wantanya.
0: Kang Wanta.
1: Buat Kang Sondel sayang.
0: Kang Sondel ta sayang Kang Sondelnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Selalu disayang semuanya ya rekan Prima di mana okay. saja ada. Berada.
0: Ini Nambang Dawanya banyak nih versinya, ada Mbak Dewi. Oh, Damini ya. Oke, okay, siap. Siap. Oke.
1: Okay. Buat Kang Andri saya.
0: Oke, okay, terima kasih sayangnya.
1: Matur suwun.
0: Terima kasih.
1: Ucapane. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka.
2: Karena hasutan.
0: Ada Teh Isah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Pengenin nembang sing dawa. Nambang dawa. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isah. Dibuka kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
3: Sampai itu nang Prima FM.
0: Kang Ibeng, pripun kabare? Wis suwe iki ora dongol-dongol ya Kang Ibeng. Sibuk pasti, sibuk pastinya ya. Iya. Oh, kita bakar bata ya. Aduh, bata dibakar-bakar, waduh, mateng kono ya. Enake bakar bataku sambil apa dileboni kah? Apa jenenge singkong ta ya? Sampo. Mantul, mantap betul jare Mr. Bono, mantul, mantap betul ya.
3: Bang Andre kayak pengen nyicipi bata.
0: Batane wis abang wis mateng ya. Lamun tapi lamun dicemokno atos. Lagi anak Mama Isaka ta sing kono.
3: Anak.
0: Oh, ala. Selamat siang Mama Isaka. Oke. Oke, silakan Kang Ibeng.
3: Orang niat dari wong susah.
0: Orang niat dari wong suka susah. Oke, salam-salamnya silakan.
3: Salam sing lagi nyisrik bata.
0: Oh iya, oke.
3: Terus kanggo kang cerita nih. Lagi mulet bata nih.
0: Mulet bata. Lagi mulai maning tak kono.
3: Lai. Kasumaan.
0: Oh, oke.
3: Terus buat sing mau merosot kayak yang punya sayang.
0: Iya, yang punya sayang tuh.
3: Terus kanggo yang punya ceruk cakrawo, Ibu Sukina kok. Ini suaranya kayak ceruk cakrawo.
0: Siapa kono?
3: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Iya, rame kan ya.
3: Rame kata Ibu Sukina.
0: Oke.
3: Langsung bablas bae. Lampu merah di
0: inget nabrang bae ya kono. Iya semangat sih ya.
3: Kesempatan
0: lah. Oke.
3: Buat yang punya pangkas rambut.
0: Yang punya pangkas rambut Kang Sondol ya. Oke.
3: Terus kanggo Pak Lembe.
0: Pak Lembe, oke.
3: Kang Rian.
0: Oke.
3: Kang Wanta sih.
0: Kang Wanta.
3: Terus Nok Bintang Unyu.
0: Oke, Nok Bintang Unyu Unyu.
3: Nang Rastim.
0: Oke.
3: Nang Remi nih bagus panen nang.
0: Wis panen bata tapi kono ya.
3: panen pari
0: ta. Oh panen pari ya. Sing nang bukit se ta.
3: Iya nang bukit
0: pari. Oke. Okay.
3: Mau gak di pelkon drop wong tuane rang panen.
0: Oh. Berarti diundang mana berarti nang apa namanya Sukatani Laban Bugis.
3: Bugis tuane ya.
0: Bugis tua. Oh iya.
3: Hari mau nomong biar kemapak anak.
0: Sing diku, sing kemapak anak sing di.
3: Sing Sukatani.
0: Oh Sukatani nih, ngone nang Rastim tembikai mapak ya, mapak anak ngono ya. Oh iya. Oke.
3: Hari cuma fokus keluar nih. Kadang sapi.
0: Oke lah.
3: Terus kanggo TI mau TI sawis kanggo Mami Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina.
3: Mama Indah.
0: Mama Indah. Oke.
3: Okay. Aldi. Mama Epi.
0: Oke.
3: Okay. Mama Rati.
0: Mama ya. Rati. Oke.
3: Okay. Mama Rati. Mama Odan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ganggu semuanya,
0: semuanya aja.
3: Aja.
0: Oke, okay, Kang Ibeng.
3: Terus Kang spesiale.
0: Spesiale.
3: Oh. Yang punya kono? Stasiun.
0: Oh, ya. Yang punya stasiun ya.
3: Murah keling.
0: Mister Bono, orang dongol-dongol ki nang dike. Durung. Oke.
3: Spesial
0: lah. Spesial. Oke.
3: Ditunggu lagunya ya.
0: Baik, oke okay, Kang Ibeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Ibeng di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, kita angkat kembali dengan siapa nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
4: Fans Tura ya.
0: Apa namanya kalau niru-niru nanti kena anu loh. Kena denda. Iki wong Kertanegara tak ora ya gitu ya. Oke, selamat siang.
4: Iya. Salam kenal. Para wong gandeng.
0: Nah, coba fans Tura. Neng Prima FM. Alhamdulillah sehat. Kono mau wis teko ngene ta isah kono ya. Wis saiki nang Kertanegara ta.
4: Iya, lagi dolar.
0: Ora anu ta, ora apa kono ora nyasar ta? Nyasar ora ya, nyasar ora ya gitu ya.
4: Ora ya.
0: Wis paham ya. Oke, Kang Rian sehat selalu ya.
4: Itu Kang Rian.
0: Apa namanya fotokopine ya, fotokopine Wak Ganden kan lagi dolan nang Kertanegara.
4: Muah pada kopi pak, kalau bisa dibuat.
0: Oke.
3: Okay. Ada Kang Andre.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau ngempet suaranya gitu lama-lama capek juga ya. Iya, berapa menit itu bisa begitu lama-lama puyeng juga kepalanya ngikutin suaranya Wak Ganden dah.
4: Ora, khawatir aja pendengar kencer.
0: Wak Ganden tenan apa duduk ya?
4: Ngono. Wak Ganden lagi ngarit.
0: Oke, Kang Rian sehat selalu ya, Kang Rian ya. Lagi di mana nih? Lagi di rumah apa lagi di mana nih?
4: Lagi stay istirahat.
0: Oh gitu ya, habis sholat Jumat ya. Oke, ngopi-ngopi dulu, dengerin
4: temannya kopi,
0: dengerin musik asik gitu ya. Oke, boleh. Rame lah pokoknya ya.
4: Tambah orang kelalen.
0: Iya, kelalen duwe pekerjaan tertunda. Wow, ngerti-ngerti wis sore ngono ya.
4: Iya.
0: Oke, boleh mau request lagu apa silakan ya.
4: Mau Kang Ibeng ya lo.
0: Ora niat dadi wong susah. Iya.
4: Ya gara-gara anak putaku. Jajan bae sih. Jajan bae.
0: Oke, okay. Lagunya apa ya?
4: Jangan sih, rebutan anak pula.
0: Rebutan anak. Oh iya. Lagi mau di apa namanya dipisah mertua. Kok saya kira rebutan anak gue nih ya?
4: Ya justru kulantarannya kok menjadi susah. Pas susah dipisah karo mertua.
0: Nah, dadi rebutan anak ngono ya.
4: Mertua ya rebutan anak.
0: Oh iya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya.
4: Mau enggak?
0: Iya. Oke, jangan dibagi-bagilah, salamnya yang lain aja ya.
4: Itu mah hanya sebuah cerita
0: dalam lagu, dalam iya, dalam sebuah lagu kan gitu ya.
4: Ya tapi ada juga ceritanya yang kenyata. Tapi bukan diriku dan dirimu.
0: Yang lain aja lah gitu ya. Oke.
3: Tidak terjadi pada diriku sama dirimu.
0: Diri yang lain gitu ya. Tapi ini senyum dong. Iya, yang merasa tersenyum. Oke, lanjut salam-salam ini sama ya, Mangga.
3: Salamnya yang buat saya. Ada Teh Isa.
0: Oke.
3: Ya sayangnya saya susukin lah alis kembali.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Selamat mendengarkan
0: Pantura
3: ya.
0: Oke.
3: Yang cukup cantik
0: tentunya. Oke.
3: Yang dikomandoi oleh Kang Andri.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Kang Andri Sadewo.
0: Oke, lanjut.
3: Buat Kang Ibeng juga.
0: Oke.
3: Terus buat Ibu Sukina juga. Terus buat Waganda Jawa. Waganda. Semoga sehat ya, Waya. Terus juga buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, oke.
3: Buat Kang Wantanya juga. Kang Rastimnya juga.
0: Oke.
3: Terus juga buat yang punya rumah makan Padang di Udi Santi.
0: Oke.
3: Juga buat Bunda Wulan ya, Mama Wulan ya.
0: Oke, Mama Wulan ya.
3: Terus buat Pak Bang juga. Sama Bunda Ritanya.
0: Oke.
3: Terus juga buat Capur. Kang buat Kang Rasim,
0: okay.
3: Juga buat Kang Salim, buat Abaya Deputilnya, okay. Juga, juga Merinya juga,
0: okay.
3: Mama Inda, Pak Tuti,
0: okay.
3: Mama Ratina, Mama Ritanya juga, juga buat Mama Ujannya,
0: Pak Ujang, Teh Isa tuh minta di aduh, Teh Isa,
3: oyong naon.
0: Oke.
3: Terus juga buat Mimi Haji
0: Mimi Haji Supriyatin. Oke.
3: Dan buat semuanya ya.
0: Oke deh.
3: Mohon maaf ya.
0: Oke.
3: Bagi-bagi jadwalnya. Ditunggu Kang.
0: Oke, baik. Oke.
3: Ucapannya ya.
0: Ucapannya.
3: Godong ngedang warna hijau. Godong aduh lupa lagi.
0: Dicatat makanya dicatat tuh. Godong gedang warna hijau ya kan.
3: Godong gedang warna hijau.
0: Terus godong jati warnanya kuning.
3: Kunir warna kuning.
0: Nah, kuno bener ya.
3: Terus bendera merah putih warna abang lan putih. Ya wis cukup sekian dan terima kasih.
0: Aduh, ditunggu nih kayak apa kok lo ya sekitar. Oke, Kang Rian. Oke.
3: Salam sukses selalu.
0: Iya, oke dah.
3: Makasih Kang Rian.
0: Yuk, ya
3: ditunggu ya.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Godong-gedang warna hijau, godong jati kuning warnai gitu kali ya. Oke, Kang Rian ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 56 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya di kesempatan siang hari ini yang di request oleh Teh Isa, Nambang Dawa ya, buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada.

0: Sakura teh mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada. Ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba taku rasa.
3: Sembilan 5,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita putarkan ya. Ada orang niat dadi wong susah kena ya. Ya pancen kita ya harus berusaha supaya dadi wong enak ya. Dadi wong sukses aja dadi wong susah kena ya. Iya, orang niat dadi wong susah berarti ya, kalaupun susah berarti bukan niatnya ya gitu ya. Kang Ibeng ya. Pilih lagune sih orang niat dadi wong susah kuno, berarti pengen sih bahagia bae ya. Oke, rekan Prima, 13 menit ya lepas pukul 14 ya di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih buat rekan Prima yang sudah hadir ya di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Baik yang ada di Riau, Palembang, terus yang ada di Manado. Jauh sekali ya, Manado sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung masih ada waktu ya, silakan di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Mangga. Nah, sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, yang hadir di acara Bang Andre ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuknya, diangkat dulu. Assalamualaikum.
1: Fenstura.
0: Oke. Oke. Capur, suaranya putus-putus ke piye to?
1: Putus-putus.
0: Suaranya putus-putus kok. Jadi delay itu apa ya? Bergelombang gitu ya. Capur piye kabare, Capur?
1: Gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat. Capur ada di mana nih, Capur?
1: Ya, ada semua.
0: Oh, biasanya dino Jumat terus berangkat ngono ya. Saiki sik nang omah ya. Tapi sehat selalu ya, Capur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, langsung saja Capur ya. Monggo request lagu apa, monggo.
1: Kejebak nyaman.
0: Kejebak nyaman. Waduh, kejebak nyaman nih. Asik berarti ya. Males nang ndi-ndi wis kejebak nyaman nih kowe.
1: Walah. Duduk aja juga enak lah.
0: Oke, monggo salam-salam Minggu Sinten.
1: Tadi ya, tadi yang mau masuk.
0: Oh, Kang Rian.
1: Ya, kan Rian. Yang tadi tahu
0: kok. Iya. Godong gedang warna hijau, godong jati warna kuning. Oh iya. Lamun golek bojo nek wis lunga golek maning. Wangsalan ku, wangsalan ku. Sing duwe wangsalan ku guyu bae ngono ya.
1: Tapi namun iso ya.
0: Oke. Dan Kang Rian mohon sabar ya, lagunya pasti diputer nggo ya. Tenang aja, udah disiapin.

0: Nih, Pak Amirnya udah mulai sehat belum nih?
1: Oke.
0: Taisa tadi lagunya apa tuh tadi tuh?
1: Taisa itu nambangi dowo.
0: Nambang dowo ya.
1: Halo. Iya nambang dowo. Iya, nambang. Iya, tali ini tambah panjang.
0: Nambang sama tambang lain aja.
1: Oh iya, nambang dawa. Apa birine kok nambang dawa ku ya?
0: Kalau orang sini apa ya? Enggak tahu lah.
1: Iya, engko takon karo siapa nang Rastim pasti tahu ya.
0: Rastim ya pinter. Oke, nambang tuh apa? Nambang dawa tuh keperasaan kalau enggak salah itu. Terus Mama Titan, Ibu Sukina, gimana Bu Sukina, sehat Bu?
1: Oke.
0: Terus Mama Dora.
1: Oke.
0: Kang Uyo, Pak Ube, Bunda Weni, Kang Ube, Kang Aman.
1: Oke.
0: Kang Rian,
1: Kang Rian. Oke.
0: Bunda Weni. Wak Tiso, Kang Upar, Mama Nenen. Terus Bunda Yuniasari.
1: Oke.
0: Terus apa nama Meni?
1: Oke. Okay. Nama Meni.
0: Ini Asep Roland. Terus apa lagi ya? Pak Kang Sani. Kang Sani, Kang Pani tuh. Mama Najwa.
1: Oke.
0: Okay. Terus Kang Timan.
1: Kang Timan. Oke.
0: Asep Roland, Kang Ebe.
1: Asep Roland ya.
0: Terus Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng. Kang Ibeng tadi sudah masuk.
0: Mama Rante.
1: Oke.
0: Okay. Yang punya rumah mewah. Ibu Reti. Udah semua semuanya.
1: Oke, okay, campur.
0: Spesialnya buat Bang Andre.
1: Oke.
0: Ucapannya.
1: Ucapan nih.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Capor ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 19 menit lewat pukul 14 ya di kesempatan siang hari ini. Masih ditunggu di 0853 2189 9852. Mangga yang mau gabung. Oke, ada yang sudah masuk kembali diangkat ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans turun
2: kene kini radio Prima FM di Damayu Barat.
1: Oke, sing nomor 1. Oke, Kang Ege, pripun kabare?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
1: Jadi apa namanya hadir ya di apa namanya teleponnya? Biasanya di live TikTok aja ya. Ini Kang Eges ada di mana nih Kang Eges nih? Di rumah ta?
2: Ini di baru pulang.
1: Oh, baru nyampe ya. Baru nyampe langsung muter lagu gitu ya. Muter radio gitu ya. Oke, luar biasa. Diputar maksudnya asalnya ngadep metan di ngadepin blon gitu ya.
2: Oh iya, maksudnya mengkor kayak jarum. Iya, jarum.
1: Kang Ibes, silakan ayo.
2: Ragune dodol keseng.
1: Oh, dodol keseng. Waduh, iki mah wong compreng mah dodol keseng.
2: Ora. Bakare kesuwen, Kang.
1: Oh, iya kesuwen ngangkate ngono ya.
2: Iya, maksudnya.
1: Oh iya. Oke. Oke.
2: Ngobrol di.
1: Tinggal ngobrol ngarepan kono ya. Geseng kono dodole ya. Oke, mangga salam-salam emang Gus apa?
2: Mau salam-salam buat Abang Rasti.
1: Oke.
2: Mas Aku, Kang Ibe, Bapak Salim.
1: Oke.
2: Mas Rian, Kang Wanta, Ibu Sukina, Mister Bono, Mama Aldin, Ibu Ratni, Mama Ratmina, Ibu Ratmina.
1: Oke. Okay.
2: Dan spesial buat yang sedang siaran.
1: Oke, okay. Matur kasuwun.
2: Dengan ucapan kurma dari Madura. Radio Prima semoga tetap mengudara.
1: Amin, matur kesuwun.
2: Dan ya, dan juga buat Prima semuanya,
1: okay,
2: ya, dimanapun ia berada.

0: Semoga dalam keadaan sehat selalu.
1: Oke.
0: Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Eges ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan-rekan Prima, 22 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita putarkan lagu dulu Mama Aldin, sabar ya. Oke, kita hadirkan, sudah ditunggu-tunggu sama Kang Rian ya, rebutan anak jarene. Oke, kita hadirkan buat spesial buat Kang Rian ya, dan buat yang selalu setia bersama Prima FM. Selamat siang di Venstura, fans ketemu di udara, nengke niki neng Prima FM.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, masih bersama Bang Andre, menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Nengki-nengki, Neng Prima FM. Dan rekan Prima, 38 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih yang masih setia selalu bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, 39 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 saja ya. Setelah pukul 15 nanti karaoke. Dan yang mau gabung masih ada waktu, silakan di 0853-2189-9582. Dan sekali lagi terima kasih juga yang sudah join di live TikTok Prima ya, dan sudah follow. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan juga Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, dalam menempuh perjalanan sore siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan menyenangkan dan sampai tujuan dengan selamat ya. Dan rekan Prima, biasanya kalau hari Jumat ya, ada yang sedang menuju ke liburan ya, karena biasanya Sabtu dan Minggu libur ya. Bang Andre ucapkan selamat berlibur aja. Mudah-mudahan menyenangkan ya, kumpul bersama keluarga. Dan yang tidak punya hari libur, jangan khawatir ya, Bang Andre siap menemani dalam aktivitas Anda ya. Sambil menemani aktivitas, Bang Andre hadir di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Dan mudah-mudahan terhibur dan juga sehat selalu ya. Pikirkan yang pikiran yang sederhana, santai aja ya. Jalani hidup, jangan dibuat susah dan jangan terbebani segala macam kewajiban ya. Yang jelas nyarilah uang sebanyak-banyaknya. Kalau Anda banyak uang, tentunya hidup Anda tentram. Seperti ya kira-kira ya. Namun belum tentu bahagia, tentram belum tentu bahagia. Kalau bahagia udah pasti tentram ya kan. Kita ngutip dalam kata-kata sederhana ya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Apalagi di tanggal 18 ini, di pertengahan bulan ya, yang punya gaji biasanya kan agak menipis gitu ya. Oke, aduh kemana-mana ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, selamat siang juga di kesempatan siang hari ini ya. Katanya ada yang komen, segala-galanya pakai uang. Bukan uang, tapi duit ya. Oke. Dan sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Iya, kejebak nyaman gak aja sampai karena buta karena cinta ya. Karena cinta itu tidak punya mata, kadang-kadang cinta itu buta, menghalalkan segala cara ya nggak. Cinta buta itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Nah begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu yang negatif ya. Kita berpikir yang positif aja supaya hidup kita itu nyaman ya. Oke, jangan sampai terjadi yang seperti ini ya. Ada dodol keseng ya di kesempatan siang hari ini dulu untuk rekan Prima Sumayo.

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Rupanya waktu jualan yang memisahkan ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di 95,8 Prima FM di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara. Neng kene gineng Prima FM. Dan Bang Andre akan hadir di Berdendang Karaoke Udara ya setelah ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Bang Andre akan pamit dan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 18 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan atau 1 jam saja ya, sampai lepas pukul 14.00. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Namun sebelum Bang Andre untuk mengajak rekan Prima berkaraoke, terlebih dahulu Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Oke, lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua sebagai lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Dan setelah lagu ini, Bang Andri nanti akan buka di 0853-2189-9582. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Asik.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini sudah dihadirkan Bang Andre. Dan mudah-mudahan suka ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, mulai dibukanya di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk langsung loh. Nyambung Wong Cirebon ya di kesempatan sore hari ini sudah hadir. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Di Kepo yuk. Bersama Ate yang paling ganteng.
0: Wih, aku nota kayak berubah ya. Kok notakan diri ini ke? Iya, ngono ta. Memang sih Bang Andre lagi apa sing paling ganteng dewek nang studio.
1: Iya, sing paling ganteng dewek Mas Ayu, kan?
0: Iya, nang studio kah? Iya.
1: Iya, nang studio kan paling ganteng dewek.
0: Masalahnya dewek kan. Lah
1: yang nyanyi kan paling ayu dewek.
0: Nah, ngono iya. Nok Bintang, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: waris
1: alhamdulillah. Ketemu maning suara.
0: Iya, mendi baik kuno rakaton-katon suarane ya. Aneh kuno Andre mah esuk sore mah ana bae.
1: Iya. Aku sampe kerungu ki suarane. Ini manjing ngajare Kang Arya.
0: Iya Kang Arya ya. Jarang-jarang tapi ngangeni gitu ya.
1: Iya, ngangeni. Ya pokoknya
0: ngangeni
1: lah.
0: Nah, iya. Wes
1: mau Prima mah kapean iya, anak
0: Oke, langsung aja mau nyanyi lagu apa?
1: Ayo Cinta apa salah siapa tahu bisa ya.
0: Cinta
1: apa salah?
0: Cinta apa salah ngono ya. Waduh,
1: iya.
0: Cinta Kali apa Kali salah? Ya.
1: Ayo buat yang Nono, siap Bu Mama Alin.
0: Okay.
1: Buat Mama Tuti. Buat Teh Upet.
0: Okay.
1: Bunda Sari. Apa diikuti Kang Nasmo, Mimi Ratina, Mama Ratina, Pak Bang ya, Pak Lepe.
0: Okay.
1: Buat Pak Haji, Bunda Haji Supiatinya, Haji Herman.
0: Okay.
1: Kang Rasim, Kang Sondol,
0: Kang Sondol hadir, Kang Sondol ki ada ya, bintang unyu unyu kan?
1: Buat Mama Empray.
0: Okay.
1: Ayu, Bunda Mary sayang.
0: Bunda Mary.
1: Mama Yuni.
0: Bunda Mary juga sebentar lagi hadir tuh. Oke, sambil jalan ya, bintang unyu unyu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Oke. Cinta apa salah?
1: Bapak Najwa, Mama Intan.
0: Oke, lanjut. Oke.

0: kangen dirinya belum apal, jadi nggak bisa nimpali tak kononya. Iya.
1: Bisa
0: bagi salah sedikit kan? Salah sedikit masih nilainya 9, nur apa apa? Iya tak? Iya.
1: Langkah kang nilai.
0: Iya.
1: Sini penyanyi.
0: Yo, orang lah.
1: Pasti ngerongok lah penyanyi.
0: Terima kasih.
1: Amin. Panjang umur, panjang rezeki,
0: amin.
1: Panjang jodoh, panjang segala-galanya.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah. Yang jelas tambah duit banyak lah gitu ya.
1: Pak ya, banyak duit.
0: Uangnya warna, silakan. Iya, oke. Minta ngunyu-ngunyu. Ucapane.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
1: Ayatnya nama pamit. Assalamualaikum, dadah, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang unyu-unyu dari Cirebon ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang bintang unyu-unyu dibuka kembali, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Kang Andre sayang.
0: Mimikan si Tahki ya.
2: Oke.
0: Okay. Ki nomor iki ganti sih mimikan sih ya.
2: Gak
0: kenapa gak ada kali. Iya, mangkane iku. Sikire sinten iki wau nggih. Aduh, nomornya kok beda. Okay. Kok anak nomor anyar kok. Mangkane. Nggih mboten napa-napa, engko kula simpen nggih ten anu nah, ten HP-ne Prima nggih. Mangkene telepon biar ketahuan kok mimikan sih ya.
2: Apa ya?
0: Ketengah mawon. Namun suaranya mah orang kelalen ya, mimikaji. Namun suaranya mah wis familiar ka, wis apa jengene, wis biasa ya.
2: Ada saya ketengah mawon ya.
0: Mangga mimikaji, pengen nyanyi lagu apa mimikaji mangga?
2: Kumpulan melebet tuh apa ya, keder
0: sing. Oh ngoten nah, lamun sadurunge melebet mah pengen nyanyi apa kono giliran melebet kalen ya. Wis mangga apa bae kah lagune, sing penting enak. Yuk mangga
2: lagu wong lanang deh ya.
0: Iya wis ora apa-apa.
2: Ada lagu Jamel Reja tuh, beda kelas.
0: Beda kelas. Oke, sebentar ya. Beda kelas.
2: Nok Bintang. Hari jarang apal lagi.
0: Wes apal kono cuma ya. Iya wes apal cuma lali karena.
2: Lali karena apa lah.
0: Oke, mimikaji. Salam-salam memang ke sambil jalan ya mimikaji nggih.
2: Ya, sangat pintar, lembab.
0: Oke.
2: Terus angge, Ibu Sukina.
0: Oke.
2: Taisa,
0: Mama Titan kah, manjing. Nah, Kang Sondol. Kang Sondol kah hadir, mimikaji kah.
2: Kang Sondol.
0: Oke, mangga ya Mi, kita putarkan lagu ya, beda kelas mangga. Yuk kita dengarkan bersama-sama suaranya Mimi Kaci Supriyatin. Yuk.

0: Alhamdulillah kelar kono ya. Mimi Kaji lagune mah lagune mah sendu, lagune menyentuh hati jare sing duwe kenangan sik kaya konon jare Nemi. Iya jare Biri ini kan.
1: Jare Biri ini.
0: Iya. Oke.
1: Lagunya
0: menyentuh hati sendu katanya. Oke, Mimi Kaji. Nggih, sami-sami. Oke. Oke.
1: Kembang jelas lempuyang,
0: kembang ekoning, dan
1: ketemu
0: mani. Oke, Mimi Kanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah
1: Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kanji Supriyatin ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 31 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
6: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, 34 menit ya, lepas pukul 18 34 menit lewat lepas pukul 15 maksudnya ya, Adang. Lihat yang bawah, lihat yang bawah ya, 18 ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk ya, diangkat kembali. Dengan siapa nih? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, Berdendang Karaoke. Oke, Taisa. Oke. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Wilujeng sore gitu ya. Wilujeng santan. Oke, Taisa mau nyanyi lagu apa, Taisa?
1: Kampung Bulengan ya.
0: Kampung Bulengan, waduh.
1: Iya.
0: Lamun Kampung Bulengan mah pengantarnya diem bae ya. Oke, sebentar ya. Dicari sambil salam-salamnya yuk, Mangga.
1: Iya, buat ibuku sayang, Ibu Susina.
0: Oke.
1: Buat Mimi Ratnina. Bibi Sabrina sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang, buat Mama Indah sayang. Buat Mimi Epi sayang. Buat Kang Sandro Kang. Buat Waganden.
0: Oke.
1: Waganden, ayo mendisong-mendisong dicangcang. Dicangcang dikit.
0: Dicangcang dingin ya.
1: Dicangcang dikit.
0: Oke.
1: Kerokean dikit, Pak.
0: Iya, kono Wagandene malah miyange mana ya? Golek suket dingin jane, golek rumput, nyari rumput. Oke, Taisa sambil jalan ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Kabul Bulengan oleh Taisa. Oke, Mangga.

0: Mangga. Terima kasih, matur suwun.
1: Cepet ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat rekan-rekan Prima, okay. Kanggo Bapak Angga ya, sama
0: Bapak Angga. Oke.
1: Ya, buka sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat cepet ya, buat Bapak Sarim saya.
0: Oke.
1: Okay. Cepet ya. Buat Bang Andri saya.
0: Terima kasih sayangnya.
1: Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isah ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke rekan Prima, sebentar ya Mr. Bono ya. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai apa namanya kekurangan ya. Maksudnya kekurangan ya, kurang stamina, kurang konsentrasi dan kurang fit ya. Neo Ultra Capsule lah solusinya. Kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina, tetap fit dan juga konsentrasi. Cukup satu kapsul satu hari. Dan Neo Ultra Capsule ini multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia juga di apotik, toko obat, modern market dan juga toko online di seluruh Indonesia. Dan Ultra Capsule ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan lupa kemana-mana, kalau Anda kurang fit dan kurang semangat, minum saja Ultra Capsule ya. Dijamin bisa ceria kayak Bang Andre. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Oke. Bareng Mr. Bono. Nih, itu ada. Iya. Itu echo apa suara lampu
2: apa ini?
0: Jangan-jangan lampu lampu tutupan kereta itu ya.
2: Iya,
0: suaranya begitu kayak apa namanya? Tutupan lampu kereta. Atau sudah asik tuh. Oke, Mr. Bono, sehat selalu ya. Iya nih, baru nongol nih Mr. Bono nih. Oh, baru sempat ya. Sibuk terus ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, lagu nih, mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
2: Iya, lagunya aja, lagunya Caca Andika. Lagunya Caca Andika yang okay. Judulnya Semua Tahu.
0: Eh, Semua Tahu. Tadi sudah tadi. Iya, tadi tapi enggak apa-apa di ini. Oh iya, Semua Tahu. Oke. Okay. Biar ini nyanyi nangis gua biarin ya. Biar ini nangis maning gua ya. Oke, okay, salam-salamnya yo, Mangga.
2: Oke. Petrasi yang
0: oke, lagi absen enggak? Lagi absen enggak mau nyanyi nang Rastim ta.
2: Tadi itu ya.
0: Biar ini pegel bae nangis e jare lagune kowe maning ya sedih maning ngono ya katanya. Ora apa-apa. Sing penting judul lagu bae ora isine duduk isi duduk isi hatine lah yang kono ya. Oke, sudah siap ya Mr. Bono ya?
2: Siap.
0: Oke, semua tahu kita dengarkan bersama-sama. Oke.

0: Alhamdulillah, selamat.
1: Sukses.
0: Aduh, selamat.
1: Oke, Mister Bono. Oke. Oke, enggak apa-apa, salah sedikit mah.
0: Lancar
1: ya. Oke. Oke, Mister Bono. Oke, baik.
0: Oke, satu merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mr. Bono ya, di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah yang satu ini, Bang Andri akan kembali lagi ya.
2: Gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Berdendang Karaoke, di acara Berdendang Karaoke di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, 56 menit ya, lepas pukul 15. Rupanya sudah sore ya. Dan mohon maaf banget ya, di yang punya nomor 8487 gak bisa angkat ya, karena waktunya sudah mepet ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan menemani Bang Andri sampai lepas pukul 16 di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan mendidik dan membangun. Semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke, masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?

Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak

0: Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: Ayah, lihat ge, kok pohonnya malah mundur sih?
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini. Umur hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

rekan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi, dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya enggak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang

selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.

0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka rekan prima semuanya, wong reang sekabehane.
0: Piye kabare?
1: Priwe. Piye kabare jadi Jawa Tengah.
0: Jadi Jateng ya?
1: Iya, jadi Jawa Tengah, Jawa Timur.
0: Priwe, pakai priwe ya?
1: Iya, gimana nih rekan prima kabarnya hari Jumat hari ini?
0: Yes, Jumat berkah ini. Ramai banget tau? Iya,
1: ramai banget.
0: Tadi ay dari Al Zaitun ke sini jam 3 sih sebenarnya. Dari jam 3 terus ay mandi dulu. Terus OTW sini jam 4. Itu ramai banget. Kan kalau misalnya hari Jumat kan selalu ada ini ya. Pasar Jumat.
1: Iya. Pasti udah digantar. Prepare tuh.
0: Bukan prepare, itu udah ready malah.
1: Udah ready. Oh, iya juga sih, yeah. Dari jam 3 biasanya tuh kalau yang di pinggir jalan udah ada yang jualan pisau, terus
0: iya,
1: juga
0: baju.
1: Baju.
0: Atau ada yang thrifting spion. Baru tuh.
1: Ada thrifting baru?
0: Kayak thrifting-thriftingan aja di pinggir jalan.
1: Oh, maksudnya thrifting-thriftingan pasar malam.
0: Pasar malam, bukan kayak yang gede gitu. Karena kalau yang gede kan ada yang berapa tuh yang toko 100 ribuan ya, agak boleh gitu loh.
1: Gimana nih rekan prima sore hari ini, wah. Apakah kalian udah pada pulang kerja atau siap-siap tenggo nih Gen Z ya? Siapa nih yang tenggo nih? Kayaknya udah ada yang tenggo tuh, udah tutup pintu ya. Udah denger suara rantai-rantainya soalnya.
0: Buset, ini Gen Z banget, ini Gen Z. Gen Z ini ya, Gen Z awal ya ini.
1: Iya,
0: ini Gen Z awal nih. Coba bisa masuk dulu lah, pamitan dulu minimal.

0: sini tuh harus
1: belakang.
0: Ah, di sini tuh wajib tengok kanan kiri, guys.
1: Iya, benar banget.
0: Jangan diem-diem bae ya.
1: Aduh, jangan diem-diem bae. Ya, kalian ngelihat nih, ada orang di depan tapi masih jauh terus langsung nyebrang. Eh, ya enggak gitu juga. Lihat apa namanya? Kecepatannya dia itu cepat apa lambat.
0: Iya.
1: Kalau lambat enggak apa-apa kalian nyebrang. Tapi kalau cepat kan kejadian.
0: Tapi ada ibu-ibu yang misalnya dia udah ngelihat kita nih, udah tatap-tatapan.
1: Iya.
0: Kita udah deket banget.
1: Udah deket banget.
0: Posisinya udah kenceng gitu ya.
1: Tin-tin-tin-tin. Eh, tetap nyebrang. Jadilah tuh brak.
0: Udah pelukan di jalan.
1: Pelukan di jalan.
0: Aduh, orang ada di sini emang perlu ya sebenarnya literasi satlantas ya.
1: Iya. Bukan literasi lagi, sebenarnya kayaknya harus setiap desa, setiap blok itu harus disosialisasi sama ini deh, pihaknya deh.
0: Iya. Sama Pak polisi, tolong Pak polisi.
1: Ini Pak polisi nih, ada ibu-ibu yang nakal nih Pak polisi.
0: Sama anak-anak nih Pak polisi, pakai sepeda licik. Terus jalan tiba-tiba, aduh, pokoknya kalau di sini ya Indramayu itu nggak tahu kenapa ya rata-rata tuh kemarin
1: kenapa tuh
0: naik ke mana itu ya
1: Indramayu Kota.
0: Iya, Indramayu Kota, cuman bagian arah utara sono yang mau ke laut kan. Itu buset, setiap sepeda listrik setiap gang tuh,
1: padahal itu jalanannya gede ya.
0: Jalannya gede plus kan kayak komplek-komplek di Tangerang gitu loh.
1: Oh, tapi itu jalanannya gede itu. Tuh modelnya kayak pantura enggak? Kalau pantura kan
0: itu gede banget itu.
1: Truk lewat, bus lewat.
0: Cuman itu jalanan Indramayu Kota biasa.
1: Oh.
0: Tapi memang pinggir-pinggir tetap ada, enggak tahu kenapa ya. Di sini tuh melek dikit, kedip dikit warna pink sepeda listrik, warna biru sepeda listrik.
1: Iya dong.
0: Ya, kan?
1: Belinya di mana lagi kalau bukan di Trisha? bukan Adlibs ya.
0: Orang ya udah deh. Ini dia lagu pertama kita pada sore hari ini dari Salon 7, yaitu Jeff.

0: Aduh, kalau misalkan kita udah jatuh cinta sama teman sendiri itu susah banget, Dis.
1: Susah banget.
0: Rasanya itu pengen sendiri, jadi pacar gitu ya.
2: Tapi teman sendiri ditolak, nolak enggak enak. Kalau jadi pacar entar pas putusnya kayak gimana gitu.
0: Kayak asing ya.
2: Heeh, kayak asing gitu. Tapi canggung, lebih ke canggung.
0: Canggung ya?
2: Heeh.
0: Tapi kalau misalkan beranjadian sampai ke pelaminan, itu juga banyak.
2: Itu banyak, udah banyak.
0: Apalagi kalau misalkan dia kayak habis nikah terus kayak ih apaan sih kok kamu sama teman sendiri?
2: Iya, sama teman sendiri, sama cewek sendiri. Biasanya main, makan bareng, kerja kelompok gitu.
0: Ini malah
2: lo ngapain di sini?
0: Hey, keluar.
2: Aduh.
0: Tapi itu serunya ya kalau misalkan itu happy ending ya.
2: Iya,
0: itu happy ending ya. Kita ceritain yang happy ending aja. Kalau yang enggak happy ending ngapain diceritain?
2: Bener banget lagi.
0: Itu seru banget kalau misalkan kalian pacaran terus kan apalagi sama teman deket. Nih tapi enggak enaknya nih kalau misalkan pacaran sama teman deket, itu ada satu orang yang kekangguran gitu. Dia nganggur gitu.
2: Jadi, nganggurnya gimana tuh?
0: Tau gak sih sahabatan tiga orang,
2: iya.
0: Biasanya dua cowok,
2: oh, iya,
0: satu cewek.
2: Itu sering banget itu terjadi.
0: Itu kalau enggak satu cowok dua cewek.
2: Atau enggak cinta segitiga.
0: Itu.
2: Udah.
0: Cinta segitiga gimana tuh, Wak?
2: Cinta segitiga tuh kayak gini. Semisal kita bertiga ya, MP3 ya.
0: Iya.
2: Semisal
0: cinta segitiga tuh buat
2: Enggak, cinta segitiga tuh kayak gini. Misal nih, Ai suka sama Yu, tapi Baim tuh suka sama Ai. Gitu, cinta segitiga. Tapi Ai gak suka sama
0: Baim. Oh, itu cinta segitiga. Ai kira tuh muter-muter gitu.
2: Enggak lah.
0: Karena Ai gitu. Cinta segitiga kan? Ya udah muter gitu jadi satu kesatuan ya.
2: Nah, itu
0: kan?
2: Muter kan? Ai suka sama Yu, tapi Yu enggak suka sama Ai, malah yang suka sama Ai itu si Baim.
0: Itu tuh maksud Ai. Jadi kayak Yu suka sama Ai, Ai enggak suka sama Yu, tapi Baim suka sama Yu.
2: Iya,
0: gitu kan?
2: Cinta segitiga.
0: Segitiga, guys.
2: Tapi kayaknya kalau cinta segitiga kayaknya enggak ada deh ya. Ya mungkin ada kayak
0: ya.
2: Si ini siapa namanya My Heart cinta segitiga kan?
0: Iya, itu juga My Heart cinta segitiga. Ada yang ya yang satu ngejar-ngejar, yang satu bodo amat,
2: iya.
0: Yang satunya lagi diem-diem suka sama dia.
2: Yang satunya diem-diem suka sama dia.
0: Tiba-tiba jadi monyet.
2: Iya. Tapi mungkin kalau misalnya cinta segitiga tuh berawal dari jalan-jalan bareng gak sih?
0: Benar. Biasanya kayak dia biasalah bestie kan jalan-jalan bareng, makan bareng, ya kan kemana-mana bareng pokoknya.
2: Iya, kemana-mana bareng. Karena udah keseringan bareng-bareng, jadi
0: tahu sifat aslinya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Tahu sifat aslinya. Ih, kok anak ini lucu ya. Gini-gini. Aku jadi suka. Ternyata
0: ya ampun, tiba-tiba menikah. So buat rekam Prima, coba nih kalian ada nggak sih yang cintanya itu cinta segitiga kayak yang tadi Disti jelasin ya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liberbjer Tobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Raim Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
7: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: misalkan ya Desya, lu ditembak gitu sama doi you, misalnya contoh ini posisinya you belum ditembak gitu ya, yeah, you bakal pilih atau pengen ditembak di mana?
1: Di mana ya? Aduh, takut banget tiba-tiba ditembak di lubang.
0: Der, waduh.
1: Jadi 30 SPKI.
0: 30 September ya. Nah, 30 September kita bakal menghadirkan di BN PPN sesuatu yang kalian gak bakal duga-duga deh pokoknya.
1: Iya, benar banget. Nanti ya di tanggal 30 September.
0: Tanggal 30 September.
1: Kalau Disney pengen apa namanya di konvers gitu ya sama doi I, pengen di mana ya? Ah, tipe orang yang sederhana aja lagi.
0: Sederhana kayak iya, di mungkin di motor.
1: Iya, di motor, terus juga kita sambil apa namanya nikmatin udara gitu kan.
0: Kalau selama ini yuk tidak menikmati udara gitu.
1: Iya, kan biasanya kalau sambil makan
0: nikmati
1: agak
0: makanannya,
1: kurang fokus gitu ya. Nikmatinya iya, makanan aja udah fokus sama makanan.
0: Iya bener sih.
1: Iya, karena A itu tipe kalau misalnya makan tuh harus diem.
0: Fokus ya.
1: Fokus.
0: Fokus.
1: Harus fokus, pokoknya jangan sambil jangan sambil ngomong. Kadang nih kalau misalnya A lagi teleponan gitu kan, tapi udah wayahnya makan, udah waktunya makan, A suruh diem. Diem, aku mau makan. Mau dia nanya apapun gak bakalan A jawab.
0: Oh beneran?
1: Beneran. Beneran.
0: Oh, sama sih A juga sih, kalau makan biasanya diem. Kalau ya sambil nonton talk show.
1: Iya. Gak tahu kenapa kalau makan tuh emang sreknya sambil nonton YouTube, terus entah itu yang mukbang atau ya obrolan apapun itu, nggak mau ngobrol karena nggak mau ngomong aja, mulut tuh fokus sama mengunyah makanan.
0: Iya, sama melihat ya, melihat tontonan di YouTube.
1: Iya.
0: Itu tuh udah pasti itu, udah pasti nggak bakal terlewatkan.
1: Nggak bakalan terlewatkan.
0: Mungkin kalau ini ya dari segi perempuan yang emang yuk pengen ditembak di tempat-tempat yang sederhana gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau I sih sebenarnya ya, kita kan cowok ya, ya segimanapun ya kita prepare lah sebaik mungkin dan siapkan sebaik mungkin gitu. Biasanya sih, bukan biasanya sih, based on study aja gitu ya. Itu biasanya sih pertama ajak jalan-jalan dulu, kayak ya udah kayak ngedate pada umumnya aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Paling ngobrol seriusnya itu pas di jalan. Tapi jalannya itu bukan naik motor, tapi kayak mungkin keliling-keliling tempat itu gitu.
1: Oke, paham kan? Pas lagi jalan gitu di tempat itu gitu ya. Misal kayak lagi di alun-alun tiba-tiba berhenti. Alun-alun sini enggak ada ini. Di mana ya? Monas ini. Mungkin kayaknya Monas ya.
0: Di Monas. Kalau enggak di dalam mall deh.
1: Iya, di dalam mall
0: abis deh. Abis nonton
1: gitu.
0: Itu kan pasti jalan keluar kan? Itu kan
1: kita melipir sambil nunggu ojol di depan mall, di depan lobi gitu kan. Kita nunggu ojol sambil duduk berdua. Seru ya filmnya hari ini. Aduh, kayaknya agak relate deh sama kita. Terus filmnya yang romance kan. Filmnya yang romance kayaknya agak relate deh sama kita. Gimana nih? Lah, kenapa jadi ayam? Harusnya kan kalian yang cowok.
0: Iya, bro. Tapi itu ya, ya cowok tuh sebenarnya random ya, sesuai kesukaan hati laki-laki yang lain aja.
1: Iya.
0: Ya mungkin ada yang suka pengen nembak yang beneran romance banget di restoran.
1: Sambil dinner
0: gitu yang kan, yang ala-ala ada cheesecake terus ada tulisan yes or no.
1: Iya,
0: tuh,
1: yes
0: ya,
1: or no, will you
0: be my girlfriend,
1: ya kan? My girlfriend, will you marry me, beda lagi ya.
0: Tapi ada juga yang will marry me kayak gitu juga. Cuma kan seringan ya seperti itu ya.
1: Ya, aduh. Tapi ini mungkin buat rekan Prima, kalian ada yang di fase masih PDKT-an. Ayo, kalian apa namanya, suka ngajak jalan-jalan cowok atau cewek kalian kemana nih? Coba dong, kasih rekomendasi buat kita berdua ya, biar kita ngedate sendiri-sendiri maksudnya.
0: Kita ngedate sendiri-sendiri.
1: Sendiri-sendiri sama pasangan masing-masing.
0: Nanti kita kemana gitu? Jadi kalau bisa barengan, mendingan siaran barengan aja di sini, bos. Ya, kayak misal, aku suka ke pantai gitu ya. Aku suka nonton bioskop gitu. Atau mungkin ada orang yang memang dia tuh ngedate-nya suka ya healthy kayak jogging atau enggak. Ya udah jalan-jalan aja muter-muter enggak jelas gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, boleh tuh kasih rekomendasi buat kita berdua nih, rekan Prima semuanya, langsung ke WhatsApp aja kali ya, Sahil.
0: Betul. Kalian bisa langsung hubungin aja di 0853 2189 9582.
1: Yeah.

0: pas misalkan ya Dis ya nih, habis nembak terus nggak dianggap lagi, you pergi kemana Dis?
1: Ini tar dulu, abis nembak tapi nggak dianggap lagi.
0: Iya, maksudnya, jadi ditolak ini.
1: Ditolak. Aduh, nice try banget, udah sama cowoknya effort buat ngajak jalan kesini, makan ini, makan itu.
0: Ini yang perspektif
1: mewah lah ya.
0: Iya, yes, kan sebagai cewek gitu melihat cowok misal ditolak gitu. Nanti baru ide yang sebagai cowok gimana gitu.
1: Kalau I see, berarti I yang nolak kan?
0: Enggak, contoh you ngelihat cowok lain tuh dia ditolak gitu, menurut you ini cowok harus pergi kemana gitu?
1: Kalau
0: cewek nolak mah ya udah biarin, pasti ceweknya nggak suka.
1: Gimana ya? Aduh, kalau cowok, I nggak gitu punya banyak teman yang nice try lagi. Kebanyakan teman cowok I, kalau misalnya dia nembak pasti dapat.
0: Pasti dapat. Itu biasanya kalau dapat kayak gitu berarti dia udah tahu kalau ceweknya mau suka balik.
1: Nah, itu karena mereka ini PDKT-nya udah cukup lama. Jadi udah tahu nih gelagat-gelagatnya. Oh, kayaknya dia suka sih sama gue.
0: Suka
1: sih.
0: Balik ya. Jadi kalau misalkan nembak tuh enggak malu-maluin.
1: Iya, enggak malu-maluin.
0: Aku punya satu teman.
1: Kenapa tuh dia?
0: Jadi dia ini sebenarnya enggak tahu kenapa ya. Kenapa dia punya pikiran untuk menembak wanita itu? Mungkin ini juga kesalahan kita sebagai temannya yang selalu ngejomblangin dia gitu.
1: Oh gitu.
0: Ini jadi kayaknya dia kepedean. Huh? So, misalkan ceweknya tuh suka balik. Tapi emang ceweknya tuh ya welcome-welcome aja gitu. Kalau dikasih sesuatu kayak dikasih coklat, kasih bunga, itu dia nerima ceweknya.
1: Iya, siapa yang gak nolak kalau dikasih sesuatu yang enak gitu kan. Kayak coklat enak, terus juga kasih boneka lucu ya kan. Gak ada yang nolak, terus.
0: Nah, habis itu tuh si cowoknya kan ngira kalau misalnya oh diterima nih berarti dia ngasih feedback. Artinya oh mungkin ya di pikiran teman air yang cowok ini itu suka balik sama si cowok ini.
1: Iya.
0: Nah, ada satu ketika dia nih bawa bunga. Ya kan, bawa bunga itu enggak gede banget lah, bawa satu atau dua tangkai gitu, bunga mawar merah. Terus dia nembak.
1: Oh.
0: Kasih ke cewek itu.
1: Oke, terus.
0: Terus ceweknya salting kan? Salting. Terus dikira terus ya udah kita juga sebagai teman kelasnya gitu kan. Ya udah ngecuit-cuitin aja gitu kan. Terus ditolak.
1: Ya ampun, itu kayaknya ini deh, apa namanya, mainnya kurang jauh kayaknya teman Yusahil.
0: Aduh, kayaknya dia soalnya baru berapa bulan ya. Jadi masa langsung nembak sih.
1: Nah, enggak gitu pertanyaannya. Mereka sering jalan bareng apa enggak nih? Atau cuma ketemu pas di sekolah doang?
0: Pas kuliah ya. Jadi kayak dia mungkin ya. Mungkin cetan sih cetan ya. Enggak ngajak keluar juga, cuman aing enggak begitu ngikutin. Cuman ya gitu, kalau misalkan di kelas ya teman-teman kelasnya pada ngecucuitin dan dia berdua tuh kayak salting-salting gimana gitu. Jadi kayak kita juga ngerasanya oh ini anak dua bakal jadian nih.
1: Aduh.
0: Tapi ternyata waktu pas cowoknya nembak
1: ternyata ditolak. Ada ya anak kuliahan yang apa namanya nembak ditolak gitu. Ternyata ada juga.
0: Ada, tau nggak? Teman saya langsung diem. Kayak besoknya tuh dia sempat nggak masuk.
1: Iyalah.
0: Gak masuk kelas karena iyalah. Dia malu.
1: Malu lah pasti.
0: Malu.
1: Terus udah gitu ditonton sekelas kan.
0: Iya buset dah. Dan itu sampai keinget sekarang sih. Akhirnya dia bener-bener jadi pendiam banget dah.
1: Abis dari itu pendiam. Ay ngerasa salah banget sih.
0: Salah banget lah.
1: Ngerasa salah banget terus juga kayak apa namanya? Apa ya, kayak marahin diri sendiri sama marahin si itu cowok. Ngapain harus nembak di depan orang banyak gitu.
0: Mungkin biar gentle kali.
1: Biar gentle. Tapi kan gak tahu nanti jawabannya apa.
0: Mungkin si cowok nih ngiranya bakal diterima. Karena kan itu. Dia suka ngasih coklat, bunga, segala tete bengek itu lah. Itu diterima. Ini malah ditolak.
1: Aduh, jadi ini kesalahannya siapa ya? Kesalahan cewek cowoknya yang terlalu pede atau ceweknya yang apa namanya terlalu welcome nih, apa aja dikasih selalu diterima.
0: Kayaknya sih enggak tahu ya, emang ceweknya emang gimana gitu, dia tuh emang sebenarnya dia nggak pacaran, cuma sekedar mungkin ya di satu sisi juga dia suka, cuma dia nggak pacaran,
1: friendly,
0: just friend.
1: Iya, just friend.
0: Jadi cuman apa nerima gitu doang. Ya
1: nerima gitu aja.
0: Cuman giliran diajak pacaran tuh dia nggak mau.
1: Padahal tuh ya kalau kata orang tua, kalau kata orang tua nih, kalau kata orang tua, cewek itu nggak boleh asal nerima barang apapun dari siapapun loh.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Kalau nerima pasti ada sesuatu.
1: Kalau nerima ada sesuatu, biasa. Cowok itu ya modal-modal modus lah.
0: Iyalah, biasa. Nama juga remaja.

0: udah deh kalau semisalkan ya Dis, kalau berdua gitu ya sama doi, udah semuanya tuh kayak ngontrak.
1: Iya lagi semuanya kayak ngontrak, kayak berasa milik berdua. Aduh, nyariin anak rumah kemana nih? Ada paket yang datang soalnya.
0: Astaga, paket-paket jangan ditinggalin
1: paket,
0: itu.
1: Paket-paket jangan ditinggalin. Ini aku berdering aja nih.
0: Ya gitulah. Aku kemarin jalan-jalan, gejalannya sebenarnya sih dinas. Asik, dinas perjalanan
1: asik,
0: keluar gitu kan.
1: Tugas ya.
0: Tugas. Biasa kayak biar PNS-PNS gitu.
1: Iya.
0: Kan suka dinas-dinas keluar, ke Prancis, ke Inggris, ke Jerman.
1: Nah, si paling-paling tuh.
0: Kalau kita kan ke Tarangsong, loh bener. Terus ke Hargelis, terus ke Anjatan, ya kita sekitar-sekitar aja lah. Itu banyak banget. Doi-doi kayak orang-orang pacaran, apalagi yang baju-baju SMA gitu kan, main ke mall, terus jalan berdua, itu mengingatkan masa-masa SMA.
1: Nah itu kan, mengingatkan masa-masa SMA jalan berdua gitu ya. Tapi iya sih, kalau ngelihat pemandangan, terus jalan bareng sama doi, rasanya kayak beda daripada jalan sendiri gitu.
0: Nah itu dia. Gak tau kenapa ya, kalau misalnya masa-masa remaja tuh pokoknya semuanya tuh kayak apa ya, seneng banget deh pokoknya.
1: Iya, seneng banget pasti. Kayak kita tuh kayak excited banget. Jangankan kita jalan gitu ya, mau ketemu dia aja udah rasa
0: deg-degan ya, sumpah.
1: Bener.
0: Padahal satu sekolah ya.
1: Iya.
0: Senin ketemu, sampai Jumat ketemu.
1: Benar.
0: Bahkan Sabtu Minggu kalau misalkan eskulnya bareng, ketemu juga.
1: Iya, ketemu juga.
0: Aduh, remaja ya.
1: Ya begitulah remaja ya. Jadi mau sapa-sapa dulu
0: boleh,
1: kali
0: boleh,
1: ya
0: boleh.
1: Sahil yang ada di TikTok nih, ada siapa aja?
0: Siapa namanya? Di mana rumahnya? Ada siapa, Dis?
1: Ada Sky nih. Halo Sky.
0: Halo,
1: ada
0: Sky.
1: Bro Ardiga nih yang dari Bongas juga. Ada Kaviko dari Kalimantan. Si Miniu dari Jogja. Ada Bang Kikok ya.
0: Kikok buar kokok.
1: Iya, ada Kak Yusuf, AJK dan juga Kak Hilman. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam Jakarta.
1: Selamat malam.
0: Jabodetabek.
1: Indonesia Raya,
0: Indonesia
1: ya.
0: Indonesia Raya.
1: Tapi enggak ada yang di luar Indonesia juga nih. Kata Bang Kikok, panggil aku Om katanya. Ih.
0: Om, iya apa sih Om?
1: Panggil Om.
0: Om bagi duit Om.
1: Iya, Om bagi duit Om.
0: Aduh.
1: Ada yang request lagu katanya. Assalamualaikum Kakak, boleh request lagunya Cassandra Cinta Terbaik enggak? Coba kita cari dulu ya. Karena seingat Disney, Cassandra Cinta Terbaik itu koleksinya terlalu old buat MP3. Jadi mungkin
0: kalau ada
1: misalnya,
0: opsi kedua.
1: Iya. Mungkin mau request lagu For Events, karena akhir-akhir ini tuh entah kenapa banyak berita yang seliweran For Events bakalan bubar. Emang iya atau cuma hiatus aja nih, cuma dalam satu tahun?
0: Ah, enggak tahu. Tapi For Events lagu-lagunya masih ya. Kenapa bubar?
1: Enggak tahu.
0: Ada telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Thank you loh buat kalian yang udah di follow nih. Tapi buat rekan Prima yang ada di rumah, di jalan, belum join di live TikTok kita, boleh banget ya Sahil ya.
0: Boleh banget. Kalian langsung aja di live TikTok kita di Prima 95.8 FM Indramayu. Kalian bisa request lagu di sana, bisa kirim pesan di sana. Atau enggak, kalian bisa juga ke nomor telepon kita di 0853-2189-9582.
1: Yes.
0: Ya, karena di situ kita juga kirim-kirim pesan ya kan, cerita-cerita gitu.
1: Nah.
0: Dan kita bakal dengerin lagu dari Vera bersamamu sambil nungguin WhatsApp dari rekan Prima semuanya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh.

0: kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen di request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputar lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Kabar baru.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: dia, ini dia rumah rumah request dari Kak Sky Stories.
1: Betul banget. Kita tadi bahas-bahas ya sama rekan Prima yang ada di TikTok. Gimana pas rekan Prima lagi PDKT gitu kan, sebelum jadian jalan-jalannya kemana? Ternyata ada pasutri baru nih.
0: Pasutri
1: yang,
0: ya?
1: Namanya Kak Awa, sekarang tinggal di Wanguk.
0: Wanguk,
1: deket lah ya. Sekarang tinggal di Wanguk. Jadi
0: nama suaminya
1: sedikit cerita,
0: ya?
1: Iya dong.
0: Suaminya di Wanguk. Dia orang mana? Orang
1: enggak. Kak Awa itu orang Depok. Terus suaminya orang Indramayu. Nah, sebelum mereka nikah, mereka itu LDR sebenarnya. Nah, karena Kak Awa kuliah mungkin atau kerja di Indramayu, jadilah Kak Awa tinggalnya di Gantar gitu kan. Kerjanya di Gantar. Terus mereka sebelum nikah, sebelum jadian, tau gak jalan-jalannya kemana?
0: Kemana tuh?
1: Waduk Cipancu.
0: Dari Depok Ayu Ting Ting, ya kan? Terus menuju Indramayu Luki Hakim ke Waduk Cipancu.
1: Enggak, karena kan Kak Awanya udah sering di sini, di Gantar. Cuma aslinya asli Depok.
0: Asli Depok.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Jadi jalan-jalannya ke Waduk Cipancu.
0: Iya, emang ke situ doang.
1: Iya, ke situ doang. Sederhana ya.
0: Sederhana. Tapi enak lah. Dia buat melepas lelah.
1: Benar, melepas lelah. Terus juga tempat jajan. Di situ ada apa aja? Maksudnya apa ada aja?
0: Apa aja ada?
1: Apa aja ada? Ada telur gulung, ada somai, batagor, terus ada buah-buahan kadang. Terus ada apa lagi?
0: Ayo, udah pernah situ ya?
1: Pernah. Gak sering sih, cuma pernah aja.
0: Ay, malah belum pernah.
1: Pernah kan waktu itu kata Yu bilang.
0: Gak jadi.
1: Yang sama anak KKN atau PPL? Oh,
0: kalau ke Waduk Cipancu iya.
1: Nah.
0: Cuman yang itu ya, pagi-pagi atau enggak sore-sore. Ay, belum pernah.
1: Oh.
0: Kalau yang sama anak KKN? Sama anak KKN.
1: KKN apa PPL yang Yu bilang dekat sama rumahnya?
0: Dekat rumahnya yang mana sih?
1: Yang gak tahu, pokoknya itu yang gak inget lah ya.
0: Oh iya, emang iya. Yang waktu itu sama si Lia yang bikin konten.
1: Bukan. Dia kan KKN atau PPL gitu kan. Terus kalian ke Waduk Cipancu, entah itu pagi-pagi atau sore.
0: Oh, pagi-pagi. Cuman sebelum ada ini, sebelum ada apa namanya,
1: sebelum ada
0: pasar, sebelum ada pasar, sebelum ada jajanan. Sebelum viral lah. Itu kan dulu masih ya ada yang tanah. Pokoknya belum aspal hitam lah dulu.
1: Oh, jadi Waduk Cipancu yang pas Yu datengin tuh ya belum seviral sekarang.
0: Belum, tapi udah viral, udah banyak yang kesana. Kalau misalkan dulu tuh. Iya enggak sih?
1: Ya enggak tahu kan ya Yu dulu.
0: Enggak, Yu kan dulu kesini juga.
1: Tapi dulu belum pernah ke Waduk Cipancu.
0: Oh, gitu.
1: Selama tinggal di sini 2019.
0: Oh, berarti rame waktu pas di AI. Itu enggak tahu kenapa ya. Kesana tuh setiap pagi banyak ibu-ibu, anak-anak, atau nggak bawa-bawa naik sepeda deh jalan-jalan situ sama keluarganya.
1: Oh.
0: Jadi berasa piknik day in Waduk Cipancu.
1: Iya, benar banget. Tapi iya, emang Waduk Cipancu tuh tempatnya buat healing. Soalnya pemandangannya kan bagus. Ada wadukan. Terus kalau misalnya airnya lagi
0: surut,
1: ya kita melihat hamparan rumput-rumput.
0: Betul. Lu udah kesana ya? Yang hamparan rumput-rumput?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Ya, sama. Tapi besok ya? Besok ada enggak tahu besok ya. Jadi atau enggak nih?
1: Apa tuh? Waduk Cipancu?
0: Enggak. Ke Tangerang.
1: Oh, ke Tangerang.
0: Ciputat.
1: Oh.
0: Ada undangan.
1: So, buat rekan Prima nih yang mau request lagu, boleh banget atau mau cerita-cerita ya. Kalian langsung aja cerita ke WhatsApp. Tapi sebelum itu kayaknya ada chat WhatsApp yang masuk nih.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Kita cek dulu dong.
1: Coba ada siapa tuh yang chat WhatsAppnya belum dibaca, Sahih?
0: Sebenarnya iya. Ada ini, kata gini ya. Telepon. Tengah tidak terjawab, terjawab.
1: Terus?
0: Ada yang request. Katanya Kang Ibeng.
1: Oh, Kang Ibeng. Kang Ibeng dari Cipedang Bundar.
0: Iya, dari Cipedang. Request lagu The Bagindas, Empat Mata.
1: Oke, boleh.
0: nanti kita puterin ya. Tapi sesuai urutan ya, biar teman-teman rekan Prima juga merasakan lagunya diputar. Ini Kang Ibe nanti bakal putar di urutan 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okay, aman. Karena aman, Kang Ibe kan dengerin kita di radio. Jadi standby sampai terus nanti malam rock session, bahkan sampai Bang Abe.
0: Nah ini dah, kita puterin lagu aja dulu nih.
1: Yes.
0: Dari Bonan Prakoso. Ini sebenernya requestan sama satu bocah nih.
1: Nah ini Siska ini. Empat ya, lagu sekaligus.
0: Iya.
2: Tak pernah terwujud. Ya sudahlah.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Parlenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

sama Adisti, terus kemarin lagi sama Baim. Nah hari ini aku bakal bacain diary dari Kak Sky. Kak Sky ingin bercerita nih, kayaknya jadi anak remaja yang harus apa ya, bisa dibilang menjadi tulang punggung satu keluarga di usianya yang masih dibilang muda. Gak apa-apa kalau aku bekerja tanpa benar-benar merasakan hasil dari apa yang aku kerjakan. Yang penting keluargaku bisa membeli apa yang mereka butuhkan, bisa merasakan sedikit kebahagiaan dari hasil kerja keras yang aku lakukan. Jujur, terkadang aku merasa bahwa aku bekerja hanya mendapatkan capeknya saja. Bangun pagi, bekerja, pulang dengan badan yang sangat lelah, lalu terus mengulanginya hari demi hari. Karena hampir 100% penghasilanku aku berikan kepada orang tuaku, aku mungkin tidak bisa menikmati hasilnya untuk diriku sendiri. Tidak bisa membeli banyak hal yang aku inginkan dan harus mengesampingkan keinginanku sendiri. Tapi tidak apa-apa, selama dari hasil kerja kerasku, orang tuaku bisa tersenyum, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, dan adik-adikku bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan, aku akan tetap menjalaninya. Mungkin orang lain melihatku hanya sebagai seorang yang bekerja keras, tapi mereka tidak tahu ada alasan besar di balik semua lelah itu. Aku tidak sedang mengejar kemewahan. Aku hanya sedang berusaha memastikan keluargaku tidak kekurangan. Dan kalau suatu hari nanti aku berhasil melihat mereka hidup lebih nyaman, lebih baik, mungkin saat itu aku akan sadar ternyata semua lelah yang aku rasakan hari ini tidak pernah sia-sia. Dan mungkin lagu yang satu ini dari Gitaf itu bisa mewakili Kak Sky pada malam hari ini. Dari Gitaf, berakhir di aku.

0: Asik. The Virgin, belahan jiwa.
1: Belahan jiwa. Nih, ternyata ada rekan prima kita yang lagi login. Login Mobile Legend kali.
0: Login apa? Login ke login. Apa Islam gimana?
1: Oh, iya. Ini ada yang join di live TikTok. Uh-huh. Kata dari Kasteta, ini Radio Prima FM yang di depan rumahku gak sih? Haur gelis kolot.
0: Gelis atau kolot?
1: Haur gelis atau kolot.
0: Yang benar, pilih salah satu aja.
1: Iya,
0: Mustafa tipe Maruf.
1: Iya, haur kolot benar.
0: Tapi kalau misalkan dia bilang di depan rumahku, berarti yang counter.
1: Iya berarti.
0: Iya,
1: kamu yang punya counter.
0: Kamu yang counter.
1: Kamu
0: atau
1: yang
0: kamu
1: counter.
0: Yang ayam atau kamu yang ini warnet.
1: Nah, warnet
0: ini counter
1: warnet. Mie ayam. Oh iya.
0: Iya kan warnet counter warnet. Mie ayam.
1: Itu bukan warnet, itu PS.
0: Oh, bukannya warnet ya?
1: Bukan, itu PS dulunya kata Kasada.
0: Oh gitu. Tapi kata teman ai yang tinggal di sini sering main warnet di situ.
1: Oh berarti setelah warnet jadi PS.
0: Mungkin
1: kayaknya.
0: Ya.
1: Kayaknya.
0: Kayaknya ya. Iya kayaknya.
1: Kalo
0: ya, kamu tinggal di mana? Kalau kalau deket mah mendingan kesini aja nih.
1: Iya, sini main atuh Kasteta. Iya.
0: Kamu main nanti kita kunci gitu.
1: Kak Alfi Kaciril nih yang dari Lelea katanya gini, kalau deket mau main nih katanya gitu.
0: Ya, deket kan sebenarnya deket sih.
1: Lelea di mana, jauh gak sih dari sini?
0: Deket kalau diusahain tuh.
1: Iya benar. Kalau diusahain itu pasti deket. Lelea itu
0: nggak tahu yang lebih jauh siapa.
1: Mana?
0: Kak Chandra
1: dari Jakpus dia bela-belain kesini.
0: Bayangin guys,
1: abis ini Lebaran ya.
0: Abis Lebaran. Dari waktu pas aku dulu yang ke Jakarta ke ini ya. Kak Chandra dulu kesini ya.
1: Kak Chandra kesini baru Yu pulang. Oh enggak benar, Yu pulang dulu baru Kak Chandra kesini.
0: Nah,
1: kan
0: terus
1: kita sama-sama mudik.
0: Oh iya. Terus Ai ke Jakarta lagi kan.
1: Iya.
0: Baim kan.
1: Bener.
0: Nah itu tuh kita mau ketemu cuman karena nggak mau nggak bicara karena waktu nggak ketemu
1: karena waktu nggak ketemu. Iya nih mungkin yang dari Lelea mau main ke Haurgelis gitu kan. Mau main ke Haurgelis lewat depan Prima nggak apa-apa, mampir aja di sini. Tapi jangan Sabtu Minggu nggak ada di sini Sahil dan Baim.
0: Iya tapi kalau siaran ada
1: jam 5 sore
0: sampai
1: jam 9 malam.
0: Gitu ya.
1: Gitu, yes. Betul.
0: Kita mah di sini welcome.
1: Bener. Aku yang mang ama dagang. Gimana tuh? Aku yang mang ama dagang.
0: Aku dan emangnya yang dagang.
1: Oh, aku dan emang yang
0: mamangnya,
1: dagang.
0: Mamangnya.
1: Oh, mamangnya. Atuh, kita sering beli, boleh gitu ya di endorse gitu. Kita promosiin ya. Aduh. Aku lagi di Taiwan loh.
0: Di mas siapa itu yang kita Nael?
1: Tadi katanya di depan Prima, sekarang di Taiwan.
0: Apa kan? Jangan-jangan dia rumahnya depan Prima?
1: Iya.
0: Tapi dia lagi
1: ngerantau di Taiwan, gitu.
0: Tapi kamu rumah kamu beneran ini yang di depan?
1: Iya.
0: Yang counter atau yang PS atau yang mie ayam atau yang ini?
1: Mie ayam.
0: Yang ini nih. Biasa kan orang-orang Taiwan suka bikin rumah.
1: Hmm.
0: Ini kan ada pembangunan nih.
1: Oh ya, iya
0: kan?
1: Bener.
0: Jangan-jangan itu.
1: Oh, kalau itu mas sering muter Radio Prima.
0: Siapa namanya?
1: Maksud Mang Ama itu ngontrak di rumah aku. Oh, namanya tuh Mang Ama. Ngontrak di rumahnya Kasteta yang ada di depan Radio Prima gitu. Jadi itu depan ini kontrakan nih
0: yang
1: disewa sama Mang Ama.
0: Mang Ama tuh siapa?
1: Mang Ama tuh yang jualan mie ayam.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh alah, bilangin ya Teh ya. Bilangin aja sih bahwa di depan ada Prima. Takutnya lupa. Kasteta ya?
1: Iya, Steta.
0: Bagus namanya, nama username-nya.
1: Yes. So, insya Allah kalau ada job manggung daerah Haurgelis mau mampir. Kak Alfi Kacir ini
0: Alfi Kacir?
1: Penyanyi Kacir.
0: Kak Alfi Kacir atau Kak
1: Kacir?
0: Atau Kak Alfi ini, shop?
1: Alfi Shop, nggak tuh coba ya di situ itu Pak Alfi, itu Alfi jadinya ya.
0: Tapi yang belakang pun dia Pak, ternyata dia deket banget beliau ya, deket banget. Ternyata kayaknya rumahnya yang ini deh, yang ada pohon mangganya deh.
1: Aduh nggak tahu lagi di situ. Kak Alfi Kacir, Kak Alfi Kacir, ini ternyata ya.
0: Streamer.
1: Influencer ya, Kak Alfi Kacir. Aduh, Disti nge-lag
0: masih
1: lagi.
0: Masih muda ya?
1: Iya.
0: Ayo sini lah, gas lah.
1: Boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Kalfi Kacir, kalau emang kamu mau manggung di Haur Gelis gitu ya, nanti main kesini. Terus kamu mau karaoke di jam jam 4, jam 5, jam 3, jam 4 gitu, gas langsung aja hubungin kontak Prima ya.
0: Yes.
1: Kalfi.
0: Nomornya ada di TikTok kita ya.
1: Yes.
0: Oh, ini. Oh iya benar.
1: Benar.
0: Kita juga pernah ini tahu undang apa? Nining Sanjaya.
1: Iya, Nining Sanjaya. Tapi kalau Nining Sanjaya kan via TikTok. Nah, kalau Kalfi, siapa namanya? Alfi Kacer ya, Alfi Kacer Real ini.
0: Kacer atau Kacer?
1: Kacir.
0: Kacir. Indonesia.
1: Kacir mau main langsung ke sini boleh banget.
0: Boleh.
1: By the way, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu kamu penyanyi lagu pop,
0: Tarling
1: atau dangdut?
0: Ini kan masih muda ya?
1: Yes.
0: Tau gak sih? Ah, itu gak tau kenapa ya. Waktu itu ke salah satu sekolah, dia tuh nyanyiin lagu Tarling. Anak muda.
1: Kayaknya ini lagu Tarling.
0: Kayak lagu Tarling ya?
1: Kayaknya lagu Tarling.
0: Karena emang anak-anak di sini tuh gak tau kenapa ya? Mungkin ada yang pas ditanya gak tau lagu Tarling. Tapi di satu sisi lain juga banyak anak-anak muda yang tau lagu Tarling.
1: Benar. Benar-benar banget. Kayaknya tergantung ini yang didengerin sama orang tua.
0: Iya benar.
1: Orang tuanya dengerin ke bawah ya? Apa? Iya.
0: Terus budaya kita juga kan kadang ada apa? Son Horek ya?
1: Benar, ada Son Horek.
0: Bukan Son Horek.
1: Singa Depok kan lagunya lagu Tarling.
0: Iya, betul.
1: Iya,
0: oke deh.
1: Tarling.
0: So, buat rekam Prima semuanya mau request lagu bisa banget di 0853 2189 9582.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: single bareng Antik nih berkelas.
1: Asik, kembali lagi di MP3
2: single.
0: Langsung jelas, asik.
1: Wah, ini udah rame banget nih.
2: Rame banget.
1: Kalau udah pasti MP3 single, udah pasti rame.
2: Betul banget, udah rame banget ya. Karena apa? Malam hari ini di live TikTok kita kedatangan Alfi Kacir. Siapa ya namanya tadi ya? Alfi Kacir.
1: Dia artis cilik.
2: Iya.
1: Lagu-lagu Tarling.
2: Benar. Benar banget, Alfi Kacir itulah ya. Alfi Kacir real.
1: Alfi Kacir real.
2: Itu username-nya, tapi kalau panggilannya Alfi Kacir.
1: Alfi Kacir. Super access. Kita sapa-sapa dulu enggak sih Wong Reang nih semuanya yang udah join di live chat kita. Ada siapa aja, Kak Dis?
2: Ada Kasteta yang lagi ngerantau di Taiwan, ada Sky yang ada di Kalimantan, ada Kak Awa nih yang ada di Wanguk, admin Zona Indramayu Barbar. Saya selalu ya admin ya, ada Count, ada Kak Sofan Marsus, ada Kak Melanofri, ada Kak Lisa juga. Selamat malam semuanya, ada Bulan.
1: Ya, buat orang prima semuanya yang emang sedang terdampak bencana ya kan, atau penyakit.
2: Bener.
1: Semoga cepat sembuh dan ya kita doakan semoga ini cepat berakhir ya.
2: Benar banget.
1: Kalau cepat berakhir kiamat dong.
2: Iya. Bukan maksudnya kayak kebakaran hutan yang di Kalimantan, semoga lekas berakhir.
1: Betul. Biar Kak Sky itu enggak sesek-sesek napas lagi. Karena nih Kak Sky ini loh, apa namanya?
2: Kenapa
1: sampai
2: itu?
1: Masuk RS ya?
2: Iya, gara-gara
1: ini karhutlah nih. Nah. Aduh.
2: Mungkin buat kalian nih yang mau telpon untuk request lagu, boleh banget ya, langsung telpon aja di 0853 2189 9582. Dan by the way, nama teleponnya juga udah disematkan di live TikTok ya, buat rekan Prima yang lagi dengerin di radio atau di streaming kan.
1: Yes.
2: Langsung aja telpon WhatsApp Prima sekarang banget nih, sekarang banget. Tapi kalau misalnya masih belum ada,
1: It's okay.
2: Kita puterin lagu dulu kali ya, Sanil.
1: Betul, lagu The Bagindas dari Kang
2: Ibeng yang ada di Cipedang Bundar.

0: Single bareng Antik nih berkelas.
1: Kembali lagi di Better Get Single. Sobat Amprima, Sobat Amprima semuanya mau talon-talon bisa banget di 0853-2189-9582. Aku ulangi di 0853-2189-9582.

0: Halo, selamat malam Manguk. Kita mau ini ya, ngucapin semoga lekas sembuh buat teman-teman kita yang di RS nih, banyak banget mamar ini. Ada Kak Sky, ada
1: Nael sama Wulan.
0: Kak Wulan.
1: Benar, katanya Wulan ada sedikit pendarahan di kepalanya karena kemarin habis jatuh.
0: Alalah.
1: Gitu.
0: Bikin member kan.
1: Iya, jangan dong.
0: Jangan.
1: Kayaknya ada WhatsApp chat yang masuk atau WhatsApp telepon?
0: Oke, kita telepon, ada yang nggak, ada yang telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam, gimana kabarnya? Kans.
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Sahil sama Adistik, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah kita juga kabarnya kita baik ya. Kak Hans, langsung aja kita mau request Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih? Kalau tadi kan ada Kang Ibeng nih ya. Sebenarnya Kang Ibeng juga pengen ikutan senggol-senggol, tapi sayangnya jam 6.
0: Iya.
1: Gak bisa. Nah, kalau Kak Hans mau request lagu apa nih?
2: Lagi sibuk dia.
0: Lagi sibuk. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Pasto dong. Pengen lagu Pasto.
0: Iya, mau lagu yang mana? Pasto.
2: Pasto yang sayang.
0: Pasto yang sayang.
1: Sayang.
2: Iya, Pasto sayang.
1: Oke, kita cari dulu ya Kak Hans ya. Sambil dicari nih requestan lagunya sama Sahil. Kak Hans mau request, maksudnya mau senggol-senggol siapa? Tapi kemarin ada karaoke ya. Malam ini ada karaoke enggak Kak Hans di tempat Kak Hans?
2: Besok malam Minggu.
0: Malam Minggu di mana tuh?
2: Besok malam Minggu kan acara weekend.
1: Acara weekend. Oke, mau senggol-senggol siapa nih sebelum lagunya ketemu?
2: Salam-salamnya buat Adisti sama Sahil.
1: Oke.
2: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM, baik itu di TikTok, baik di mana saja. Salam-salamnya untuk semuanya aja.
1: Oke.
0: Ini sayang banget nih Kak Hans. Lagu yang pasti sayangnya belum ada. Adanya yang terbaik untukku sama sahabat sejati.
1: Iya.
2: Lagu itu aja dah.
1: Oke, mungkin yang ada aja Kak Hans, atau mau lanjut di chat daun. WhatsApp
0: Hijau daun
1: suara, atau cobalah nih, karena hijau daun kita ada dua itu.
2: Cuma ada dua ya.
0: Satu atau dua, pilih dia atau lagu nih. Hijau daun udah banyak.
2: Lagu Nano.
1: Nano, oke. Yeah. Mungkin Kak Hans bisa lanjut di WhatsApp chat aja ya Kak Hans ya.
2: Ya udah nggak apa-apa. Aku bukan malaikat.
1: Oh ada kalau itu sih. Nano, aku bukan malaikat sih.
0: Oke, Kak Hans.
1: Oke, Kak Hans. Hari ini ada kata-kata nggak nih Kak Hans? Dari Kak Hans yang ada di suka hati nggak sih Kak Hans, suka atau hati. Suka jadi?
2: KTP mah suka jadi, tapi tinggalnya di suka hati.
1: Soalnya ada Kalisa nih yang join di live TikTok dari suka hati. Mungkin kalian tetanggaan.
2: Paling nggak punya kata-kata, cuma main tebak-tebakan doang.
0: Oke, it's okay, nggak apa-apa Kak Hans.
1: Gimana Sahil, udah ketemu belum? Oke, mungkin masih kita cari dulu ya Kak Hans ya. Oke, Kak Hans, terima kasih untuk hari ini udah ikutan MP3 Senggol-Senggol.
2: Iya, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Hans.
2: Merdeka.
0: Oke. Thank you banget Kak Hans sudah telepon.
1: Iya.
0: Karena ini mengantri ya. Nanti kita bakal puterin juga lagunya Kak Hans. Dan ini lagu kita berikutnya. Yang request lagu Ziva Magnolia yang cukup siapa nih?
1: Ada tadi yang di TikTok ya, request lagu Ziva Magnolia tuh. Tutup cukup maksudnya.
0: Cukup.

0: Single, barang antik nih berkelas.
1: Asik. Kembali lagi di Ebeti Single, Single.
2: Ada yang nanya, acara apa ini Mbak?
1: Jelasin deh.
2: Jelasin Sahil, kita lagi ada di program acara MP3 ya guys.
1: MP3 terkeren, terkece, terdahsyat se-Indramayu.
2: Bener banget, se-Indramayu ya, radio anak, bukan radio anak muda, maksudnya radio anak muda radio... gak tuh. Program acara anak muda di Indramayu, yes. Satu-satunya hanya MP3 ya kan.
1: MP3 prima meluak madawan FM.
2: Betul banget.
0: Udah,
2: ada yang nanya nih. Bukan ada yang nanya. Kak Daud dari Gantar, dia bilang saya MBG Elvanus Kak, cuma rumah samping klinik Syafa Husada.
1: Oh, yang ya itu.
2: Tapi beda, waktu itu namanya bukan Daud. Aduh, siapa lagi namanya?
1: Enggak. Yang MBG juga sama.
2: Iya, MBG.
1: Tapi itu rumahnya di Gantar, BBT.
2: Iya, itu di BBT. Ah, coba kita tanya ya Kak Daud, mungkin ada teman kamu yang rumahnya di BBT atau di Balir, dia MBG-nya juga sama-sama di Elvanus.
1: Iya. Aku lupa namanya, kita lupa namanya.
2: Kita lupa namanya. MP3 saingannya MP4 bukan? Gak ada. Gak ada ya. Gak ada. Kalau mau request lagu, lagu pop Indo ya. Sekarang hari Jumat, kalian bisa request lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Pop Barat bisa, pop Korea bisa, tapi itu di hari Sabtu sama Minggu. Gitu. Gimana nih? Masih ada yang mau telepon di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.
1: Dan ini ada requestan dari Kak Has nih, katanya
2: apa tuh?
1: Kak, puterin aja lagu dari Govinda Hal Hebat.
2: Okay. Govinda Hal Hebat ya. Okay, nanti kita play ya Kak Hans ya. Gimana? Masih ada yang mau telepon atau udah enggak ada?
1: Karena ini kita bakal ini loh, kasih ke lagu terakhir di MP Single-Single, itu Hal Hebat dari Govinda.
2: Nah, benar kan kata Kak Daud, ada teman namanya Martin yang suka request ya. Kak, itu Martin. Lupa ya, benar Martin.
1: Masih ada? Ije Eneng, apa? Ije Eneng.
2: Ije Ana. Isihana. Isihana.
1: Masih ada ya Kak Martin? Iya, salam buat Kak Martin ya, dari Sahil dan Adisti MP3.
2: Yes.
1: Buat teman-teman MBG yang ada di Elvanus.
2: Benar banget. Yes. Kayaknya udah enggak ada WhatsApp telepon yang masuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya udah enggak ada, kita langsung play aja requestan dari siapa nih?
1: Kak Hans.
2: Kak Hans.
1: Sebagai penutup di MP3 Single-Single.

0: Kang Prima, kamu habis dengerin lagu dari Govinda Hal Hebat requestan dari Kahans yang ada di Mekar.
1: Salah. Suka Hati.
0: Oh, suka atau Hati.
1: Suka, tadi mana Suka Jadi?
0: Suka Jati.
1: Suka Jati.
0: Suka
1: ternyata
0: Jati.
1: Ada ya? Suka Hati, Suka Jadi, Suka Jati.
0: Hah? Suka Jadi tuh.
1: Oh, bukan Suka Jati.
0: Suka Jati, Suka Jati ada.
1: Nah, di mana itu?
0: Suka Jati kamu di sini.
1: Itu Suka Jadi gak sih?
0: Suka Jadi atau Suka Jati?
1: Nah, Suka Jadi kalo, tadi kan yang ngomong, yang denger di headphone you. Apa tadi katanya?
0: Udah gak nyebut daerah.
1: Nyebut, tadi nyebut.
0: Masa sih? Oh, ya tadi emang denger?
1: Dengernya sekilas karena kan gak pakai headphone.
0: Oh gitu?
1: Iya ya, eh, disini mau senggol-senggol dulu nih.
0: Boleh,
1: ya.
0: boleh
1: buat warga Subang, karena banyak banget nih yang dengerin Radio Prima tuh gak cuma di Indramayu aja kan. Warga Subang tuh masih dengerin Radio Prima FM. Ada Juragan Bisman katanya dengerin Radio Prima FM itu dari zaman atesi sampai sekarang. Coba.
0: Thank you.
1: Di radio MP3, di TikTok MP4. Oh iya, benar. Benar. Programnya.
0: Oh iya, benar ya. Nah, benar juga sih.
1: Benar juga, tapi kan kita enggak bisa ganti program acara jadi MP4 kalau sampai TikTok.
0: Iya, tetap MP3 ya.
1: Tetap MP3. Yeah.
0: Musik pihak pendengar Prima.
1: Benar-benar.
0: Tadi ada yang request lagu Tulus.
1: Iya. Ini requestan lagu dari siapa ya? Tulus Teh Hijau. Oh, dari Kak Daud yang ada di Gantar.
0: Iya. Dia temannya Kak Martin.
1: Sama-sama kerja di MBG Alvanos.
0: Iya, betul. Sama-sama di MBG. Bagi bang. Satu bang. Eh, mau ngerasain deh gimana sih rasanya makan MBG?
1: Seharusnya biasa aja nggak sih makanannya sesuai sama apa yang dimasak sama orang tua kita? Masakan kita.
0: Enggak ya, tahu aku sih enggak tahu, cuman kalau sesuai dengan masakan emak kita ya emakku lebih enak.

0: nanti nih berkelas.
1: Oke, Wong Ren. Itu dia requestan lagu Tulus Teh Hijau.
2: Dis. Bener banget, by the way. Tadi juga termasuk lagu MP3 terakhir ya.
1: Iya.
2: Senggol-senggol. Betul. Maksudnya. So, jadi buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-senggol.
1: Thank you banget.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
2: Tapi yang belum bisa telepon besok ya, di hari Sabtu ya.
1: Iya, betul.
2: Bener.
1: Di hari Sabtu, terus nanti juga hari Minggu juga ada.
2: Bener.
1: Hari Minggu ada. Ada aku dan Abe. Bang Abe.
2: Sahil ya?
1: Iya, aku.
2: Iya, Sahil sama Bang Abe. Dan tadi requestan dari Kak Daud, kata Kak Daud gini, Kak. Kak jadinya Sahil.
1: Enggak, betul.
2: Makasih, Kak, lagunya khusus buat Martin Bakul Nangka.
1: Bakul Nangka ternyata Martin ya.
2: Iya.
1: Ngupas-ngupas nangka berarti ya. Ya begitulah kalau misalkan ya.
2: Apa tuh?
1: Bakul Nangka.
2: Di sini.
1: Emang di sini ada nangka ya?
2: Gak tau deh.
1: Di sini kan khasnya mangga.
2: Iya, berarti ada nangka.
1: Ada ya nangka.
2: Nangka
1: ya?
2: Indramayu.
1: Nangka itu
2: apa nangka BBT? Kan Kak Martin dari BBT.
1: Iya, bener juga ya. Nangka BBT kali.
2: Iya, nangka BBT.
1: Tapi di dekat ini ya. Rumah ai enggak rumah sih, kosan.
2: Kata,
1: kosan yang ada di adalah di Gantar gitu.
2: Iya.
1: Itu sebelahnya itu ada pohon nangka.
2: Pohon nangka. Jangan bilang rumah Martin di situ.
1: Jangan bilang ya.
2: Jangan bilang.
1: Karena di situ ada pohon nangka 2 atau 1 ya. Lumayan gede.
2: Sering berbuah.
1: Aku pernah lihat ada buahnya sih.
2: Oke. Okay.
1: Cuman enggak tahu sekarang. Apa mungkin di situ kali ya rumah ya? Sering lihat lagi.
2: Kayaknya. By the way, ini ada Katisha Aisyah yang dari Manggungan Haur Gelis katanya. Ih, suara kalian merdu katanya. Merdu, merusak dunia.
1: Bener itu merdu merusak dunia udah.
2: Merusak dunia.
1: Udah paling bener merusak dunia deh.
2: Udah paling bener tapi kita enggak bakalan ngerusak lagu-lagu dari Popindo di MP3 ya, kan.
1: Yoi.
2: Lagu Popindo tuh lagu MP3 maksudnya enak banget didengerin, lagunya juga kekinian, lagu Gen Z banget lah.
1: Mungkin, pokoknya lagu-lagu kalian dah.
2: Yes, lagu kita-kita semua lah.
1: Betul.
2: Ya, anak muda.
1: Kayak lagu yang satu ini Dis, ada lagu dari Jazz, Teman Bahagia. Sama kayak kita berdua, Teman
2: Lagi
1: Bahagia. Akan prima semuanya.

0: Kenapa tuh, Dis?
1: Ini ada username yang masuk, namanya ye gitu kan. Nah waktu itu Kasada sempat bilang, ah aku mau ganti username, ah kan Kasada usernamenya kan. Nah aku pikir ini Kasada.
0: Oh ternyata bukan.
1: Ternyata bukan, ternyata Wulan.
0: Oh Wulan.
1: Iya.
0: Wulan kamu menyamar ya Rara ya.
1: Oh Wulan.
0: Kamu menyamar jadi bagian dari kita. Welcome to the jungle.
1: Eh, ini tes teta yang ada di Taiwan, rumahnya ada di depan Prima.
0: Iya, pas banget katanya depan Prima
1: gini,
0: ya.
1: Katanya gini, kalau nanti aku cuti, kalian mau nggak aku traktir seblaknya teh Meka di sebelah, mau nggak? Katanya.

0: Gitu.
1: Jelas lah, itu makanan kita.
0: Jelas mau testeta. Kita mau ditraktir seblak, mau ditraktir ketoprak juga, mau ditraktir nasi lengkok, mau
1: buset,
0: banget.
1: Kita mau apa aja terima dah. Yang penting itu mau bisa masuk perut ya. Jadi kita terima.
0: Bener.
1: Apalagi seblak makanan kita itu makanan kalau misalkan indramayu lagi panas-panasnya banget.
0: Seger banget. Mie ayam juga boleh banget, gas deh. Kita aja sekarang dapat kiriman dari admin ya. Rice
1: bowl. Apa?
0: Apa?
1: Dapat apa?
0: Ayam.
1: Kalau rice bowl kayak ayam bolognese gitu deh.
0: Oh gitu. Oh kayaknya beda deh. Enggak tahu deh. Tadi soalnya udah ketutup, susah banget dibukanya.
1: Enak banget.
0: Enak. Wah, ini pasti enak banget nih. Sejujurnya nih pasti enak banget nanti lagi dimakan di rumah.
1: Ayo juga mau ini bungkus di rumah.
0: Kaget tiba-tiba FYP-nya gini.
1: Surprise, kaget.
0: Sumpah. Ngeselin banget. Padahal ada enggak lagi scroll TikTok loh. Nih guys.
1: Itu tandanya berarti sedang diikuti oleh makhluk misterius, Dis.
0: Masalahnya kemarin ada yang bahas ini. Jadi kan di apa namanya? Di Prima kan ada pohon. Ada yang ngomong. Itu di Prima ada pohon kan?
1: Pohon ini apa nih?
0: Sawo. Terus katanya di depan pohon sawo itu ada cewek pakai baju merah. Rambutnya panjang. Tiba-tiba lewat ya FYPI. Barusan. Wah.
1: Waduh.
0: Fix. Terus ada yang lewat lagi ini.
1: Iya. Menang kita dong. Menang kita jelas.
0: Iya.
1: Mana bos?
0: Oh iya, tadi ada yang request lagu katanya Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu katanya.
1: Boleh.
0: Spesial ya buat bapaknya Tisha dan juga Tes Teta yang ada di Taiwan untuk malam hari ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana karena kita masih ada waktu 31 menit lagi menemani kalian di MP3.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
7: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: itu. Dari
1: kaget, kaget, kaget.
0: Headphone-nya pasang dulu di kuping. Mohon maaf, Abang.
1: Iya. Ay, kaget banget. Ada yang teriak loh.
0: Ada yang teriak, ada yang datang juga nih.
2: Yang mana sih?
0: Apa? Ya ampun.
1: Ya ini
0: loh.
1: Ini.
0: Tiba-tiba banget.
2: Ada dual, benar.
0: Iya, tapi di belakangnya.
1: Di belakang ada log iklan.
0: Ada jam, terus disuruh isi menitnya keberapa gitu.
1: Kita emang lagi discuss.
0: Iya. Sorry nih, menekan Prima yang terdistrik gitu ya. Gitu guys. By the way, nanti ada lagu Gen Z ya.
1: Yoi.
0: Ada lagu Gen Z yang bakalan kita puterin itu lagu
1: Indrawari
0: Seribu Kali. Dan itu spesial buat Tes Teta yang ada di Taiwan. Biar hari ini, mungkin kalau tadi udah sedih-sedihan sama lagu Event Seventeen yang Jangan Paksa Rindu, nanti kita bikin happy lagi ya.
1: Betul, dan ini juga ada requestan lagu dari Kunto Aji nih.
0: Yes.
1: Dari Kunto Aji, requestan.
0: Requestan dari
1: rekan Prima, Kunto Aji. Dia request apa beliau?
0: Request Kunto Aji yang Rehat.
1: Rehat. Oke deh, kita langsung muterin aja ya. Karena kita juga nanti bakal muterin lagu dari Gia Indrawari.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: Oke, itu dia lagu Joker, Cinta Selama, requestan dari Kak Zona Indramayu
1: Barbar. Zona Indramayu Barbar. Yes, yang malam hari ini spesial banget juga ngirimin kita makanan ya. Oh, ini oh, iya. Suara Om Ai. Sorry.
0: Oh, Om Yu. Om Yu live TikTok ya ternyata ya.
1: Iya, beda lagi kalau dia live TikToknya tuh
0: apa tuh?
1: Gabut, orang have lagi gabut.
0: Oh, orang have, emang orang have ya.
1: Orang have gabut.
0: Tapi emang ada loh orang have yang punya satu kenalan. Dia orang have parah. Orang have parah. Gitu kan. Dia ini nge-live di sela-sela pekerjaannya.
1: Wah.
0: Enggak sih, bukan pekerjaannya, lebih tepatnya istirahat mungkin ya.
1: Iya.
0: Malam gitu kan, selesai kerja malam, terus kayak bener-bener sampai beli apa nih? Sound card, terus ini mic,
1: iya, standing sama. Mic. Ini juga nih.
0: Iya kan?
1: Sampai beli apa namanya? Peralatan kopi, terus juga kopi-kopi, sampai beli mic, terus apa layar monitor yang lebar itu. Wah, pokoknya satu kamar dijadiin studio.
0: Buset, orang banget ya.
1: Emang beda.
0: Sponsor Om. Om, coba cek. Om. Aduh. Oke, Wong Rey yang suka BNS, thank you banget.
1: Yes.
0: Yang udah masuk telepon, apalagi request dan tadi cerita-cerita juga di live TikTok kita, thank you banget.
1: Yes.
0: Dan banyak banget tadi ya. Kita enggak bisa nyebutin satu-satu karena emang saking banyaknya.
1: Saking banyaknya, tapi kita sebutin yang masih ada.
0: Betul.
1: Aja kali ya.
0: Betul.
1: Yang di TikTok
0: kita
1: ya.
0: Total penonton pada hari ini ada berapa juta?
1: Ada 1 juta nih, ada 1 juta.
0: 1.700.
1: Iya, 1 juta aja.
0: Oh, 1 juta aja. 1 juta.
1: 1 juta aja.
0: Penerima manfaat.
1: Iya, 1 juta 100 ternyata.
0: 1 juta 100.
1: Iya, kita sapa-sapa dulu ya. Sky Ardega, Wulan, admin Zona Indramayu Barbar, ada Kak Sofan Marsus, Kak Hans, Kak Paimon, ada Mela Novri, ada Kak Awa yang ada di Wanguk, ada Testeta yang ada di Taiwan, ada Kak Daud yang di Gantar, Martin, semuanya lah ya yang malam hari ini udah dengerin kita. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Wong Rea.
1: Iya, besok Adisti malam mingguan sama cowoknya yang mana ada, enggak tahu.
0: Yang mana aja lah, yang penting jalan ya.
1: Yang penting jalan. Eh, mana ada yang mana aja yang penting jalan, kotak. Oke, terima kasih untuk malam hari ini rekan Prima semuanya. Selalu dengarkan ini ya, program MP3 ya.
0: Betul, karena habis ini ada ini.
1: Apa?
0: Prima Rock Session.
1: Iya, Prima Rock Session bareng Bang
0: Abe. So, buat rekan Prima semuanya,
1: yes.
0: Kita pamit undur diri, aku Sahil.
1: Aku Disti.
0: Pamit undur diri, Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Tetap stay dan terus di Radio Prima 95,8 FM, Hargris, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu terakhir
1: apa
0: di
1: MP3,
0: lagu dari Gea Indrawari, 1000 kali.

0: Berkah. Kembali lagi rekan Prima semua di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan malam hari ini kita ada di program Prima Rock Session, mengunjang frekuensi, mengajar sunyi ya, bareng AB pastinya. Gimana Jumat malamnya rekan Prima semua? Wow, akhirnya udah Jumat lagi aja ya. Hehe. Kita telah melalui pekan yang luar biasa di pekan ini. Wow, banyak kejadian. Banyak yang harus dibahas. Tapi ya biar Jumatnya semangat. Belum weekend. Cuman ya persiapan dulu nih biar makin mantap. Kita luapin dulu dengan ledakan-ledakan ya. Dan pastinya itu sangat sangat enak kalau misalnya diiringin dengan lagu-lagu rock pada malam hari ini. So, rekan Prima, stay tune terus aja karena 2 jam ke depan ya sampai jam 11 nanti malam, AB bakal menemani rekan Prima semua dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Dan pastinya juga beberapa berita teraktual yang udah AB siapin pada malam hari ini. So, what's new? Ya, yeah, kalau kata Queen tadi ya, Radio Gaga, what's new? Apa ya baru? Ah, nanti ya, masih panjang malam, masih panjang. Santai-santai dulu aja, siapin minuman hangat kamu. Kalau mau cemilan-cemilan sambil relax dengerin Prima Rock Session malam hari ini. Ya tetap berenergi pastinya ya, walaupun udah malam kan. Ya, harus tetap berenergi gitu rekan Prima. Dan semoga semuanya sehat-sehat selalu ya dimanapun rekan Prima berada. Abi mau menyapa nih buat rekan Prima yang dengerin lewat radio analog. Entah di rumah, di kantor, di kendaraan, semuanya. Yang khusus di kendaraan, safe drive. Selamat sampai tujuan, menikmati perjalanan malam pada hari ini. Terus sampai juga mau menyapa rekan Prima yang dengerin lewat streaming. Woi, dimanapun kalian berada ya, di seluruh dunia sekarang pendengarnya Prima. Ada di Prima FM Indramayu.com. Ya, gimana? Jernih, tetap jernih kan? Wes. Asik kok kalau dengerin lewat streamingnya Prima. Dan juga buat rekan Prima yang dengerin via TikTok, kita di live, ada di live TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu. Buat rekan Prima yang pengen sambil lihat penyiar, sambil mau ngobrol-ngobrol sesama pendengar, sesama rekan Prima atau ngobrol sama B, bisa di live TikTok ya. Mau kirim salam, request lagu, boleh. Tulis aja di kolom komentar, ntar AB bacain. AB pasangin lagunya. Mau titip salam ntar aku AB bacain gitu, rekam lima semua. Oke deh, sambil kita ini ya, santai-santai berenergi, asik. Santai-santai berenergi. Kita
1: Nage, untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

In Bloom dari Nirvana, request dari Baim rekan Prima. By the way, ada berita nih rekan Prima, kabar seputar pekerja migran Indonesia ya. Ini abe bacain aja. Jadi dilansir dari voiceindonesia.co, sempat terlantar di Fiji, pekerja migran Indonesia berhasil pulang ke Indramayu. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Indramayu memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala di Fiji, yakni Suyanto berusia 44 tahun hingga ke daerah asalnya di Kabupaten Indramayu. Suyanto tiba di kediamannya di Desa Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu pada Rabu 16 September sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat dan langsung diterima pihak keluarga. Suyanto merupakan satu dari 7 pekerja migran Indonesia yang sebelumnya mengalami kendala dan terlantar di Fiji. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah ramai diberitakan di media sosial. Ketujuh pekerja migran Indonesia tersebut sebelumnya bekerja sebagai anak buah kapal melalui agensi kapal pesiar PT Savana Carta Indonesia atau PT SACI. 6 dari 7 PMI berasal dari Jawa Barat, yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Indramayu. BP3MI Jawa Barat bersama Disnaker Kabupaten Indramayu sebelumnya menjemput para PMI di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 15 September 2026. Setibanya di bandara, tim menuju launch PMI untuk berkoordinasi mengenai proses pemulangan termasuk untuk Sukyanto. Dalam penanganan kasus tersebut, BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta PT Savana Carta Indonesia. Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan mediasi antara ketujuh PMI dan pihak perusahaan untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang mereka hadapi. Setelah melalui pembahasan, kedua pihak mencapai kesepakatan terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Seluruh PMI kemudian dapat dipulangkan dengan aman dan lancar ke daerah asal masing-masing. Khusus Suyanto, pemulangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kabupaten Indramayu difasilitasi BP3MI Jawa Barat bersama Disnaker Kabupaten Indramayu. Pengantar kerja ahli pertama BP3MI Jawa Barat Ali Imron yang turut mendampingi kepulangan Suyanto mengatakan, fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada PMI yang mengalami permasalahan. Beliau mengatakan pendampingan hingga pekerja migran Indonesia tiba di daerah asal merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan, termasuk memastikan proses pemulangan dapat berlangsung secara aman dan terkoordinasi, kata Ali Imron di Indramayu pada Kamis 17 September 2026. Ya, keluarga dan PMI juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya KP2MI, BP3MI Jawa Barat, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pendampingan serta fasilitas penanganan hingga proses pemulangan ke daerah asal. Begitu rekan terima kabarnya. Alhamdulillah ya, Bapak Suyanto udah bisa kembali ke Ibu Pertiwi dan pulang sampai rumah dengan selamat. Dan juga tadi ada warga dari Sukabumi juga, alhamdulillah. Memang dalam PMI yang perlu diperhatikan adalah berkas-berkas legalnya ya, term of reference, pertanggungjawaban stakeholder gitu. Jadi kalau kita mengalami masalah segala macamnya, kita tahu kewajiban, hak dan kewajiban kita itu apa, hak dan kewajiban agent, agency itu apa, hak dan kewajiban perusahaan itu apa gitu. Dan kita juga perlu tahu gimana kita meminta, kemana kita meminta bantuan ketika kita misalnya mengalami masalah-masalah terkait tersebut. Dan kita patut apresiasi untuk badan-badan terkait ya yang mengurus, karena ini jauh loh guys rekan Prima ya, di Kepulauan Fiji itu dekat Selandia Baru. Kalau yang belum tahu nih, Selandia Baru agak-agak ke timur gitu, jadi di Kepulauan Melanesia gitu, jadi jauh lah itu, dan di tengah laut Pasifik men ya. Dan bisa teradar ya kalau misalnya berkas-berkas legalnya, administrasinya lancar, jadi terdata gitu kan. Kasihan ya kalau yang, kalau misalnya ilegal nggak tahu terus mana gitu, ternyata dijual ke Filipina gitu, nggak tahu gitu mana. Kemarin juga sempat ada yang terlantar di Papua gitu kan, ya itu bisa untungnya masih satu negara, jadi bisa ini ya, misalnya ke pemerintah ke kabupaten bisa di berkoordinasi, kontak ke pemerintah kabupaten setempat, antar pemerintah kabupaten enak. Nah kalau di luar negara ini yang bingung kan, paspor gitu segala macam ya. Alhamdulillah ya bisa teratasi. Begitu berita pembuka pertama pada malam hari ini ya, karena memang isu
pekerja migran Indonesia, khususnya yang asal Indramayu, kan kita karena kita banyak ya, jadi kita memang harus concern sih sama masalah-masalah itu, karena memang banyak warga Indramayu yang menjadi pekerja migran Indonesia. Gitu deh. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini lagu berikutnya nih ada dari Linkin Park, request dari Angzona Indramayu Barber. Wah, andalannya nih In The End. Dan semoga cepat sembuh ya Angzona Indramayu Barber yang kemarin abis sakit nih dan masih dalam masa pemulihan. Ini dia In The End, Linkin.

Kadang gitu ya, kalau misalnya apa ya, menyayangi seseorang tuh berarti kita emang harus menggunakan waktu yang kita punya bersama orang terkasih gitu kan, untuk apapun yang mengekspresikan cinta sebelum ya namanya manusia kan gitu, ada akhirnya, bisa jadi kita wafat, pasangan kita wafat atau yang lain. Jadi memaksimalkan waktu yang ada biar tidak ada penyesalan di akhir gitu, kira-kira gitu kalau misalnya ungkapan

0: per binatang aneh ya. Jadi ini dari Perdamkaran. Ini ada agak-agak lucu tuh, cuman keren gitu, seru nih ceritanya. Jadi cerita Damkar Indramayu, malam-malam ditelepon warga untuk mengevakuasi tokek dari dapur. Wow, kayak gimana ceritanya? Biasanya kan telepon, bang Damkar ada ular, ada apa gitu, ular kobra, ada piton gitu ya, kebakaran. Nah ini mengevakuasi tokek. Kita dengar ceritanya dari Damkar Indramayu. Ini dilansir dari kompas.com. Cerita Damkar Indramayu, malam-malam ditelepon warga evakuasi tokek dari dapur. Tidak hanya mengevakuasi hewan buas, petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Indramayu membantu warga untuk mengevakuasi hewan yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Seperti yang dialami oleh warga bernama Azahra, pada Senin 14 September malam, ia menelpon petugas damkar meminta bantuan untuk mengevakuasi seekor tokek yang selama ini ada di dapur rumahnya di perumahan Manunggal Regensi Indramayu. Laporan tersebut diterima petugas sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kabid Damkar pada Dinas Satpol PP dan Damkar Indramayu Jajat Wibisono mengatakan 8 petugas pun dikerahkan langsung ke lokasi. Nah, beliau mengatakan nih, itu objeknya tokek, lokasinya di dapur. Cerita Jajat saat ditemui kompas.com di Mako Damkar di Jalan Gatot Subroto Indramayu pada Selasa 15 September 2026. Jajat menceritakan petugas sempat dibuat kewalahan oleh tokek tersebut. Hewan itu terus menghindar saat hendak ditangkap. Untuk mengatasinya, petugas menggunakan trik dengan menyorot mata tokek menggunakan senter. Sorotan cahaya terang itu membuat pandangan tokek terganggu sehingga hewan tersebut tidak menyadari pergerakan tangan petugas yang hendak menangkapnya. Cara ini akhirnya berhasil, tokek berukuran sedang tersebut berhasil ditangkap petugas dengan tangan kosong. Nah, evakuasi berlangsung sekitar 25 menit, alhamdulillah tokek berhasil ditangkap pukul 22.25 waktu Indonesia Barat, kata Jajat. Nah, setelah tokek ditangkap, Azara mengucapkan terima kasih kepada petugas. Menurutnya tokek itu sudah lama ada di dapur rumahnya, namun keberadaan hewan tersebut membuat penghuni rumah terganggu. Ya, salut ya buat rekan-rekan damkar, tim damkar ya. Selalu sigap, bersedia mengatasi segala keresahan warga ya dimanapun. Khususnya Damkar Indramayu nih, gak hanya kebakaran ya, nangkap ular bisa, nangkap apa, jatuh ke loba dulu ada kejepit apa gitu, itu bisa ditangani. Ini mengevakuasi tokek. Seru ya, seru cerita-ceritanya. Ya, terima kasih, kita apresiasi ya. Karena kita kan gak tahu ya, kalau misalnya kayak gitu harus minta tolong siapa ya. Ternyata damkar selalu siap sedia untuk warga Indramayu semuanya. Baiklah rekan prima, abis ini kita ada Welcome to the Black Parade dari Michael McCollumes. Tapi kita mau dengar yang mau lewat satu ini. So stay tune terus on Prima Rock Session.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Industri Jaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

studio. Welcome to the Black Parade dari My Chemical Romance. Ya, yeah, emang ya kalau dengerin lagu ini tuh kayak fokus tuh kayak wah langsung ke Ray Toro sama Frank Leroy. Kayak duet gitarnya tuh gokil banget sih, bikin ritme sama melodinya ya. Sampai hari ini ya kalau lebih pribadi masih tersepona, terpesona ya, termanggut-manggut. Uff, ya emang keren banget sih ini liriknya. Jadi baik rekan prima, ini ada kabar kayak keren sih ini hitungannya juga ya, kayak rising your flag gitu. Ini dari dunia pertanian ini. Jadi petani milenial Indramayu terapkan UHDP dan greenhouse. Wede, kita baca ini ya dari rri.co.id nih. Kelompok petani milenial di Desa Sliek Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menerapkan teknologi Ultra High Density Planting atau UHDP dan rumah kaca greenhouse. Inovasi ini dihadirkan guna menangkis gempuran produk mangga impor di pasar swalayan, sekaligus meningkatkan kualitas dan nilai jual mangga lokal yang kerap anjlok saat panen raya. Ketua kelompok Salam Tani Erwin Wiguna menggabungkan teknik penanaman kerapatan tinggi dengan sistem rumah kaca untuk membudidayakan varietas unggulan. Pendekatan ini dilakukan guna mempertahankan nilai jual buah lokal agar mampu menembus jaringan supermarket modern. Nah, dia mengatakan, nah di situ kami generasi kedua dari orang tua kami budidaya mangga, sehingga kami alternatifnya adalah bagaimana budidaya mangga ini secara baik, praktisnya yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Intinya satu ya, tujuan terakhirnya Pak, karena kenapa kami buatkan penelitian kayak gini, agar mempertahankan harga buah lokal kami ciptakan bagaimana caranya sekilo itu di atas Rp50.000. Bahkan yang di dalam itu pengennya minimal 1 kilo itu Rp100.000, ujar Erwin Selasa 15 September 2006. Nah, di atas lahan penelitian seluas setengah hektar, kelompok tani ini memfokuskan budidaya pada varietas mangga berkulit merah eksotis seperti Miyazaki dari Jepang, Yuen dari Taiwan, dan Red Ivory dari Thailand. Komoditas unggulan ini diproduksi khusus untuk menyaingi dominasi buah impor pada segmen pasar swalayan menengah ke atas. Nah, ini mangga yang kami budidayakan karena untuk menangkis pasar mangga di pasar modern. Kebutuhan pasarnya saat ini yang lagi tren itu kulit merah, mangga kulit merah, Pak, kata Erwin. Sebagai perbandingan, mangga Yuen hasil budidaya lokal tersebut dipatok seharga Rp50.000 per kilogram, sedangkan varietas impor sejenis di tingkat supermarket dapat mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Pengembangan kebun inovatif ini mendapat dukungan penuh oleh program Sagari Desa Energi Mandiri Berdikari binaan PT Pertamina Patraniaga IT Balongan sejak tahun 2024. Fasilitas greenhouse berbatang kayu tersebut diintegrasikan dengan pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 10 kilowatt hour. Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Balongan, Yova Mulyana, menjelaskan pemanfaatan PLTS 10 kWh ini digunakan untuk menyuplai energi lampu LED UV. Penambahan penyinaran selama 4 hingga 6 jam di malam hari membantu memaksimalkan proses pembuahan tanaman mangga. Selain itu, kebun ini menerapkan drip fertigation system atau sistem irigasi tetes yang terukur efisien, di mana setiap pohon mendapatkan asupan air tepat sebanyak 10 liter. Keseriusan budidaya ini dibuktikan dengan raihan sertifikasi Good Agricultural Practice atau GAP dari Dinas Pertanian Provinsi. Legalitas dan standar mutu ini kian menetapkan langkah kelompok tani milenial Indramayu untuk menembus pasar internasional melalui jalur ekspor. Wih, kita apresiasi ya buat petani, komunitas petani milenial di Desa Sliek nih, Sliek Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Gila, keren. Menerapkan teknologi ultra high density planting. Wih, gak tahu sih apa juga itu apa. Pokoknya bahasanya begitu ya. Ultra high density planting sama rumah kaca. Nah, pemanfaatannya pakai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan kerennya nih ya, kalau menurut Ade, ini tuh generasi kedua tadi disebutnya. Jadi orang tuanya petani dan mereka melanjutkan. Jadi ada generasi selanjutnya gitu. Pada petani-petani usia milenial. Ya memang orang-orang milenial tuh sangat senang dengan pemanfaatan riset sih sebenarnya, memang. Dan gak salah.
Jadi biar makin kita memadukan antara tradisional, kearifan lokal, dan teknologi yang semakin canggih gitu. Jadi kontemporer, tradisional secara berimbang begitu. Emang keren, kita salut nih ya buat para petani muda milenial di Desa Sliek, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Baiklah, kita dengarkan lagu selanjutnya. Ini dari Good Charlotte dengan The River untuk rekan Prima semua di malam hari ini. Stay tune terus on Prima Rock Session.

makin riuh ya rekan Prima semua. Wih, gimana? Pastinya minuman hangat kamu dan cemilan kamu udah ready ya. Ya sambil kalau udah habis refill lagi, siapin lagi gorengannya mungkin ya, barangkali ya kopi teh hangatnya boleh gitu rekan Prima semua. By the way, nih rekan Prima, ada berita juga ini terkait Indramayu, masih terkait Indramayu ya. Pokoknya kalau di AB ini landscape-nya seputar Indramayu gitu. Biar kita tuh buang reang ya, kita warga Indramayu, kita tahu apa sih yang terjadi di Indramayu saat ini, segala berbagai aspeknya gitu ya. Dari pemerintah sampai ke rakyatnya. Nah, kalau ini datang dari dunia investasi nih, AB bacain. Jadi Bapak Bupati Luki Hakim hadiri GTEX 2026 momentum strategis bagi Indramayu buka peluang investasi. Nah, dilansir dari diskominfo.indramayukap.go.id. Buat Indramayu Luki Hakim menghadiri opening ceremony Jakarta International Investment Trade Tourism and SMS Expo atau GTEX 2026. Acara ini berlangsung di G-Expo Convention Center Jakarta pada Kamis 17 September kemarin. Mengusung tema Ignite the Economy, GTEX 2026 menjadi momentum strategis bagi Indramayu untuk memperluas jejaring, membuka peluang investasi, serta mengenalkan potensi daerah, pariwisata, produk unggulan, dan UMKM Indramayu ke pasar yang lebih luas. Melalui momentum ini, Indramayu terus membuka peluang kolaborasi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. GTEX 2026 digelar pada 16 September sampai 19 September 2026 oleh ATT EC dan HIPINDO bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKU

investasi yang pastinya itu untuk pembangunan dan penyerapan tenaga kerja gitu rekan lima. Jadi sebenarnya kita tidak perlu negatif kalau misalnya mendengar kata investasi itu, nggak apa-apa selama kita harus melihat kebijakan itu apakah memperluas serapan tenaga kerja masyarakat Indramayu dan pembangunan yang berkelanjutan, maksudnya juga mempertimbangkan lingkungan ya gitu. Selama itu tetap mempertimbangkan ekosistem lingkungan gitu kan, dan juga membuat serapan tenaga kerja warga Indramayu juga meningkat, mengentaskan angka pengangguran gitu misalnya ya. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya, investasi itu diperlukan karena untuk membuka sektor-sektor lapangan kerja baru gitu kan. Nah yang salah kalau misalnya membuka peluang investasi tapi citanya kayak nggak terserap nih tenaga kerjanya. Nah itu sebuah kebijakan pemerintah yang perlu kita kritisi bersama kalau gitu. Selama serapan tenaga kerjanya kita itu bagus ya, memang seperti itu seharusnya pembangunan daerah ya gitu rekan Prima. Dan ini mungkin buat rekan-rekan Prima yang punya usaha gitu ya, langkah-langkah pemerintah kabupaten ini juga sebenarnya sebuah sinyal bahwa tadi di awal balik nanya kenapa brand-brand besar sekarang mulai pada ke Indramayu Kang Abe. Ya kayak gitu karena Indramayu ini sedang diploting menjadi daerah pembangunan industri baru di Pantura ya. Subang kan udah difokusin untuk pabrik itu apa sih namanya, mobil listrik ya, baterai gitu ya. Itu sampai Cirebon jadi pembangunan industrinya. Nah, kita sebagai misalnya rekan-rekan Prima yang pengusaha gitu misalnya, atau mungkin serapan tenaga kerja, nah mulai melirik-melirik itu. Jadi misalnya kita pekerja, tenaga kerja, bagaimana mulai menyiapkan kayak sumber daya kita bisa nih untuk serapan, terserap gitu. Skill-skill apa sih yang kita butuhkan, posisi-posisi apa, atau mungkin rekan Prima yang anaknya kuliah gitu atau suruh sekolah gitu, nah suruh balik Indramayu gitu. Nah untuk menjadi misalnya posisi gitu, jadi dari kita sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu ya. Atau mungkin yang pengusaha gitu misalnya, ketika misalnya dibuka peluang industri investasi, nah kita mulai jadi melihat kayak tadi kan, kalau visinya kan untuk kayak bisa mengenalkan UMKM Indramayu juga gitu. Nah ini sebenarnya peluang positif. Kayak kemarin di lepas lelah habis bacain, ada kalau di Balongan ya, teras Balongan untuk kayak produk-produk lokal buat bikinan ibu-ibu disatuin gitu ya. Itu kan ekonomi kerakyatan banget kan. Jadi disatuin, bikin brand lokal. Ini jadi produk UMKM Indramayu. Nah yang seperti itu seharusnya kita berpikir serentak nih, jadi warga Indramayu kita biar tidak terpecah-pecah gitu. Sumber daya yang wasted lah gitu ya, tersia-siakan. Kayak misalnya di sektor lain ya, kita ada banyak keresahan. Kayak misalnya di Indramayu ini banyak banget anak mudanya yang kreatif. Kayak misalnya kreatif agency ya, di industri desainer banyak, fotografer apa segala macam, tapi sendiri-sendiri gitu. Jadi itu malah saling berkompetisi dan saling matiin lahan orang. Enggak, gimana kita sekarang mulai berpikir biar itu tuh ekosistemnya kita tersatu padu, jadi bisa dinikmati semuanya, rezekinya buat banyak orang gitu ya, ekonomi kerakyatan gitu. Nah ini mulai kayaknya perlu, kita banyak perlu berbicara tentang ini kita warga Indramayu ya rekan Prima. Jadi sinkron antara sumber daya manusia kita sebagai rakyat, kebijakan pemerintah kabupaten, semuanya tuh sinkron sama misalnya dana-dana investasi. Jadi kita juga gak diatur gitu kalau misalnya kan kadang gitu ya, namanya investasi, investor gitu kan. Wah gak mau saya ini kalau pekerjanya SDM Indramayu, wah itu kan jadi tidak sinergi. Jadi harus sinergi, kita sebagai sumber daya manusianya, pemerintah kabupaten dan investor-investor dari luar gitu. Sinergi semuanya untuk pertama membangun Indramayu, penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, dan juga tetap memperhatikan lingkungan. Karena kan kita ini ya, rencananya kan dari pemerintah kabupaten dibagi kan sekitar 141.000 lahan itu ditetapkan konservasi, nggak boleh diapa-apain selain untuk pertanian, karena kita produsen beras salah satu yang terbesar di Indonesia. 141.000 diamankan, tidak boleh diapain, dialihin lahan, nggak boleh, hanya untuk sawah pertanian gitu. 40.000 hektar lahan disiapkan untuk industri gitu. Nah itu jadi sebuah pemetaan yang kita harus bersinergi nih, jadi tektokannya dapat gitu, pemerintah kabupaten,
rakyat dan para investor gitu rekan Prima. Bisa ini diobrolnya lebih lanjut nih di pos-pos ronda gitu ya, di warung-warung kopi seru nih rekan Prima semuanya. Memantik aja Abe, memantik. Oke deh, kita lanjut lagi aja. Ini, nah ini buat para pencari nafkah dari cuan. Ini dia buat kita semua. God bless semut hitam. Stay tune on Prima Rock Session.

0: dikunjungi Wapres. Nah, cuman komen lagi nih, sayangnya yang disayangkan dari Indramayu itu budaya buta-butaan anak-anak pada ngamen, pada bolos sekolah. Saya nggak suka banget ya. Dan jangan bolos ya, rekan-rekan Firman yang muda-muda ya, barangkali ada yang dengar. Kita belajar gitu ya, nanti jadi biar apa ya? Kalau misalnya sebagai sumber daya manusia kita sekarang kan makin ketat ya, dengan pertumbuhan apa, inovasi teknologi gitu. Jadi kita jangan tertinggal. Kalau ada gairah-gairah muda yang kayak pengen nakal atau pengen bersemangat gitu ya, berenergi, jangan bolos atau jangan ke kegiatan-kegiatan negatif. Diarahinnya tuh ke kegiatan positif. Bikin roket air gitu misalnya, kan seru ya. Bikin roket air, modif apa? Kemarin ada sekolah SMK di mana tuh, bikin pengolahan biodiesel. Kan keren ya maksudnya. Nakalnya tuh jadi kayak biodiesel. Jadi BBM, penyulingan, ada yang kemarin juga SMK yang bikin penyulingan air payau menjadi air bersih. Nah, itu kenakalan-kenakalan yang positif ya. Nakal banget gitu. Bisa nyuling air payau jadi air bersih. Apalagi sekarang kita di tengah berbagai ancaman kekeringan, terus air resapan air payau. Wah, itu kan anak muda loh yang bikin. Kayak tadi misalnya juga di berita di awal, petani muda gitu ya, generasi keduanya tuh bikin riset biar mangga itu bisa mengalahkan mangga lokal, Indramayu bisa mengalahkan harga mangga impor. Nah, yang kayak gitu nakalnya rekan Bima. Jadi jangan yang ke yang negatif ya, bolos. Ma boleh nggak sih ini ntar di sensor KPI? Ya, bermabuskan gitu kan, apa judol aja ya. Jangan. Ya, energi mudanya tuh membaranya untuk creating something itu lebih mantep ya. Biar kita warga Indramayu keren lah gitu. By the way, rekan Prima nih, ada Abel mau bacain sebuah ulasan menarik ya. Kalau ini tentang isu lingkungan. Ya. Ini ditulis jadi tentang sampah. Sesuatu yang kayaknya itu sehari-hari kita banget. Tapi ini kayak suatu pemikiran yang perlu kita pikir ulang. Jadi sampah musuh yang kita pelihara, judulnya gitu ya. Ini ambil lansir dari lognews.co.id, ditulis oleh Ali Aminullah, Dewan Guru Mahat Az-Zaitun. Nah, aku bacainnya. Jadi kita membenci sampah, tetapi setiap hari kita menciptakannya. Kita ingin lingkungan bersih, namun seringkali abai terhadap kebiasaan kecil yang justru melahirkan tumpukan limbah. Disitulah paradoks manusia modern, mengutuk masalah yang diam-diam ia pelihara sendiri. Sampah bukan lagi sekedar sisa, melainkan cermin dari cara hidup yang kehilangan arah.
1: Udah hilang arah.
0: Bahaya nih. Nah, dan tanggal 30 Maret lampau, bulan lampau, yang diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Sampah, sebuah momentum global yang mengingatkan bahwa bumi sedang berada dalam tekanan besar akibat pola konsumsi berlebihan. Dunia saat ini memproduksi lebih dari 2,24 miliar ton sampah setiap tahun, namun hanya sekitar 55% yang dikelola dengan baik. Sisanya tercecer, mencemari tanah, meresap ke air, dan mengalir hingga ke lautan. Bahkan banyak yang sengaja dibuang ke lautan dan ke sungai, membawa dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Indonesia pun menghadapi realitas yang tak kalah mengkhawatirkan. Setiap tahun negeri ini menghasilkan sekitar 68 hingga 70 juta ton sampah, namun sebagian besar belum tertangani secara optimal. Bahkan sebagian berakhir di lingkungan terbuka. Dalam konteks global, Indonesia juga termasuk penyumbang besar sampah plastik ke laut, dengan ratusan ribu ton plastik mengalir ke perairan setiap tahunnya. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan peringatan keras tentang arah masa depan yang sedang kita tuju. Dampak dari persoalan ini telah nyata dan menyakitkan. Tragedi longsor TPA Lewi Gajah di Cimahi pada tahun 2005 menjadi bukti bagaimana sampah dapat berubah menjadi bencana mematikan, merenggut 157 nyawa dalam sekejap. Di Jakarta, banjir yang berulang kali melanda juga tidak lepas dari peran sampah yang menyumbat aliran air, memperparah genangan hingga menelan korban jiwa. Bahkan di laut, sampah plastik telah menjelma menjadi ancaman sunyi, masuk ke tubuh ikan dan kembali ke manusia melalui rantai makanan. Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya soal sistem pengelolaan, tetapi tentang kesadaran. Syekh Az-Zaitun melalui gagasan trilogi kesadaran meningkatkan pentingnya kesadaran filosofis, ekologis, dan sosial.

sebagai fondasi perubahan. Kesadaran filosofis menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa yang bebas merusaknya. Dan kesadaran ekologis mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, sementara kesadaran sosial menegaskan bahwa sampah yang kita hasilkan bukan hanya urusan pribadi, tetapi berdampak pada kehidupan orang lain. Nah, nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai konsep, melainkan diwujudkan dalam praktek nyata di lingkungan Al-Zaitun. Para guru secara rutin menjalankan program Go Green setiap masa libur dengan membersihkan kawasan kampus dari sampah, khususnya sampah anorganik yang sulit terurai. Kegiatan ini menjadi bentuk keteladanan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekedar slogan. Di sisi lain, para santri juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan melalui aktivitas harian. Setiap sore, mereka bergiliran membersihkan lingkungan sekitar, mengumpulkan sampah, hingga memastikan pembuangannya ke tempat pembuangan akhir. Kebiasaan ini membentuk karakter disiplin dan kepedulian, sekaligus menanamkan bahwa kebersihan adalah bagian dari kesadaran hidup, bukan sekedar kewajiban sesaat. Ya, memang itu perlu ya, karena populasi manusia udah 8 miliar. Kita konsumsi apa segala macam ya, plastik lah segala macam bla bla bla. Kalau sampah organik bisa diolah jadi pupuk gitu kan. Kayak Mang Yudi nih kadang kan suka mengolah hasil-hasil organik jadi pupuk ya, Prima jadi hijau ya halamannya gitu. Nah, kalau yang anorganik nih kita ya, rekan Prima semua ya. Itu memang jadi PR kalau misalnya kita mengelola sampah. Perlu adanya kesadaran bahwa tadi kalau katanya Syekh Az-Zaitun, kesadarannya itu trilogi kesadaran, kesadaran filosofis. Kalau sebenarnya manusia itu bagian dari alam kita tuh, ya kita numpang lewat aja bentar, bukan penguasa yang bebas merusak ya, hutan dirusak lah apa segala macam gitu kan ya. Enggak, kita itu bagian dari alam, kita perlu juga menjaga. Itu kesadaran filosofis. Kesadaran ekologisnya bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi terhadap lingkungan gitu. Dan sementara kesadaran sosial juga menjelaskan bahwa sampah yang kita hasilkan itu bukan hanya urusan pribadi, tapi juga dampak pada kehidupan orang lain gitu. Nah, itu trilogi kesadaran ya. Jadi kalau punya misalnya, kalau punya sampah organik ya bisa itu diterkait. Kayaknya sih udah mulai banyak ya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, diolah dulu gitu kan, buat pupuk kan lumayan daripada dibuang sembarangan. Nah, tinggal yang ini nih, kita kalau misalnya yang sampah-sampah anorganik kayak plastik, kain, gitu-gitu. Nah, itu yang perlu diolah. Jadi pemerintah juga kayak perlu juga bikin kebijakan gimana ngangkut-ngangkutnya tempat sampah gitu. Jadi nggak lari ke sungai, ke laut, ke hutan. Jangan. Begitu ulasannya tentang lingkungan pada malam hari ini. Oke. Kita turunin sejenak moodnya. Kayaknya kita udah masuk waktunya, masuk Indonesia Sorok. Malam-malam syahdu nih kayaknya udah mulai. Kita akan buka dengan Oasis, dengan Stand By Me. So stay tune terus on Prima Rock Session.

the way, rekan Prima semua, untuk informasi ya, buat ini rekan Prima yang mungkin belum tahu. Jadi Prima sekarang tuh ada banyak program dengan berbagai genre musik untuk menemani rekan Prima semua dari pagi sampai menjelang tengah malam. So buat rekan Prima semua yang kayak suka genre tertentu, nah catet nih jadwalnya gitu ya. Kalau pagi kita muterin lagu-lagu dangdut di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nah buat rekan Prima semua yang suka lagu-lagu dangdut ya, setengah 7 pagi sampai jam 10 ya, sebelum berangkat kerja, kantor, ke sawah, ke laut, garap-garap apa baik ya gitu ya. Nah bisa dengerin lagu-lagu dangdut di Ngopi Say. Terus juga dilanjut kalau jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, kita ada program Prima Prime News berisi dialog interaktif dengan narasumber-narasumber yang A1 lah, enggak A1 juga sih, A2 ya, A1 ya, A1 untuk topik tertentu ya, untuk topik-topik khusus. Jadi kita undangin, kita undang datengin secara interaktif itu narasumber-narasumber langsung. Jadi enggak cuma sekedar berita langsung dari sumbernya. Itu berbagai isu seputar isu nasional, isu daerah, dan keseharian apapun ya di sekitar kita, Indramayu dan sekitarnya gitu. Di Prima Prime News PPN 10-11 dari setiap jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Buat rekan Prima yang ketinggalan gitu ya, bisa nonton siaran ulangnya, kita upload di berandanya TikTok Prima gitu, bisa dilihat di situ. Terus siangnya kita ada Venstura gitu. Venstura itu kita bakal puterin lagu-lagu Tarling dan Pantura, lagu-lagu Pantura dan Tarling di Venstura, Fans Ketemu di Udara gitu. Nah sorenya ada Berdendang, itu program karaokean, karaokean. Dan petangnya kita punya program unggulan MP3 Muda dan Menginspirasi, setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam. Buat kamu rekan Prima generasi muda ya, Gen Z, atau yang suka lagu Indonesia, pop Indonesia era 2000-an kesini, nah bisa dengerin MP3 di jam 9 sore sampai jam 9 sore, jam 5 sore sampai jam 9 malam. Terus di weekday kita juga punya setiap Senin dan Rabu itu ada program Lepas Lelah untuk menemani rekan Prima semua setelah seharian beraktivitas dengan muterin lagu-lagu pop mancanegara dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kalau di weekend kita punya program-program spesial. Jadi khusus weekend aja. Yang pertama kita ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Buat kamu rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu lawas, tembang kenangan, nostalgia era 80-an gitu ya, bisa di SJK ya, siang menjelang sore bareng Kang Arya di sana. Request aja di sana. Terus petangnya kita ada MP3 Salut. Ya biasanya ada bintang tamu, bintang tamu kece di MP3 Salut. Yang muda-muda ya pasti ya. Ini khusus anak-anak muda nih. Kalau yang kayak remaja tua bisa juga sebenarnya. Yang masih jiwanya muda kan, enggak apa-apa. Ya, di situ di MP3 setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam weekend, MP3 Salut. Terus kalau malamnya kita ada khusus buat muterin lagu-lagu rock kayak sekarang nih. Jumat dan Sabtu buat rekan-rekan yang suka lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, kita ada program Prima Rock Session. Jadi banyak banget setiap hari, Senin sampai Senin lagi kita punya program dari pagi sampai menjelang malam buat nemenin rekan-rekan semua dengan berbagai genre. Gaya kamu yang mana terserah, genre kamu sukanya apa ada semua kita. Oke. Yaudah, kita lanjut lagi aja ya, dengerin lagu berikutnya. Kali ini ada dari legendanya Leneh tahun 2000-an, Jamrud, Ajari Aku Mencintaimu. Stay tune on Prima Rock Session, waktunya Indonesia Slow Rock.

Yes, manis manis manis, ajari aku mencintaimu dari Jamrud. Jadi terminologi bahasa cinta itu love language itu udah dipopulerkan ya dari lama ya. Jamrud udah mempopulerkan. Iya, kalau sekarang bahasanya love language. Boy. Jamrud udah ngomong dari lama ternyata. Iya. Bukannya aku tak pengen memujimu ya. Cuman beda love language-nya. Iya, gitulah kira-kira. Tapi ya namanya cara sayang memang beda-beda ya. Nah, kalau lagu berikut ini tidak kalah galau sih. Kalau ini lagu berikut ini, gimana ketika misalnya seseorang jatuh cinta tapi malah insecure. Insecure karena ngerasa tidak pantas atau tidak sesuai tipenya yang disuka. Nah, kenapa kalau misalnya jatuh cinta malah bikin kita insecure? Seharusnya kalau kita jatuh cinta membuat kita semakin menerima diri kita sendiri. Harusnya gitu ya, harusnya.

nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Jadinya creep gitu kan. Waduh. Iya, kalau jatuh cinta tuh ya, misalnya ya memang sih seharusnya kita tidak insecure gitu. Justru kita malah menerima diri kita sendiri. Gitu, kalau merasa bikin selalu merasa kita tidak pantas. Sebenarnya apa yang lagi kita kejar dan apa yang kita sukain dari doi gitu kan. Iya. Spekul aja sih, oh ya, bagi cowok kan. Iya. Ya, hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Asik. Ya, tapi by the way rekam Prima, lagu tersebut sayangnya ya sebagai penanda bahwa Prima Rock Session udah sampai di penghujung acara gitu. Jadi ya Abi harus mengakhiri juga nih malam ini. Tapi ya Abi berharap lagu-lagu yang kita putar malam hari ini bisa bikin berenergi. Ekstra. Sebelum tidur tuh biar ini dulu ya. Ekstra berenergi gitu. Jadi gak lemes bawaannya gitu ya sebelum tidur. Atau juga bisa mengeplongin pikiran-pikiran gitu. Barangkali lagi puyang ya di Jumat malam ini 18 September 2026. Bisa menghibur rekan Prima semua yang lagi sakit. Abi ucapin semoga cepat sembuh, semoga pulih semuanya. Yang lagi banyak masalah dimudahkan, terselesaikan. Amin, amin, amin. Yang lagi memperjuangkan sesuatu semoga dimudahkan juga jalannya dan tercapai apa yang diusahakan. Amin, amin, amin, amin. Gitu deh. Dan dengan begitu, ya dengan berat hati Abi harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok via Prima Rock Session di Sabtu jam yang sama, jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu. Jadi buat yang pengen dengerin lagu rock Indonesia dan rock mancanegara bisa mampir ke Prima besok lagi jam 9 malam, jangan lupa gitu. So aku Abe pamit undur diri ya, bye-bye semua. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Dan ini dia lagu penutup buat kalian semua, Firehouse.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi. Anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana dia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu

lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah nih rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, halo, halo. Selamat pagi semuanya rekan Prima. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya sehat bahagia semuanya ya kan? Ya Allah, amin ya robbal alamin. Selamat pagi. Happy Saturday ya. Wong Tangki langsung menyapa nih di pagi hari ini. Happy Saturday. Have a nice day. Good morning. Oke, have a nice day too ya. Oke, Putri Ayu hadir rekan Prima semuanya di hari Sabtu di Ngopi Say. Di Ngopi Say akhir pekan pastinya ya rekan Prima di hari Sabtu di tanggal 19 September 2026. Tentunya hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM, Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, kita goyang lagi yuk. Jangan lupa ya, pantenginnya hanya di mana? Di Radio Prima 95,8 FM, Indramayu Barat. Bisa juga di streamingnya yaitu di Prima FM, indramayu.com. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya, semangat paginya di Ngopi Say. Biasa nih dengan lagu-lagu yang asik-asik ya kan. Lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdut yang bisa rekan Prima request juga di 0853 2189 9582. Dan juga bisa komen-komen langsung nih, join di live TikTok kita ya. Di TikToknya Prima FM, yaitu di Prima 958 FM, Indramayu. Terima kasih pagi hari ini sudah tap-tap layarnya, lope-lope merahnya ya. Dan juga sudah komen-komen di pagi hari ini. Single-single dari Singapura sana, ada Wong Tangkil di Singapura. Ada juga Isti Ai, dan juga ada Mama. Mama siapa tuh? Oke, pokoknya nanti Putri Ayu single sapa-sapa ya. Semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini. Ya, yang hari ini sedang berlibur juga selamat menikmati liburan. Karena Sabtu biasanya nih ya yang nggak aktivitas atau